0: dolar Amerika Serikat.
1: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan Biden dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
3: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
4: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
6: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
5: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
7: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
5: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
6: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Setibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
10: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
9: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
12: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim Humas, bahwa mereka merasa dengan merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
11: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
12: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
11: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam
13: membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
16: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
17: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
18: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
19: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fathir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Terima kasih untuk Anda saudara pendengar yang saat ini masih mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Dan saat ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar untuk mengikuti siaran podcast Antara Rabu 10 Juni 2026 dengan tema Tempe Bukan Sekedar Laut Namun Sebuah Warisan Indonesia yang Diakui Dunia, dengan narasumber Dr. Wida Winarno, yakni founder Tempe Movement. Selamat mendengarkan.
2: Pangan Indonesia intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
3: Makan tempe terakhir? Kemarin.
2: Oke. Diolahnya
3: kemarin
2: apa tuh?
3: Goreng aja.
2: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
3: Atau kecap.
2: Atau kecap.
3: Cabai rawit.
2: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang nggak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
3: Superfood ya. Setuju.
2: Mas. Setuju ya Mbak Wida. Kenapa nggak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
3: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan

0: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Finarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe itu tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini ya gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
0: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya ada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
0: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe.
1: Sambel ketika tumpang.
0: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida nih tahu sejarah tempe.
1: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
0: apa benar ini,
1: benar enggak punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu.
0: Oh, letok ya.
1: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
0: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
1: Iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
0: tersampaikan
1: ya. Itu ya. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu enggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga enggak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
0: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Wida sendiri bersama keluarga.
1: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pun sudah lama apa belum kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan.
0: Betul,
1: misalnya
0: betul.
1: Nah, itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
0: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya.

0: Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, betul, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Mm-hmm. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging, mm-hmm, sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Mm-hmm. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa, mm-hmm, gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Mm-hmm. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari ya bahan dari tumbuhan, hmm, yang menghasilkan vitamin B12. Hmm. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe, hmm, gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, hmm, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ, hmm, ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu, hmm, hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
0: Oh.
1: Jadi tadi sejalan kan ya, yeah, dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu.
0: Hmm. Oh.
1: Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu.
0: Oh,
1: gitu. Jadi
0: unik ya.
1: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, uh-huh, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya, yeah, pula, yeah, itu belum bicara protein dan lain-lain, hmm, ya gitu.
0: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan, hmm, untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
1: Betul, iya.
0: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak, Mbak Wida?
1: Ngaruh.
0: Signifikan seperti apa?
1: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai, hmm, gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan, hmm, di pasar, yeah, gitu ya, hmm, kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, hmm, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu, hmm, sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi, hmm, dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu.
0: Hmm.
1: Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
0: Hmm. Oh, jadi paling mudah ya.
1: Paling, okay, mudah. Kalau kita udah lebih pintar, hmm, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain.
0: Hmm.
1: Nah, jadi kita di tempe movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya, hmm, gitu.
0: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
1: Beda.
0: Kacangnya apa aja, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira.
1: Jadi yang paling mirip dengan kedelai, uh-huh, itu adalah edamame.
0: Oh, edamame.
1: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan, uh-huh, bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai.
0: Oh.
1: Nah, itu cara membuatnya mirip
0: dengan kedelai.
1: Mirip dengan kedelai. Mm-hmm. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang, nanamnya terus dikeringkan dulu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ada proses-proses.
1: Jadi, tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Mm-hmm. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, mm-hmm, Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung kulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, kayak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba.
0: Oh, pete bahkan?
1: Pete dicoba, oh ternyata
0: berhasil.
1: Berhasil, tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
0: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacangan, kenapa iya bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
1: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
0: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
1: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
0: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
1: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi si kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni lah ya.
0: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, betul. Ini gimana Mbak Wida bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu, kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
0: gitu kan.
1: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir, berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
0: Karena punya protein juga mirip-mirip
1: iya sama kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe, jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air hangat, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
0: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
1: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop ya, ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
0: ya, sampai
1: gitu
0: ke kulit-kulit mati tuh kak.
1: Tapi nggak sakit gitu.
0: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri nih tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti tidak pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe.
1: Iya,
0: juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah
0: di masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO dan mudah-mudahan di tahun ini.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
0: Agar terjawab
1: kan gila
0: ini,
1: sendiri. Ya, nah, jadi tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya? Itu yang jadi. Harapan saya sih Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
0: Eksperimennya gitu. banyak.
1: Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ, atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe yang tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu
0: lagu
1: daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
0: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
1: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
0: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
1: dari
0: sudah ada.
1: Tapi
0: kalau respon sendiri Mbak Wida sama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuma di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
1: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal. dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia tadi.
0: Balik lagi, iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
1: experience-nya itu
0: di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
1: dan
0: aja.
1: Cuman ada di Indonesia.
0: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harusnya diganti ya.
1: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi itu keren gitu.
0: Temen-temen di tempe momen itu keren, keren gitu. Kita mental tempe.
1: Kita mental tempe nih, keren tapi.
0: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
1: Betul.
0: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
1: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu,
0: bahagia.
1: Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
0: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empuk-empuk gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia, kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
0: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait okay, kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Itu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
0: Hari ini sudah bergerak,
1: sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
0: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai dari
0: saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa di macem-macemin.
1: Betul.
0: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
0: masuk ya,
1: pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
0: gaya, belum pola lagi hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
0: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya.
0: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
1: Dia fleksibel dan luas.
0: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
1: dan masuk
0: gitu. Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
0: Terima itu kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah baru saja kita dengarkan siaran podcast Antara untuk edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan tema Tempe Bukan Sekedar Lauk Namun Sebuah Warisan Indonesia yang Diakui Dunia. Dengan narasumber tadi ada Dr. Wida Winarno selaku pendiri Tempe Movement. Dan saat ini Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Selanjutnya kita akan bersama dalam program Elong Kelong.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Asera pula na si DFM era ribon na sa lasuraku. Salama ele kele manaki tanapodo to pada seha-seha mana nang kasika rewa patarusa ke carana elong-kelong na cinampo mimbo bawa wetuta jadi na madam pedampe kaya soe perangkelinge ki dolo bawang elong-elong ogi na elong mangkasa na tanapoda si amana ki aja talu pe cinampe engka program bincang siang dipandu oleh rekanku Sri Ulfa Gus Salim. Jadi untuk ini tetap kima cilingan nama aku kan kamu apa tu elong paseng riangi boleh Fitria upletuka untuk ini yang benar-benar ada gak masang adi yang kemajama-jama di pasar sentral Palaka di eks pasar sentral lama yang kemajama-jama di kantor di kantor pemerintah ya rega swasta agi-agi ro profesita pada re pak galunge tada pode terhibur mana kyo ya ro indope na simpeto selesereta ye pakai mpe kaluku e ko ya kesejaran po mempe pana po bosi-bosi indope jadi cerin neki pali tomi putra kali hiling

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
5: Sepakat!
6: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
7: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
6: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
7: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
8: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

na pura dang kalinga, Elon na padi malapi alung. Nang kasi Elong, melo parang kalinga mana kisal sorang sajang renuh.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
0: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan.
3: Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
4: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
3: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
5: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Asera Pulona CD FM era ribone selesura, terima kasih asir untuk ketaya suara carana elong kelong mau aren atau pada sehat-sehat menemuk insyaallah siruntu sikipe mari carana elong kelo ya regeri acara lainnya si bawa ya Siti Salema. Nah masih mana si bawa ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Irsan Saputra yang kali ini bertugas menemani Anda setelah tadi ada rekan saya Arti Alfiart dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekarang saatnya saya Irsan Saputra yang bertugas menemani Anda. Baik pendengar, menemani Anda di kali ini hari Rabu 10 Juni 2026 di Halo RRI. Seperti biasa, kami hadir untuk bisa menjawab, mendengarkan keluhan-keluhan Anda seputar tentang regulasi-regulasi, seputar tentang isu-isu yang ada di pemerintahan Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan, atau kendala-kendala yang Anda alami yang ingin Anda laporkan langsung bersama kami di Halo RRI, yang insya Allah akan kami tampung requestan Anda, akan kami tampung bagaimana keluhan-keluhan Anda, dan kami informasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas itu, pendengar. Kami akan mencoba untuk bisa menjawab keluhan-keluhan Anda dari narasumber-narasumber yang memang membidangi hal tersebut, yang insya Allah akan menjawab pertanyaan Anda. Ada beberapa pertanyaan dari pekan lalu yang sebelumnya belum sempat terjawab mungkin karena beberapa kendala. Dan kali ini ada beberapa jawaban yang akan Anda dengarkan bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Baik, line telepon berdering bersama kami. Saya coba untuk bisa terkoneksi bersama dengan pendengar kita. Iya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
1: Junaidi.
0: Oh, Pak Junaidi.
1: Iya,
0: baik Pak Junaidi. Ada hal apa nih yang mau disampaikan kali ini, Pak Junaidi?
1: Yang sama sampaikan ini masalah. Yang ini pasar-pasar ini.
0: Pasar-pasar?
1: Iya, pasar-pasar.
0: Iya, kenapa itu pasarnya, Pak Junaidi?
1: Itu kalau misalnya di pasar itu sangat-sangat ini. Apalagi kalau pengamen ini, Kak Irsang ini kita. Apalagi tuh pasar di sini, pasar ini, pasar namanya dibilang pasar Pamos.
0: Pasar Pamos ya?
1: Iya. Itu dulu itu sebenarnya ramai dua, tapi sekarang itu sangat-sangat sepi karena pindah ke atas. Karena ini juga pegawai sangat-sangat menderita karena pendapatannya bagaimanapun juga sangat-sangat minim.
0: Sekarang sepi pasarnya ya?
1: Sepi, baru itu juga penjual lari semua ke atas karena ini kemauan wali kota. Jadi wali kota ini bagaimana kemampuan, nah dia mau hidup tergantung wali kota itu. Terpakai di sini. Karena itu di selatan ini, apalagi itu di penjual penjual itu hanya narobo semua.
0: Ini pasar Pamos daerah mana ini, Pak Tabe?
1: Daerah Sambung Jawa.
0: Oh, di Sambung Jawa.
1: Iya. Ini sangat-sangat sepi sekarang ini.
0: Oh, dulu ini pasar dulu ini banyak pedagangnya yang di pinggir-pinggir jalan begitu.
1: Iya.
0: Tapi karena ditertibkan sama wali kota, akhirnya direlokasi, pindah ke tempat yang lain.
1: Ya, pindah ke atas.
0: Ke atas, kemana ini?
1: Di atas, ada lagi dua. Baru itu di atas. Kurir kembali naik kan, karena itu orang belanja ke orang sosial makan siang. Jadi sini tangga. Ini bagaimana solusinya ini? Bisa memikirkan ini.
0: Oh, iya.
1: Bagaimana? Kita ini di Makassar ini mau hidup ini, bukan mau mati.
0: Iya,
1: jadi ini Pak Wali Kota, Pak Munafri ini harus memikirkan ini. Ya, harus memikirkan ini masyarakat kita. Jangan biarkan begitu.
0: Iya.
1: Apalagi begini. Ini kalau penjual di pinggir jalan, apalagi di penjual ikan bakar apa manisnya maksudnya. Di mana kurang pencari, anak kurang orang. Kasihan, kasihan masyarakat yang di bawah. Kasihan masyarakat miskin. Dia mau hidup barangkali itu wali kota itu.
0: Iya.
1: Oke, sampai sekerja.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Junaidi. Baik, ada Pak Junaidi tadi ya yang menyampaikan aspirasinya. Ini di Pasar Pamos. Pasar Pamos ini ada di Sambung Jawa, Cendrawasih, daerah Cendrawasih. Ini menyampaikan, iya, menyampaikan bagaimana dengan relokasi yang dilakukan oleh wali kota. Sebelumnya ini banyak katanya di lantai 1 sampai di pinggir jalan memang. Pedagang-pedagang pasar itu dulu ramai. Tapi setelah direlokasi, ini pada pindah ke lantai 2. Nah, tapi setelah pindah ke lantai 2 ini masyarakat sudah jarang yang mau naik sampai di atas. Karena ya itu, mungkin belanjaannya banyak, agak susah lagi harus naik turun tangga. Sehingga pembeli berkurang di sana. Kurangnya pembeli akhirnya berdampak kemana-mana, ke pedagang pasar, bahkan sampai ke pengamen tadi ya, ada Pak Junaidi yang menyatakan bahwa karena kurang orang, otomatis saya juga kurang penghasilanku karena sedikit orang yang datang, yang biasanya banyak kasih apresiasi akhirnya berkurang. Jadi mungkin minta solusinya seperti apa begitu ya dari pemerintah Kota Makassar. Ini mungkin boleh dicatat ya, Ibu ya. Iya, terima kasih banyak. Baik pendengar, masih bersama Irsan. Ini ada keluhan juga di pekan lalu ya Ibu ya. Ya, di pekan sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Bagaimana caranya masuk sekolah rakyat? Ada di wilayah anak ada wilayahnya anak usia SMP, dua orang tuanya sudah pisah, terus hanya tinggal sama nenek dan ada keterbelakangan mental katanya. Oh, sudah, bisa ya, bisa dijawab ini ya. Oke, baik. Baik, ini pertanyaan dari Pak Upi di Kabupaten Bone. Ini alhamdulillah sudah dijawab. Bisa dijawab ya, bisa dijawab oleh narasumber kita yang akan kami coba hadirkan pendengar. Ini membahas seputar tentang sekolah rakyat di Kabupaten Bone bersama dengan Bapak Kepala Sekolah Rakyat. Oh, Pak Asri ya. Selamat Pak Asri, ini di Wajo. Terintegrasi 19 Wajo Asri ya, Pak Asri ya. Bersama dengan Pak Asri. Baik, kita coba nanti berkomunikasi bersama dengan narasumber kami pendengar. Semoga Pak Upi juga mungkin masih monitor bagaimana keluhan di lingkungannya. Semoga ini beliau bisa menjawab bagaimana cara mendaftarnya. Walaupun mungkin sekolah rakyat terutama di Kabupaten Bone, dan mungkin kita akan tahu ya ada beberapa mungkin sekolah rakyat di wilayahnya yang mungkin bisa digunakan gitu. Karena saat ini memang pemerintah sedang menggalakkan sekolah rakyat ini. Ini memang tujuannya untuk anak-anak yang seperti ini ya, yang mungkin sudah sangat minim penghasilan orang tua dan juga kekurangan-kekurangan yang terjadi. Baik. Saat kini kita tengah tersambung bersama dengan narasumber kami saat ini. Kami coba menyapa. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Asri, bagaimana karya bata ini?
2: Alhamdulillah sehat, bahagia.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Pak Asri, ini ada di Halo RRI kalian di pertemuan sebelumnya ada dari UPI sebenarnya. Pak UPI ini di Kabupaten Bone bertanya, kebetulan di lingkungannya itu ada seorang anak usia SMP dengan kedua orang tua sudah berpisah dan saat ini hanya tinggal bersama seorang neneknya, dan ini ada keterbelakangan mental. Cuman saya agak kurang detail ini, apakah nenek atau anaknya yang memiliki keterbelakangan mental, dan bertanya bagaimana caranya supaya bisa masuk sekolah rakyat karena kemungkinan banyak anak-anak yang membutuhkan. Tabe Pak Asri MPD.
2: Oke. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa untuk masuk di sekolah rakyat itu kepala rakyat sendiri itu tidak membuka pendaftaran. Jadi yang pertama itu kami tidak membuka pendaftaran dari suara rakyat. Jadi yang ada istilahnya adalah penjangkauan langsung. Jadi penjangkauan langsung sebagaimana sebenarnya arahan Presiden bahwa di proses penjangkauan langsung ini harus tertib, tidak ada suap menyuap, tidak ada titipan dan harus bebas dari KKN. Adapun sebenarnya data penjangkauan ini datanya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional atau DPSN. Jadi harus dipastikan nanti bahwa sasarannya kita atau calon siswanya itu betul-betul tepat sesuai dengan datanya. Nah, kemudian mekanismenya nanti petugas itu akan langsung turun ke lapangan untuk mengecek semua calon siswa. Dalam hal ini kan di Kemensos itu bekerja melalui pendamping sosialnya, tetap kerjasama dengan pemerintah daerah, dinas sosial maupun dari BPS. Jadi kemudian ketika mereka turun ke lapangan itu harus memastikan dulu bahwa orang tuanya setuju dan calon siswanya betul-betul memenuhi kriteria. Yang jadi prioritas utama untuk calon siswa sekolah rakyat itu dari desil 1 dan desil 2. Atau kalau bahasa statistiknya itu dari siswa yang miskin ataupun miskin ekstrim. Itu. Jadi nanti betul-betul kita akan menjangkau bagaimana siswa itu apakah dia putus sekolah, tidak sekolah, atau misalnya rawan untuk putus sekolah. Ini semua yang akan dilakukan penjangkauan atau pendataan nantinya, seperti itu. Nah kemudian, ini saya lanjut atau gimana?
0: Boleh, lanjut Pak, silakan.
2: Kemudian nanti kalau misalnya di penjangkauan, di proses penjangkauan langsung di lapangan, misalnya kemudian petugas menemukan ada kira-kira calon siswa yang memenuhi kriteria namun belum tercatat. Nah ini ada kami istilahnya pemutakhiran data. Jadi nanti pemutakhiran data itu bisa melalui jalur formal atau bisa juga melalui jalur cek bansos atau melalui pendamping sosial itu. Jadi nanti siswa yang memenuhi kriteria, maksudnya menurutnya memenuhi kriteria tapi belum tercatat, nanti itu akan diverifikasi dan akan dicek langsung kembali untuk dilakukan pemutakhiran data berdasarkan data-data yang ada. Kemudian dari proses itu semua, ketika itu proses semua selesai, nanti akan diusulkan melalui penetapan SK pemerintah daerah. Sehingga prosesnya betul-betul bisa menjangkau semua lapisan masyarakat atau calon siswa yang akan bersekolah di sekolah rakyat. Seperti itu, Bapak.
0: Baik. Nah, Pak Asri, kapan sebenarnya sekolah rakyat ini akan dimulai? Kan beberapa wilayah, kayak di Makassar ada masih ada beberapa pembangunan. Dan terus juga ini masih ada masyarakat mungkin yang bertanya, jika mungkin ada pendengar kita yang saat ini juga merupakan salah satu dari desil 1 dan juga desil 2, ingin juga mendapatkan fasilitas ini tapi belum mengetahui caranya, apa yang harus mereka lakukan nih Pak Tabe?
2: Jadi sebenarnya untuk tahun ajaran baru nanti ini kan akan kita buka di tahun ajaran baru ya, sama dengan sekolah reguler lainnya. Itu di 14 Juli tahun 2026 itu sudah masuk tahun ajaran baru. Meskipun saat ini proses penjangkauan itu sudah dilakukan sama teman-teman dari pendamping sosial, seperti itu. Kemudian jika memang masyarakat misalnya ada yang belum tahu informasinya, bagaimana cara dapatkan informasinya, yang pertama bisa menghubungi pendamping sosial yang ada di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang kedua bisa juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat melalui kelurahan, kantor desa, atau bisa melalui dinas sosial. Begitupun sebenarnya kalau misalnya di daerahnya ada sekolah rakyat, ya bisa saja melakukan koordinasi atau menghubungi teman-teman dari sekolah rakyat yang ada di wilayah tersebut untuk memperoleh informasinya. Bahkan untuk ketika misalnya melalui media sosial juga ya, Kemensos Republik Indonesia itu punya banyak media sosial, dari Facebook, Instagram, ataupun dari TikTok, itu bisa langsung dibuka di sana untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, termasuk fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan ketika masuk di sekolah rakyat.
0: Baik. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan umum aja nih Pak Asri. Apakah ada hal-hal tertentu yang harus disiapkan oleh calon siswa nantinya? Kan kalau kita tahu ada seragam dan sebagainya, mungkin biasanya masyarakat masih mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Jangan mis sekolah, nanti ada lagi dibayar, nggak ada dipakai belikan kau baju dan sebagainya. Itu mungkin boleh diluruskan sedikit Pak Tabe.
2: Ya, Jadi di sekolah rakyat itu adalah sistem sekolah berasrama yang betul-betul gratis, disiapkan oleh pemerintah, semuanya full pembiayaan dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah rakyat Indonesia, pemerintah Republik Indonesia itu betul-betul menyediakan semuanya free untuk semua peserta didik, mulai dari proses makannya, mulai dari proses pakaiannya, sampai kelengkapan pembelajaran itu semuanya gratis. Bahkan seperti kami di sini ya, dan itu seragam seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Itu bahkan alat kebersihan diri, alat asrama, sikat gigi, pakaiannya, pakaian dalam, pakaian sekolah, semuanya gratis. Dan sama sekali tidak ada dipungut bayaran satu sen pun kepada orang tua. Jadi ini harus kita masih memberikan informasi bahwa di sekolah rakyat itu pure, betul-betul gratis, semuanya dibiayai oleh pemerintah Indonesia.
0: Baik, itu, Masya Allah. Ya. Itu melalui Kementerian Sosial ya Pak Asri ya?
2: Ya, melalui Kementerian Sosial.
0: Baik. Pak, untuk saat ini sekolah rakyat ada di wilayah apa saja nih Pak? Mungkin masyarakat supaya bisa tahu juga.
2: Untuk saat ini sekolah rakyat itu yang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ya, yang ada itu ada di Makassar, kemudian ada di Pangkep, kemudian ada di Baru, ada di Sopeng, Bone, Sinjai, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu, Kabupaten Toraja. Untuk saat ini Pak di Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Baik. Baik Pak Asri, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Asri. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran dan juga bagaimana kepedulian masyarakat kepada anak-anak yang mungkin putus sekolah dan juga membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja telah Anda dengarkan tadi jawaban ya dari pertanyaan ada Bang Upi di Bone, bagaimana cara masuk sekolah rakyat. Terus ada anak ya usia SMP ini dengan dua orang tua telah berpisah dan hanya tinggal bersama dengan Pak Asri tadi selaku kepala sekolah rakyat Integrasi 19 Wajo. Berikutnya ada saat ini tengah tersambung bersama kami ya di line what? Zoom ya? Di line Zoomnya kami, kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irsan.
0: Halo Kak Ulfa, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kabar baik. Irsan gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah masih cowok-cowokmu seperti biasa.
3: Masya Allah, sehat selalu ya.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Ulfa ini suaranya agak kecil nih, apakah dari kami atau?
3: Ini agak-agak.
0: Boleh.
3: Ini agak-agak ini ya.
0: Iya benar nih. Ini kayak lagi hujan deras nih di sana saya dengarnya.
3: Padahal di sini cerah banget loh kayak Irsan panas. Padahal di sini cerah banget loh kayak
0: Irsan panas. Panas di sana ya. Baik. Ulfa. Di Bone kali ini ada hal apa yang menarik yang mungkin bisa diinformasikan juga kepada pendengar-pendengar kita di Halo RRI kali ini?
3: Baik. Kalau dari Bone, kalau informasi kali ini yang saya mau share di Halo RRI ini, saya yakin ini salah satu keresahan yang paling dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Karena harga minyak goreng subsidi di Kabupaten Bone itu meroket.
0: Minyak kita ya?
3: Kabupaten Bone itu meroket hingga Rp22.000 Rp22.000 per liter. Iya, jadi
0: wah ini udah sama dengan kemasan premium ya.
3: Betul. Jadi lonjakannya memang cukup signifikan. Dari harga sebelumnya sekitar Rp18.000 sudah menjadi Rp22.000. Nah, meski dikeluhkan namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Jadi Untuk penurunan daya beli sendiri itu tidak penurunan daya beli terlihat itu
4: sampai
3: tidak
4: saat ini meskipun
3: terlihat kenaikannya ya
4: meskipun cukup kenaikannya ya
3: tapi karena memang
4: kebutuhan pokok
3: jadi masyarakat masih tetap membeli minyak bersubsidi ini
0: ya mau nggak mau di ini ya dibeli ya karena memang kebutuhan pokok nih.
3: Kalau di Makassar gimana, Kak Irsan?
0: Baik, kalau di Makassar kali ini yang paling cukup banyak di pembicaraan juga ini masih seputar tentang TPA ya. Ini ada kemarin ada perubahan dari sampah sampah yang akan dijadikan listrik di PESL. Nah itu sekarang TPA Anteng atau tempat pembuangan akhir yang ada di Anteng itu sekarang tengah dilakukan pembenahan nih. Jadi memang sedang dikebut pembenahannya untuk mempersiapkan hal-hal itu. Jadi memang karena kan memang arahan dari Presiden ya Kak Ulfa ya bahwa ini harus dipercepat proses bagaimana sampah yang bisa diolah menjadi energi listrik sehingga Kota Makassar saat ini tengah mengebut hal itu agar bisa segera terrealisasi.
3: Kalau terrealisasi nih,
0: jadi
3: kabar kalau kabar baik nih ya, jadi kabar angin segar untuk mengatasi masalah persampahan.
0: Setuju sekali karena memang beberapa sampai saat ini sebenarnya TPA Anteng sedang ditutup ya karena memang lagi ada pembenahan jadi belum banyak mobil sampah yang bisa masuk jadi memang harus sangat-sangat bergantian sedang diatur dengan sangat ketat saat ini. Begitu. Baik, Kak Ulfa, tadi yang menarik ini ada bersama dengan narasumber kita tadi Pak Asri tadi semoga tadi sudah sempat mendengarkan. Ini ada sampaian dari Pak Upi di Bone, ini di pertemuan sebelumnya, tentang bagaimana nih caranya masuk sekolah rakyat. Karena ada anak di sekitar wilayahnya, anak usia SMP yang katanya tinggal bersama dengan neneknya dan keterbelakangan mental. Jadi bertanya, gimana biar bisa masuk sekolah rakyat, biar tetap bisa sekolah. Tadi
3: cara masuknya.
0: Benar, dan yang menarik ternyata sekolah rakyat itu tidak seperti sekolah konvensional nih, Kak Ulfa. Ternyata sekolah rakyat itu kita tidak mendaftar ke sana.
3: Ya, betul.
0: Iya, jadi ini, tidak ada tidak ada proses pendaftaran.
3: Kalau informasi yang informasi kami dapatkan nih ya dari rekan reporter kami itu sudah konfirmasi langsung ke kepala sekolah rakyat terintegrasi 61 Boni, Juniarti, itu menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan di sekolahnya mengutamakan asas penjangkauan langsung untuk memastikan bantuan pendidikan jatuh di tangan yang tepat. Jadi ada melalui
0: Jadi betul sekali. Disampaikan juga tadi.
3: Bukan murid nih yang mendaftar.
0: Benar. Tapi memang dari pihak pemerintah nanti yang langsung mendata dengan data yang sudah dimiliki dan langsung disurvei langsung katanya. Dan udah ada tim yang nanti akan melakukan survei secara langsung pun juga ternyata ditemukan warga yang memang ternyata tidak terdata itu akan dilakukan pemutahiran data dan diminta kepada masyarakat juga untuk bisa melapor kepada pemerintah setempat pemerintah setempat untuk bisa mendapatkan haknya sebagai warga desil 1 atau desil 2 katanya tadi nih Kak Ulfa.
3: Jadi termasuk kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Upi.
0: Iya. Betul sekali nih. Semoga bisa terjawab tadi ya Pak Upi ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini ada WhatsApp masuk juga saya coba bacakan nih ya.
3: Boleh, Pak Upi.
0: Nih, assalamualaikum. Saya Pak Agus di Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya mau menginformasikan bahwa jangkauan AM di RRI Pro 1 tidak sampai ke daerah kami. Beda dengan dulu. Kenapa ya? Katanya mohon dijawab di chat ini. Ya. Katanya mana nih ya lagi? Masih ada sambungannya. Oh, oke, okay. Ini karena biasanya dulu waktu AM-nya dulu itu kita misalnya biar dimanapun jangkauannya sampai, tapi sekarang kok nggak ada di AM. Tapi teman-teman di Makassar menginformasikan mereka sudah ada, sementara daerah kami ini belum belum bisa diakses AM-nya katanya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Nah, ini kita sudah menghubungi tim terkait untuk bisa menjawab bersama dengan Pak Anca tadi udah bisa. Bisa bayi telepon juga aja, jadi Pak Anca juga ya, boleh ya? Boleh, nanti diteleponkan aja. Kalau chat saja. Boleh sembari telepon juga biar bisa diinformasikan kepada masyarakat. Kenapa? Oh, tengah di perjalanan. Baik, kalau begitu. Nah, pendengar, saya undang Anda untuk bisa menyampaikan juga ada hal-hal yang ingin dikeluhkan, boleh. Di 0821-3333-9440 atau lewat WhatsApp yang ada di Bone atau nomor telepon yang ada di Bone. Di mana nih, Kak Lufa?
3: Di 0851-9151-8901.
0: Nah, baik. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita istirahat sejenak dulu ya, Kak Ulfa, karena sudah lewat 30 menit nih. Nanti kita balik dan ngobrol lagi ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Irsan Saputra menemani Anda dan juga rekan saya Ulfa ada dari RRI Bone. Rekan Ulfa?
1: Iya, Irsan.
0: Baik. Nah, rekan Ulfa saat ini tadi menjawab pertanyaan dari Pak Agus yang ada di Labakang Pangkep. Saat ya. Ini saya tengah terhubung bersama dengan teknisi RRI Makassar di bidang pemancar bersama dengan Pak Nurmansyah. Assalamualaikum Pak Nurmansyah. Iya, sedikit ada gangguan jaringan, kita coba kembali. Assalamualaikum. Iya, mohon maaf, saya coba kembali. Iya, sudah ada nih. Assalamualaikum Pak Nurmansyah.
2: Halo.
0: Ya, udah tersambung.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, tadi ya, ada kondisi Pak jaringan tadi. Nah, Pak Nurmansyah, tadi ada pertanyaan dari pendengar kita di Labakang Pangkep. Ini ada Pak Agus, mungkin saya coba baca dulu pesannya. Nah, beliau menyampaikan, "Assalamualaikum, saya Pak Agus di Kecamatan Labakang Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya mau menginformasikan bahwa jangkauan AM di RRI Pro 1 tidak sampai ke daerah kami, beda dengan dulu. Itu kenapa ya? Karena biasanya dulu waktu AM-nya yang dulu itu, kalau misalnya biar kita dimanapun, jangkauannya sampai, tapi sekarang kok sudah tidak ada AM-nya. Tapi teman-teman di Makassar menginformasikan, mereka sudah ada, sementara daerah kami ini belum ada kami dapat," katanya begitu. Bisa dijawab mungkin Pak Nurmansyah, silahkan.
2: Siap, Pak Irsan. Jadi menjawab dari pertanyaan Pak Agus itu, dapat kami jelaskan bahwa AM kita yang dulu itu, yang tahun 2021 itu, ke bawah itu, sebelum 2021 itu kan memang dalam kondisi bagus. Tapi dalam saat sekarang itu pemancar itu kan sudah rusak berat.
0: Rasanya
2: rusak berat, Pak Esa. Nah, dan tahun lalu di akhir tahun itu pihak dari Direktorat Jakarta itu menghibahkan pemancar MW yang baru.

0: AM yang baru. Tapi frekuensinya kan sudah beda dengan pemancar yang dulu. Kalau yang dulu itu frekuensinya 630 kHz, MW yang sekarang itu frekuensinya 1359.
1: 1359 sekarang ya?
0: Ya, ya 1359 kHz. Dan perlu juga kami informasikan bahwa daya pemancar kita yang sekarang MW itu, daya pemancar MW itu dayanya tidak sebesar dengan daya pemancar FM kita yang kurang berat itu. Dayanya lebih kecil daripada pemancar yang dulu itu. Tapi sekarang di Pro 1 itu mengudara di MW itu di frekuensi 1359. Dengan dayanya ya sekitar 5 kilowatt begitu Pak Irfan.
1: Apa perbedaannya daya yang besar dan juga daya yang kecil ini Pak Normansyah? Mungkin biar masyarakat bisa tahu.
0: Besarnya daya itu mempengaruhi luas jangkauan atau biasa bahasanya itu coverage area-nya. Daerah bisa yang dia cakup itu semakin besar ketika daya pemancarnya semakin besar. Tapi pemancar kita yang recent sekarang yang datang yang baru kita operasikan ini dayanya kan kecil. Bisa dibilang sepertiga dari pemancar yang dulu. Jadi wajarlah mungkin kalau coverage area-nya itu menjadi lebih kecil daripada pemancar MW yang sebelumnya. Begitu Pak Irfan.
1: Sebelumnya kira-kira berapa Pak?
0: Yang lalu itu pemancar kita yang rusak sekarang itu dulu dayanya itu sampai 50 kW.
1: Wah, 50 kilo ya.
0: Ya.
1: 50 kilowatt. Yang sekarang tadi sisa
0: 1/10-nya, berarti sekitar 5 kilowatt kita udarakan.
1: Oh, 5 kilowatt aja. Baik, jadi memang sudah cukup besar potongannya ya. Jadi otomatis semakin jauh dari pemancar lebih lemah juga kualitasnya yang ada di sana.
0: Iya, secara teknisnya begitu Pak Irsan.
1: Oke baik Pak Nurmansyah. Ini sepertinya sudah terjawab dengan jelas Pak Nurmansyah.
0: Ya Pak Irsan.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Nurmansyah. Kita pamit, wassalamualaikum. Ya,
0: oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ulfa.
2: Iya.
1: Iya, tadi udah dijawab nih. Di sana ada keluhan pemancar juga nggak sih kualitas siaran kami di sekitar Bone?
2: Kalau sejauh ini tidak ada sih ya yang mengeluhkan kualitas siaran untuk Pro 1 Makassar. Paling biasa yang dikeluhkan pendengar RRI Bone tuh kalau mereka gabung partisipasi lewat telepon, suara penyiar tidak terdengar di telepon. Seperti itu aja sih. Iya, Kak Irsan. Tapi itu pun
1: itu yang ada keluhan pekan lalu ya, yang katanya telepon RRI sering hilang-hilang di radio. Benar ya?
2: Bukan telepon yang hilang sih, Kak Irsan. Jadi suara penyiar tidak terdengar di telepon mereka, di ponsel mereka, seperti itu. Tapi itu timbul tenggelam juga, kadang tiba-tiba ada, kadang tiba-tiba hilang. Seperti itu keluhannya.
1: Ini mixernya baru juga ya, sama kayak punya di Pro 1 ya?
2: Ini kita kayaknya bukan baru ya, Pak Mirja, gimana? Oh bukan.
1: Oh bukan ya?
2: Iya.
1: Iya, karena kemarin kita juga punya kendala yang sama, tapi karena yang mixer barunya, jadi mungkin memang masih ada settingan-settingan harus dilakukan.
2: Oke.
1: Saat ini ada telepon nih,
2: boleh, rekan boleh.
1: Coba angkat telepon terlebih boleh. Dahulu ya. Baik. Iya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
3: Iya, jadi kembali ke Irsan ini.
1: Oh, Pak Junaidi.
3: Ada teman saya ini menyampaikan di daerah Palopo ini. Daerah
1: Palopo ini. Kenapa? Apa keluhannya itu, Pak Junaidi?
3: Tidak ada siaran di Palopo.
1: Di Palopo ya?
3: Iya.
1: Oh, oke.
3: Ya kemarin sampaikan saya pun kemarin sama saya, nak bilang tolong sampaikan ke dia dari Palopo. Dia dapat Palopo.
1: Oke.
3: Palopo.
1: Di Palopo ya?
3: Iya.
1: Oke baik.
3: Sampai apa dapat tika? Dapat
1: bicara. Iya. Baik, kalau begitu Pak Junaidi.
3: Ya, oke, makasih.
1: Terima kasih banyak Pak Junaidi.
3: Iya, ada lupa juga.
2: Iya, Pak Junaidi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Ini memang banyak PR nih ya di kita nih yang harus dibenahi juga kepada masyarakat agar kualitas kita siaran sampai di masyarakat jauh lebih baik lagi.
2: Jadi masyarakat masih cinta banget nih sama RRI, mereka tuh sampai cari-cari kita gitu ya.
1: Benar. Ini bukti bahwa RRI kita selaku media radio pun juga ini masih dicari oleh masyarakat. Betul. Dan masih memiliki manfaat dari untuk masyarakat.
2: Betul.
1: Lain teleponnya kembali saya angkat nih, berdering kembali nih rekan Ulfa.
2: Ya.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dari Selayar, Pak
1: Eka. Oh, Bang Ul, ini Bang Arfa.
3: 100.
1: Iya, silakan Bang Arfa, apa yang hal ingin disampaikan ini?
3: Ini masalah siarannya RRI, Bang. Ini kan pergantian apa ya, alat-alat yang baru ya.
1: Betul.
3: Biasanya saya pribadi kalau yang lama itu diganti yang baru mungkin lebih bagus yang baru kan. Tapi terbalik ini Bang Isan. Malah lebih bagus yang lama dulu daripada yang sekarang yang baru. Bagaimana ini nanti turut di kalau bisa jadi perintah siarannya Bang.
1: Baik.
3: Kita menelpon kedengaran suara ke sana tapi apa ke sini tidak ada suara siaran suaranya Bang.
1: Oh, okay. Itu di mana, di RRI Makassar atau di ini? Karena RRI ini sekarang kita RRI bagus Makassar. Nih kayaknya nih.
3: Biasa Timur Tegal masa, makanya saya jarang bergabung. Kalau malam juga saya biasa masuk di ruang dulu, kadang-kadang berdering saya punya HP tapi tidak ada suara.
1: Oh begitu.
3: Iya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih dan banyak nih.
3: Sedikit kekecewaan tadi malam, disiarkan itu timnas kita tidak disiarkan, padahal katanya mau disiarkan.
1: Oh, tidak disiarkan semalam?
3: Tidak, di RRI, tidak.
1: Apa yang ada disiarkan tadi malam?
3: Tidak, maksudnya kan minggu lalu dibilang mau disiarkan itu nih sepak bola ya, timnas kita yang U19 mungkin.
1: FIFA Match Day Indonesia lawan ini. Mozambik. Mozambik.
3: Temannya itulah.
1: Iya, FIFA Match Day yang semalam kan?
3: Iya, semalam.
1: Oke, baik. Oh, itu tidak disiarkan ya?
3: Enggak.
1: Oh, oke. Saya konfirmasi nih kalau begitu.
3: Iya. Terima kasih, Kersa.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak Arfa.
2: Iya, Pak Arfa.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak atas keluhan-keluhan Anda ini pendengar. Ini sudah masuk catatan kami. Tapi mungkin saya bisa sedikit menjawab nih untuk Bang Arfah di Selayar tadi. Ini alatnya baru kok kualitasnya malah turun nih. Mungkin saya bisa sedikit menjelaskan karena adanya perbedaan nih Bang Arfah. Dulu itu kita pakainya mixer yang monolog, yang modelnya sama kayak model zaman-zaman dulu begitu Pak Arfah. Jadi semuanya pakainya sistem masih analog. Nah sekarang mixer yang baru itu sistemnya sudah digital. Nah karena sistem yang baru ini itu banyak hal yang perlu disesuaikan dulu. Jadi ada settingan-settingan yang memang harus terus dicoba agar mendapatkan settingan yang pas. Jadi memang pasti masih akan ada sedikit kendala-kendala. Sama halnya mungkin karena alatnya masih baru, terus juga kami masih terus mencoba settingan-settingannya. Jadi kemungkinan masih akan terus berproses ya agar mencapai titik yang udah yang paling pas buat settingan mixer yang baru itu Bang Arfa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada sedikit kendala terutama untuk telepon dan ininya kita teleponnya kita itu karena semuanya tersambung. Telepon dulu kan tidak tersambung dengan mixer, dalam tidak tersambung secara langsung, tidak dikontrol dari mixer gitu. Sekarang itu controllingnya dari mixer semua sudah tersambung, bahasa simpelnya kontrol teleponnya udah masuk dalam mixer nih. Dulu itu tidak, jadi kualitasnya pasti berbeda dan perlu dipelajari lagi lebih lanjut. Jadi seperti itu Bang Arfa, semoga bisa dimaklumi karena tim kami juga masih terus hampir tiap hari tiap ada keluhan datang lagi dicoba disetting lagi, kurang lebih seperti itu Bang Arfa ya. Tapi semoga bisa aman semuanya begitu. Wah, tidak terasa nih rekan Ulfa.
2: Iya, Irsan.
1: Iya. Sudah. Ini masih ada telepon sebenarnya, tapi karena sudah lewat 56 menit dari pukul 10, sepertinya tidak akan sempat jika kita ngobrol lebih panjang lagi. Jadi Bang Arjuna, mungkin nanti pertemuan berikutnya insya Allah di hari Jumat kita ini ya Bang Arjuna ya. kita bisa ngobrol seputar tentang keluhan-keluhannya Bang Arjun. Baik, rekan Ulfa, tidak terasa nih perjumpaan kita sudah hampir 1 jam. Mungkin kita sudah harus pamit dan menyudahi perjumpaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dan bisa menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat.
2: Amin, amin. Sehat selalu. Baik. Untuk Airsan dan tim.
1: Baik, terima kasih banyak Ulfa dan juga tim yang ada di RRI Bone. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Mendengar, baru saja kita ikuti Halo RRI berjaringan dengan RRI Makassar. Dan selanjutnya di pukul 11 kami akan hadir untuk Anda dalam program Bincang Siang bersama pihak dari BPS Kabupaten Bone. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Sri Ulfa bisa menyapa Anda kembali di 91 FM. Dan edisi kali ini 10 Juni 2026 kami hadirkan kembali program Bincang Siang untuk Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar, Sensus Ekonomi 2026 adalah program pendataan berskala nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS setiap satu dekade atau 10 tahun sekali guna memotret struktur dan perkembangan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sensus ini mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari UMKM, warung, perusahaan besar hingga ekonomi digital. Lalu seperti apa Sensus Ekonomi 2026 saat ini? Dan bagaimana, apa tujuannya, siapa saja yang disasar? Kita akan berbincang bersama dengan tim Humas BPS Bone, Bapak Alifan Alfa Firdaus. Assalamualaikum Pak Alifan.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Pak Alifan?
1: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, sedianya hari ini kita bersama dengan Kepala BPS Bone, Bapak ya, Abdi Amin SEMM. Tapi beliau ya, berhalangan hadir ya, dan betul, digantikan sama Pak Alifan.
1: Ya, kami meminta maaf sebelumnya karena Bapak Pimpinan kebetulan berhalangan hadir. Karena di hari ini juga ada kegiatan pencanangan sensus ekonomi di kantor gubernuran di Makassar. Jadi kami sebagai humas diutus untuk datang ke RRI siang hari ini.
0: Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin tanya-tanya seputar sensus ekonomi, nanti kami akan buka line interaktif di sesi kedua melalui telepon di 0851-9151-8901. Nah, kita perlu tahu dulu nih Pak Alifan, apa sebenarnya ini sensus ekonomi dan apa tujuan dilaksanakannya sensus ekonomi?
1: Ya, terima kasih Bu Ulfa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendengar dimanapun berada ya, pendengar RRI, jadi BPS itu setiap 10 tahun sekali mengadakan sensus. Jadi nanti ini di tahun 2026 akan diadakan sensus ekonomi. Nah, ini khususnya nanti yang akan disensus adalah para pelaku usaha. Jadi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, BPS itu kan diamanahi beberapa sensus ya kegiatannya ada sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi ini. Nah, mungkin mudahnya kalau sensus penduduk itu nanti mengetahui jumlah penduduk di wilayah yang ada di Indonesia itu berapa. Nah, untuk di sensus ekonomi ini kita ingin tahu dari dapur penduduk kita itu bagaimana kondisi ekonomi kita sekarang ini. Karena layaknya sebuah masa kita berkembang, kemudian kan pasti ada pertumbuhan, ada juga di kegiatan ekonomi kita, aktivitas ekonomi kita itu kan pasti berubah. Nah, lewat sensus ekonomi ini kita ingin memotret kegiatan ekonomi apa saja yang ada di wilayah kita ini. Kan khususnya kan sekarang kan banyak beberapa yang berkembang, contohnya ekonomi digital di situ kan juga masuk, usaha-usaha online juga masuk. Nah, itu yang itu akan kita cakup di sensus ekonomi ini, dan harapannya semua usaha, baik itu usaha UMKM, mikro kecil, menengah juga masuk di situ, dan usaha-usaha besar juga bisa tercakup di sensus ekonomi ini.
0: Oke. Apa sebenarnya target atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sensus ekonomi ini, Pak Alifan?
1: Ya, yang paling jelas dari tadi cakupan yang sudah ada ya, kita ingin melihat karakteristik dari perekonomian kita ini saat ini seperti apa begitu ya. Jadi karena sensus ini mencakup menyeluruh ke semua cakupan usaha, baik industri dari usaha UMKM dan usaha besar. Nah, kita pengen tahu bagaimana sih sekarang kondisi dan keadaannya, potretnya seperti apa dari pengusaha-pengusaha kita. Nah, lewat sensus ekonomi ini nanti kita akan dapatkan datanya.
0: Baik, baik. Lalu untuk pengumpulan datanya itu tekniknya, teknik pengumpulannya seperti apa?
1: Oh ya, untuk pengumpulan datanya nanti, jadi akan kami pakai yang namanya multimode ya di sini ya. Jadi ada nanti petugas kami akan turun ke lapangan, door to door, ke bangunan usaha atau toko Bapak Ibu semua, dan mungkin juga ke rumah-rumah Bapak Ibu semua, bukan mungkin lagi, tapi pasti ke setiap rumah yang Bapak Ibu nanti akan tinggali. Jadi kami mendata, dengan nanti petugas kami akan turun ke lapangan menggunakan aplikasi. Jadi nanti mereka mendata dengan aplikasi. Jadi ini salah satunya modenya yang namanya CAPI atau Computer Assisted Personal Interview. Nah, itu untuk khusus yang menyasar usaha-usaha UMKM, itu nanti akan kami datangi satu persatu. Nah, untuk usaha besar yang mungkin nanti kan kita pasti tahu kalau usaha besar ini kan pasti ada kesibukannya sendiri-sendiri seperti itu. Kalau untuk didatangi mungkin nanti butuh waktu. Nah, bisa untuk mengisi sendiri sensus ekonomi ini dengan nanti kami akan kirimkan melalui pesan WA ataupun email yang diberikan dari perusahaan-perusahaan besar tadi yang skalanya besar. Terus nanti mereka akan mengisi sendiri dengan nanti ada moda pengumpulan datanya itu namanya KEWI atau Computer Assisted Web Interview. Jadi mereka ini usaha besar ini akan mengisikan sendiri di web.
0: Baik, nah, baik. Apa saja sih yang sebenarnya disasar dalam sensus ekonomi ini? Informasi tentang apa saja? Karena masyarakat biasanya agak sensitif kalau misalnya seputar perpajakan nih, Pak Alifan. Apakah ada relasinya sensus ekonomi ini dengan perpajakan?
1: Oh ya, saya jawab. Jadi intinya di sensus ekonomi ini 100% tidak ada ya hubungannya dengan pajak. Jadi kami cuma ingin melihat informasi dari perusahaan yang ada atau usaha-usaha yang ada di wilayah kita. Kemudian untuk melihat juga karakteristik dari usaha kita itu seperti apa. Contoh mungkin variabel yang nanti akan ditanyakan yang saya coba jelaskan ini misalkan contoh sudah banyak tidak dari perusahaan kita yang punya nomor izin berusaha itu NIB atau mungkin ada juga pertanyaan terkait dengan misalkan suatu industri pengolahan apakah sudah punya izin edar atau belum. Dan misalkan ada juga terkait dengan sertifikasi halal. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana sih usaha kita di lapangan ini, apakah terkait dengan mereka menjalankan usahanya ini sudah banyak belum yang salah satunya mengurus tadi terkait dengan izin-izin tersebut.
0: Jadi izin-izin terkait usaha mereka itu juga
1: nanti
0: menjadi bagian dari sasaran sensus ekonomi.
1: Betul.
0: Baik, Ulfan. Baik. Nah, kalau di Bone ini Pak Alifan, ada berapa surveyor dan bagaimana background atau kualifikasi mereka itu berasal dari mana aja?
1: Terkait dengan nanti para surveyor atau kami lebih ini menyebutnya petugas lapangan ya nanti petugas lapangan sensus.
0: Petugas lapangan.
1: Jadi petugas lapangan sensus ini nanti sekitar berjumlah 903 orang. Jadi ini nanti terbagi ke beberapa wilayah di setiap desa, di setiap RT RW dusun. Itu nanti ada petugas kami yang siap untuk mendatangi secara door to door dari satu rumah ke rumah yang lain di wilayah Bapak Ibu semuanya. Nah, pastinya petugas yang nanti akan ditugaskan ini ya mereka mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan kami juga baru melaksanakan rangkaian pelatihan untuk petugas sensus. Mereka dibekali dengan konsep dan definisi terkait dengan nanti kuesioner yang akan ditanyakan. Jadi harapannya mereka juga sudah paham apa yang nanti akan dikerjakan. Selain itu juga mereka diajarkan tata cara bagaimana mewawancarai dengan baik dan bagaimana untuk bertanya ke responden nantinya. Dan ada juga praktik simulasi dari aplikasi sehingga mereka ketika turun di lapangan juga tidak asal untuk mengisi, tapi ada proses untuk praktik menggunakan sehingga di lapangan mereka bisa lancar untuk nanti bertemu dengan responden di lapangan.
0: Baik, satu petugas lapangan itu menghandle berapa RT RW atau desa
1: jadi,
0: mungkin, Pak?
1: Jadi cakupan kami ini kan jumlah usaha ya. Jadi ada yang mungkin nanti satu petugas dapat 3-4 SLS, tapi itu kan tergantung dengan muatan di dalamnya. Jadi muatan apakah ada usahanya di dalam RT atau RW tersebut banyak, jadi nanti kami proporsikan juga. Jadi tidak sama untuk setiap petugas, dilihat juga jadi muatannya. Mungkin bisa saja di kota nanti satu orang itu hanya mendapat satu atau dua saja RT RW, tapi mungkin di desa itu nanti akan disesuaikan juga sesuai dengan mungkin jumlah proporsi yang nanti akan kami samakan ya. Karena nanti petugas di sini bertugas 2,5 bulan. Jadi mulai ini sekalian juga mulai nanti tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 nanti petugas sensus door to door akan turun ke rumah Bapak Ibu masing-masing.
0: Baik.
1: Ditunggu saja.
0: Baik. Nah, ini juga penting diketahui masyarakat apa sebenarnya urgensi sensus ekonomi ini dan apa pengaruhnya bagi mereka, agar masyarakat tuh juga menyambut petugas petugas lapangan dari BPS tuh nanti mereka bisa memberikan data yang akurat secara jujur begitu.
1: Jadi urgensi dari sensus ekonomi ini kan karena kita kan sebenarnya ingin mengupdate database dari usaha-usaha kita yang ada sekarang ini tuh seperti apa. Karena kalau melihat database kita 10 tahun yang lalu pasti kan banyak yang berubah. Apalagi kan sekarang usaha banyak yang online, kemudian ada usaha juga yang sekarang ini dia tumbuh ya, seperti konten kreator, seperti itu. Nah, itu yang coba untuk kita tangkap di tahun 2026 ini. Karena begitu cepatnya, begitu dinamisnya perkembangan itu, makanya kalau dulu mungkin kita menangkap orang itu berusaha atau sebuah perusahaan itu kan dari bangunannya. Kalau sekarang tidak, jadi kami datangi dari rumah ke rumah. Siapa tahu di rumah tersebut itu ada usaha yang tadi seperti online itu, yang itu akan kita cakup. Jadi harapannya ya di sensus ekonomi ini semua usaha, baik itu yang ada di rumahan atau yang dia punya bangunan tersendiri, itu semua dapat tercakup. Begitu.
0: Baik. Nah, tantangan apa yang biasanya ditemui petugas lapangan saat melakukan sensus?
1: Iya, pasti tantangan banyak ya. Penolakan itu kan pasti ada begitu.
0: Masih ada. Oke.
1: Kami juga memitigasi hal-hal yang seperti itu. Makanya nanti kalau misalkan bertemu dengan petugas kami itu juga kami berikan beberapa perlengkapan untuk mengidentifikasi kalau petugas sensus ekonomi itu yang seperti apa. Jadi nanti pastikan petugas sensus kami itu menggunakan atribut rompi petugas sensus ekonomi. Jadi kami sediakan rompi untuk petugas. Nanti petugas diwajibkan untuk membawa atau memakai rompi tersebut ketika turun lapangan. Jadi pastikan rompi yang dipakai itu ada tulisan petugas sensus ekonomi. Selain itu juga mereka dilengkapi dengan kartu ID card dan surat tugas. Jadi itu adalah penanda resmi bahwa mereka ini turun sebagai nanti bagian mitra dari BPS yang bekerja secara ini ya, apa namanya, legal ya. Jadi kan sekarang banyak juga ya kalau orang datang ke rumah Bapak Ibu itu nanti
0: masyarakat agak takut gitu, Pak, ya.
1: Jadi tidak usah takut Bapak Ibu semuanya, kalau petugas sensus kami datang, karena petugas sensus kami ini akan dilengkapi dengan beberapa atribut tadi. Jadi silakan terima kedatangan petugas kami.
0: Baik. Baik, nah tantangan terbesar Pak Alifan, jadi bukan hanya sekedar mendata sebanyak-banyaknya pelaku usaha ya, tapi bagaimana memastikan data yang dikumpulkan itu akurat dan terpercaya, serta juga dapat menjadi pedoman untuk menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Lalu BPS sendiri, bagaimana BPS menjamin bahwa data yang ada nantinya pada sensus ekonomi itu adalah data yang real dan akurat?
1: Oh ya, baik. Jadi lewat Undang-Undang Statistik yang tadi sudah saya bilang juga di UU nomor 16 tahun 1997 itu, kami menjamin 100% kerahasiaan data pribadi Bapak Ibu masing-masing. Jadi kami pastikan data Bapak Ibu nanti tidak bocor, tidak tersebar. Kemudian untuk menjamin keakuratan, selain kami juga menyusun metodologi untuk sensus ini, kami juga kembangkan berbagai inovasi ya. Kan takutnya kan sekarang petugas itu tidak turun di lapangan, hanya mengisi saja di belakang layar. Itu di sensus ekonomi kali ini, untuk setiap usaha, baik itu di rumah tempat tinggal maupun bangunan usaha, itu petugas sensus kami nanti wajib untuk melakukan geotagging. Atau mungkin kalau bahasa gaulnya, kalau anak sekarang, Sherlock. Nah, jadi ada ada tagging titik koordinat untuk usahanya. Jadi nanti dipastikan usaha atau rumah Bapak Ibu akan didatangi langsung oleh petugas lapangan. Jadi itu salah satunya wujud untuk agar data yang dihasilkan oleh petugas itu ya petugas datangi memang betul di lapangan. Selain itu juga ada inovasi kami yang namanya nanti Gen AI. Nah, di sensus ekonomi ini selain untuk menjaring banyak usaha ini kan kami juga mengelompokkan usaha-usaha tersebut berdasarkan lapangan usahanya yang mungkin nanti arahnya nanti ke pengelompokan KBLI. Jadi KBLI 2025. Nah, ini Gen AI ini kami menggunakan AI untuk bantuan petugas kami untuk mengelompokkan kelompok KBLI-nya. Jadi tidak perlu lagi untuk membaca buku, membaca kamus atau membaca buku saku. Jadi mereka hanya menginputkan saja nanti usahanya itu bergeraknya di bidang apa, input dan outputnya nanti apa, nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi kelompok lapangan usaha itu. Jadi cukup membantu AI ini untuk nanti turun di lapangan. Jadi petugas kami nanti akan dibantu oleh beberapa itu. Selain itu kan kita juga pakai aplikasi, itu namanya Fasih. Itu mempermudah untuk pengoreksian. Jadi ada validasi yang sudah dibuat oleh sistem. Jadi untuk mengurangi kesalahan human error ketika memeriksa, jadi sudah lewat aplikasi tersebut Bapak Ibu petugas lapangan itu sudah diberikan rule-rule. Kalau misalkan salah, langsung kelihatan errornya.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Baik. Nah, tadi ada banyak aplikasi nih yang dipakai Pak Alifan ya. Untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sensus ekonomi ini. Tapi apakah itu tidak menjadi semacam ini ya, nanti petugas lapangannya akan jadi ribet lagi nih Pak. Ada banyak aplikasi yang harus kita perhatikan lagi.
1: Ya, sebenarnya kalau aplikasinya itu tidak banyak ya, cuma mungkin teknologi yang kita pakai itu kita gabungkan ke satu aplikasi gitu, yang namanya tadi Fasih gitu ya. Jadi lewat Fasih ini sudah full pakai di dalamnya, ada untuk geotagging, ada untuk
0: jadi
1: nanti
0: udah terintegrasi AI,
1: sudah
0: gitu.
1: Terintegrasi di dalamnya.
0: Baik.
1: Jadi nanti petugas hanya menggunakan satu aplikasi untuk mendata. Sudah ada di dalamnya.
0: Baik, kita akan jeda sejenak dulu kebersamaan kita Pak Alifan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin tanya-tanya seputar sensus ekonomi ke Pak Alifan, nanti boleh gabung di 0851 9151 8901 setelah jeda berikut ini.

0: heart.
1: Okay. Masuk bagasi dulu ya, baik-baik ya.
2: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: Kita kembali di 91 FM RRI Bone, masih di program Bincang Siang bersama Alifan Alfa Firdaus, tim Humas BPS Bone, dengan topik kita hari ini seputar urgensi sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat. Untuk Anda pendengar yang ingin tanya-tanya ke Pak Alifan langsung tentang sensus ekonomi, kami tunggu di line telepon 0851-9151-8901. Bincang siang, assalamualaikum.
1: Bincang siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Taki Abate, silakan langsung ke Pak Alifan, pengen tanya ya,
1: Pak
0: apa
1: Azhar,
0: nih?
1: Selamat siang Pak Azhar, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggak kedengar suaranya.
0: Lebih dekat mungkin Pak Alifan, iya.
1: Iya. Yeah. Baik Pak Azhar, saya ini sebenarnya seusia saya ini berkali-kali saya dapat sensus itu. Kalau saya di kampung disensus tentang berapa sapinya, berapa ayamnya, apa pekerjaannya, apa ini. Tapi saya belum bisa menyimpulkan bahwa ada output atau hanya sekedar mau didata saja tingkat kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Okay. Yang saya mau tanyakan, kan kalau disensus ayamnya bahwa ini potensial untuk pelihara ayam buras, lahannya ada. Belum pernah saya dapat itu bantuan terkait soal itu yang saya tahu.
0: Okay.
1: Kalau sapi itu kan kalau bantuannya kan selalu dari kabupaten atau dari dinas peternakan. Saya inginnya dijelaskan Pak bahwa endingnya daripada sensus ini ketika dia misalnya berpotensi untuk pengembangan ayam buras biar tidak banyak bantuannya. Tetapi ada real kelihatan bahwa ini ayamnya ada sekian, mungkin dikasih 10 bibit atau apa semacam itu yang saya maksud. Karena ini kan sensus ekonomi ini kan, sensus ini kan terkait dengan terserah perekonomian. Dan ya, kalau pantas dan layak, kenapa tidak? Saya rasa begitu kalau dari saya Pak. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Takia Bate dari Bone Selatan nih,
2: oh,
0: Pak.
2: Yeah.
0: Kita masih tunggu di 0851-9151-8901. Sambil menunggu kita langsung ke Pak Alifan. Gimana Pak Alifan respon dari baik pertanyaan Pak Takia Bate tadi?
2: Yeah, terima kasih Pak Takia Bate atas informasinya dan pertanyaannya ya, yang menanyakan sebenarnya apa sih output dari sensus ini ya. Yeah. Jadi sudah banyak sensus dilaksanakan atau pendataan dilaksanakan. Sebenarnya outputnya apa? Jadi kalau di BPS sendiri, saya tekankan kembali bahwa kami ini hanya sebagai pemotret ya Bapak Ibu ya. Jadi memotret realitas di lapangan. Jadi ketika disensus, nanti kami datang untuk melihat kondisi perekonomian Bapak Ibu. Kalau salah satunya mungkin tadi ada yang usaha ayam ya. Jadi ya itu yang coba kami lihat fenomena di lapangan, nanti datanya seperti apa, dan yang kami hasilkan pun juga kalau di sensus ini datanya kumulatif Bu Ulfa, jadi data agregat. Nah, terkait dengan nanti ada bantuan atau tidak, kami serahkan kembali ke stakeholder yang membuat kebijakan.
0: Okay.
2: Dari tadi yang sudah ada di lapangan itu ada potensinya, mungkin stakeholder di lapangan atau di wilayah kita ini bisa untuk nanti menyalurkan mungkin di daerah-daerah yang tadi memang ada potensinya atau mengembangkan lagi usaha yang ada.
0: Okay.
2: Jadi
0: okay,
2: kami di sini hanya sebagai pemotret saja, nanti kami kembalikan ke stakeholder setempat apakah nanti akan diolah dan dikembangkan.
0: Baik.
2: Berbentuk kebijakan ataupun bantuan. Nah, itu batasan kami di sini.
0: Baik, ya, baik. Jadi singkatnya kalau BPS itu hanya menyediakan data,
2: menyediakan
0: gitu
2: data,
0: Pak,
2: Pak
0: Alifan ya. Nah, nanti dasar dari data yang dikumpulkan BPS ini nanti akan diberikan kepada pihak-pihak terkait sebagai dasar untuk mengambil kebijakan.
2: Betul.
0: Begitu Pak Alifan. Jadi ini penting nih bagi masyarakat ketika dikunjungi oleh petugas lapangan untuk sensus, memberikan data yang sejujur-jujurnya. Betul. Data yang real. Dan agar nanti kebijakannya juga ngefek langsung, iya, gitu, ke masyarakatnya, masyarakat. Begitu Pak Alifan,
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Baik. Untuk pendengar yang mau gabung juga, kita tunggu di 0851-9151-8901. Nah, Pak Ivan, ya, seperti yang dikatakan tadi, petugas sensus salah satu tantangannya sampai saat ini masih menemui penolakan di masyarakat. Lalu bagaimana trik atau strategi yang dilakukan BPS agar masyarakat tuh yakin dengan BPS, bisa secara apa ya, nyaman gitu menyampaikan kondisi yang real, data yang sejujur-jujurnya, agar tujuan dari sensus ekonomi ini juga bisa tercapai, begitu Pak Alifan.
2: Salah satunya. Okay, baik. Terima kasih. Ya, untuk membangun salah satunya ini ya, kepercayaan masyarakat terhadap BPS ya. Kami melalui beberapa cara, ada salah satunya kami melakukan KKD, Mbak, kalau di kami namanya ya, Bu Ulfa ya. Jadi ada komunikasi, koordinasi, dan diplomasi. Kami coba untuk izin, dan kami coba untuk datang ke penguasa wilayah setempat. Kami izin kalau misalkan ada kegiatan sensus ekonomi ini. Jadi setidaknya kami sudah punya ini perintah, atau kami sudah punya kuasa yang diberikan oleh ini misalkan penguasa wilayah setempat untuk melaksanakan sensus ini. Terkadang kan kalau di desa itu, kalau misalkan bukan orang desanya,
0: kepala
2: atau
0: desa,
2: kepala
0: gitu
2: desanya
0: ya,
2: yang punya kuasa, itu juga susah untuk orang-orang memberikan jawaban ya. Nah, selain itu juga kami banyak memproduksi juga, atau kami juga merepost bahan publisitas, baik itu yang video yang di media sosial kami, kemudian juga ada poster maupun spanduk di kami juga pasang di beberapa tempat. Nah, ini harapannya Bapak Ibu juga semua pelaku usaha itu bisa tahu kalau nantinya ini ada sensus ekonomi.
0: Baik.
2: Dan
0: baik. Ya. Kita kalau kita hubungkan dengan pertanyaan Pak Takia Bate, apa sebenarnya indikator kesuksesan sensus ekonomi ini, Pak Alifan?
2: Ya, kalau dari kami sendiri, indikator kesuksesan sensus ekonomi ini bahwasanya nanti seluruh pelaku usaha di semua skala dan lapangan usaha ini, termasuk Pak Takia Bate ini, bisa memberikan jawaban yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan apa adanya, agar nanti bisa kami olah untuk diberikan ke pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi tidak ada yang tertinggal, kemudian tidak ada yang double, dan Bapak Ibu yang nanti akan didatangi itu bisa menjawab sejujur-jujurnya. Itu sih sebenarnya target keberhasilan nanti kami di sensus ekonomi ini.
0: Baik.
2: Pastikan semua tercatat.
0: Baik, baik. Nah, sensus ekonomi ini kan saat ini Pak Alifan dilakukan di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi dan juga kemajuan ekonomi digital. Kalau kita melakukan sensus di tengah kondisi masyarakat kita yang seperti ini, apakah ini waktunya dirasa tepat, atau justru mungkin masih kurang tepat nih waktunya?
2: Ya, baik, Bu Ulfa. Jadi menurut saya juga ini sebenarnya waktu yang tepat, karena ya kita ada di periode-periode yang ini ya, apa namanya,

0: sekarang kondisi Bapak Ibu di lapangan susah, ya itu nanti yang kami laporkan. Jadi apa adanya saja yang ada di lapangan. Mau itu nanti memang kondisinya baik atau memang kondisinya lagi sedang baik, tidak baik-baik saja, ya nanti kita akan kondisikan di sensus ekonomi ini.
1: Ini sekaligus juga jadi tantangan ya, BPS tantangan nih, karena kan BPS diminta untuk memperhatikan alat ukur yang tepat dalam melakukan survei agar datanya tuh betul-betul akurat dan real. Lalu bagaimana alat ukur yang digunakan BPS untuk menyukseskan sensus ekonomi ini, Pak Alifan?
0: Iya, kalau sensus ekonomi ini kan dia prinsipnya kan sensus, jadi menyeluruh ya, tidak ada sampling lagi. Maka dari itu ya partisipasi Bapak Ibu semuanya ini untuk menyukseskan sensus ekonomi ini agar bisa memberi data dan bersedia menerima petugas-petugas kami nanti di lapangan. Karena satu data saja dari Bapak Ibu itu akan cukup berpengaruh ya nanti untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Apalagi kan ini masa yang serba sulit tadi, yang tidak pasti.
1: Betul. Kita masih tunggu pendengar 0851-9151-8901. Tapi kalau kita lihat di tengah masyarakat kita, seperti apa sih sebenarnya, Pak Alifan, literasi mereka tentang sensus ini?
0: Iya, dari beberapa mungkin kalau saya lihat di lingkungan saja saya, saya coba untuk mensosialisasikan kegiatan ini, ya memang masih sangat kurang ya, butuh salah satunya publisitas terkait dengan sensus ekonomi ini. Nah, salah satunya juga ada ruang-ruang dialog seperti ini, juga kami berterima kasih bisa difasilitasi untuk mensosialisasikan sensus ekonomi. Selain itu pula juga melalui media sosial kami, kami juga update untuk mensosialisasikan kegiatan sensus ekonomi ini ya. Harapannya karena sekarang kan semua kan paling tidak punya media sosial ya, itu sebagai media yang paling cepat, paling bisa untuk menjaga seluruh ini apa, elemen.
1: Baik, kita sapa penelpon dulu Pak Alifan.
0: Boleh.
1: Halo, bincang siang. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Siang.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
2: Dengan Zakir di Pondre.
1: Baik, Pak Zakir, silakan. Mau tanya apa nih ke Pak Alifan?
2: Kalau saya, kalau bagi saya, kalau ingin kita mau mau kita tahu sebenarnya supaya masyarakat supaya terbuka sekian apa namanya juga. Untuk sensus itu harus harus ditambahkan dulu, harus ada tambahannya teknik-tekniknya mendata masyarakat. Misalnya kalau untuk mendata semuanya tadi tidak mau terbuka sebenarnya. Kalau kita mau terbuka itu saya mengharapkan supaya ada tambahannya. Misalnya kalau sudah data misalnya sapinya, ayamnya, lahannya, misalnya sawahnya, harus ada pancingannya supaya terbuka.
1: Pancingan apa tuh Pak Zakir maksudnya?
2: Begini Pak, pancingannya pendata sensus misalnya, walaupun tidak ada tapi pancingan saja. Misalnya berapa kebutuhan kebutuhan pupuknya, lahan sawahnya, tulahan perkebunannya. Pasti terbuka. Misalnya berapa kebutuhan pupuknya di situ, pasti terbuka. Kalau hanya tidak ada di situ pancingannya, misalnya walaupun 1 hektar tanahnya. Cuma datanya mungkin 10 are, 20 are, di sana 2 hektar mungkin 1 hektar saja. Itu saja yang bilang.
1: Baik.
2: Saya pelajari begitu. Sekian lamanya ada sensus. Begitu begitu anunya, tekniknya lah.
1: Baik. Pak Zaki.
2: Kalau mungkin terbuka situ lahannya, kalau ada pancingan begitu Pak.

0: Baik.
1: Pasti terbuka lah.
0: Ini trik mungkin ya, trik, salah satu trik mungkin ya, untuk Pak Alifan gitu.
1: Pengalaman saya kalau di saya menulis itu pada pendatang itu di kampung-kampung. Ya. Cuma tambahkan saja supaya ada teknik begitu, supaya ya, terbuka.
0: Okay.
1: Kenapa ini tidak kurang namanya karena kemungkinan pendatang kemiskinnya, kenapa semakin sekian tahun semakin bertambah, karena kalau di data orang di kampung semuanya mau dapat bantuan, semuanya mau mengatakan miskin.
2: Betul, betul,
0: baik.
1: Nah, itu saja pengalaman saya ilah begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Zakir.
1: Ya. Itu saya tambahkan sedikit, sama itu saja.
0: Terima kasih
1: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit trik ya dari Pak Zakir. Tapi kalau untuk sensus kayaknya butuh juga untuk mengenali karakteristik masyarakat di wilayah tersebut, Mas Alifan ya. Jadi bisa lebih mudah gitu untuk cari-cari datanya gitu. Silakan Mas Alifan direspon.
2: Kalau dari petugas kami pun ini kan juga sekarang baru pelatihan juga. Kami melatih petugas di lapangan itu juga memberikan pesan bahwasanya dari banyak pertanyaan yang mungkin nanti akan ditanyakan ya, silahkan menggunakan gaya bahasa yang bisa diterima sama masyarakat setempat,
0: yang melokal.
2: Kalaupun misalkan harus menggunakan bahasa Bugis, ya silahkan menggunakan bahasa Bugis. Karena kadang atau kesamaan bahasa itu mungkin bisa salah satunya untuk nanti responden atau nanti Bapak Ibu semuanya bisa memberikan jawaban yang ini enak dan diajak ngobrol kan nanti juga kalau misalkan tanya lama juga akan menerima. Nah, salah satunya mungkin tadi yang diceritakan Pak Zakir tadi terkait dengan petugas. Nah, itu salah satunya juga teknik kami yang namanya probing. Jadi kami tidak serta-merta menanyakan yang berdasarkan yang ada di pertanyaan yang ada di kuesioner pun juga, tapi coba untuk bisa melakukan
0: basa-basi
2: pertanyaan basa-basi, pertanyaan sampingan yang untuk memancing itu. Nah, itu juga diajarkan di pelatihan kali ini.
0: Baik, baik. Itu sudah dilakukan pembekalan Pak Zakir ya, dan salah satunya triknya seperti itu agar datanya bisa dapat yang real, yang akurat gitu. Oke, kita sapa penelpon lagi, Pak Alifan. Bincang siang, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, Pak Upi, silahkan. Mau tanya apa?
3: Ini terlambat ini kan,
0: buat saya. Ya, jadi singkat ya aja, singkat aja.
3: Begini saya mau sampaikan, Pak. Artinya untuk ya karena saya termikuti dari awal tadi, yang menjadi sasaran objek pendataan di sini, apakah cuma orang yang punya usaha? Usaha atau perorangan artinya kepala rumah tangga. Berikutnya saya mau sampaikan Pak, misalnya yang terjadi di masyarakat itu yang sering terjadi, sering dapat saya dapatkan itu fenomenanya, misalnya dia takut menyampaikannya sebenarnya Pak, contohnya kalau dia misalnya ditanya ada kuesionernya misalnya jumlah luas tanah yang anda miliki, contohnya dibilang dia punya contohnya dia punya 2 hektar, dia bilang cuma setengah hektar istilahnya. Dia tidak mau bilang karena terasa sungguhnya karena dia takut katanya kalau terlalu tinggi kita bilang sebenarnya sampai nanti nanti dikenakan pajak yang terlalu tinggi dari pemerintah
0: ya,
3: jadi takutnya katanya. Seperti itu Pak.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Alifan.
2: Ya, jadi Bapak siapa tadi?
0: Pak Upi.
2: Pak Upi ini di lapangan ya.
0: Ya.
2: Jadi untuk target sensus ekonomi ini mencakup semuanya ya Pak Upi ya, tidak hanya dia yang perusahaan besar saja atau orang yang punya usaha kelihatan di ruko-ruko seperti itu tidak, tapi mencakup seluruh warga masyarakat yang ada di seluruh Indonesia juga, yang dia mungkin punya usaha di rumahnya ataupun juga punya usaha di bangunan khusus usaha kayak misalnya ruko, pasar ataupun mall, supermarket seperti itu. Yang mencakup semuanya, baik ini dia yang jualan kelontong, kemudian mencakup juga yang dia mungkin punya pabrik industri, mencakup juga yang dia punya jasa seperti misalkan MC yang seperti itu, jasa-jasa yang jasa-jasa okay. pribadi seperti itu juga masuk okay. semua di situ
0: okay.
2: termasuk juga YouTuber, afiliator bahkan sekarang ini affiliate atau konten kreator semua masuk di situ Pak ya, jadi tidak tercakup. Kemudian yang terkait dengan luas lahan tadi ya, kadangkala yang terkait dengan aset kadang kami juga ini gampang-gampang susah ketika menanyakan ke Bapak Ibu nanti di lapangan. Yang intinya adalah data dari Bapak Ibu itu tidak ada sangkut pautnya dengan nanti agak pajak ya. Jadi kami cuma ingin melihat valuasi dan dari kepemilikan aset Bapak Ibu itu. Kemudian ya silakan diisikan saja data yang sejujur-jujurnya, data yang apa adanya yang ada, karena memang kami sangat-sangat menjamin kerahasiaan data Bapak Ibu dan kami pastikan tidak ada satupun atau sebesar pun nanti setelah sensus ini kok pajaknya naik dah. Jadi bukan ranah kewenangan kami untuk menilai ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Upi dan juga tadi Pak Zakir yang ada di Ponre, Pak Takiabate juga yang ada di Bulu Jempang ya, Bone Selatan. Semoga sudah terjawab. Dan untuk dinamika, kalau kita lihat dinamika dan kompleksitas usaha Pak Alifan ya, jadi fluktuatif gitu ya. Ada tiba-tiba usaha yang buka, ada tiba-tiba yang tutup, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang seperti saat ini. Itu kan mudah sekali. Nah, ini juga jadi tantangan tersendiri bagi petugas untuk mendata secara akurat dan up to date. Jadi bagaimana nih BPS menyikapi dinamika dan kompleksitas usaha yang seperti ini?
2: Ya, pasti betul ya, tantangan di lapangan salah satunya dengan kompleksitas usahanya yang kalau kita lihat sendiri itu sekarang banyak usaha itu yang musiman juga atau buka dan tutup seperti itu ya, memang dalam penggodokan kuesioner yang dilakukan oleh pusat pun juga itu menangkap salah satunya juga fenomena yang seperti usaha-usaha seperti tadi. Kita nanti proksinya pendekatannya adalah tahun berapa dia operasional berusahanya. Jadi nanti akan kami bedakan yang usaha yang sudah sustain beberapa tahun dan ada yang juga yang untuk usaha yang baru-baru buka ini. Jadi nanti akan ada beberapa perbedaan terkait dengan pertanyaan. Kalau yang baru-baru buka ini nanti akan ditanyakan secara bulanan, tapi kalau yang sudah untuk tahun komersilnya dia berdiri sudah lama, nanti akan ditanyakan untuk tahun-tahun yang sudah berjalan.
0: Kalau sudah tutup misalnya?
2: Kalau sudah tutup,
0: udah gulung tikar
2: ya,
0: gitu.
2: Gulung tikar ya, mau tidak mau kan berarti kan sudah tidak berada lagi. Tapi kalau misalkan dia punya keinginan untuk melanjutkan usaha lagi, itu kan masih dianggap tutup sementara. Nah itu juga masih dicatat nantinya. Kalau misalkan memang dia ada keinginan untuk melanjutkan usaha, jadi tidak perlu khawatir. Kalaupun misalkan tidak bisa dicatat di tempat usahanya, nanti akan dicatat di keluarganya atau di bangunan tempat tinggalnya. Jadi nanti silahkan diceritakan saja, di informasikan saja kalau misalkan petugas menanyakan terkait dengan usaha yang sudah atau yang sebelumnya pernah berjalan.
0: Baik, ini kan sensus ekonomi diadakan satu dekade. Betul. Ya. Jadi terakhir diadakan 2016 berarti Pak Alifan ya. Nah kalau sedangkan kalau kita lihat kan era saat ini tuh sangat cepat nih perubahannya. Betul. Ekonomi digital misalnya. Apakah dengan sensus ekonomi yang terlalu jauh gitu, rentan waktunya 10 tahun, apakah itu bisa memberikan data yang akurat dan up to date kepada BPS, atau BPS nanti gimana surveinya gitu?
2: Oh ya, baik, terima kasih Bu Ulfa. Jadi memang ya dirasa kalau 10 tahun sekali itu kan dirasa sangat lama ya, tapi ya mau di apa, karena itu kan amanah undang-undang. Jadi ya kami harus melaksanakan 10 tahun sekali. Tapi ya info yang terkini yang berkembang ini, karena undang-undang statistik itu kan ini ya cukup usang ya Bu Ulfa ya, karena di tahun 97 sedangkan sekarang kan sudah hampir 30 tahun atau 29 tahun ini dibalik sendiri. di DPR di sana mereka menggodok untuk undang-undang statistik yang baru, yang harapannya yang seperti tadi, kalau misalkan sensus itu bisa lebih cepat lagi, apalagi kan sekarang kan data itu kan cepat dan pengguna data itu mintanya pengennya up to date. Itu bisa dilaksanakan 5 tahun sekali, jadi kita tunggu saja perkembangan yang ada. Kemudian untuk melihat apakah nanti ini bisa kita untuk mencatat up to date atau tidaknya di sensus ekonomi ini, sebenarnya selain di mencakup ekonomi saja, kan ekonomi kan luas ya sektornya. Kalau di BPS tadi kan melaksanakan 3 sensus, ada penduduk, ada pertanian dan ekonomi. Nah di ekonomi nanti kan juga akan dimasukkan juga untuk sektor pertaniannya, walaupun mungkin tidak sedetail yang ditanyakan di sensus pertanian sebelumnya. Dan selain nanti kan untuk usaha yang didatangi di lapangan, kami juga akan mendatangi keluarga yang tinggal di rumah-rumah ya, tadi kan saya juga sebutannya kan door to door ya, jadi satu bangunan ke bangunan yang lain. Nah itu sekaligus juga kami melakukan pemutakhiran keluarga di dalamnya. Jadi kalau saya bilang ya, ini ya serasa satu sensus untuk 3 sekalian ya, sekalian jalan karena sekalian turun di lapangan ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab tadi tantangan data sensus kita ini untuk semakin update ke depannya. Bisa mencakup semuanya.
0: Iya. Karena kan akhir atau muara dari sensus ekonomi ini kan nanti akan pada pengambilan kebijakan untuk rakyat Indonesia. Jangan sampai pengambilan, kalau hasil atau data yang diberikan sebagai acuan tidak relevan lagi, ya bagaimana kebijakannya juga akan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan di akhir kebersamaan kita, Pak Alifan, himbauan atau mungkin harapan ya sebagai closing statement Pak Alifan untuk sensus ekonomi 2026.
2: Oh ya, ini ajakan saja ya, Bu Ulfa ya. Mari Bapak Ibu masyarakat Bone dimanapun Bapak Ibu berada, sukseskan sensus ekonomi 2026. Tangga nanti petugas kami akan turun door to door ke rumah Bapak Ibu semuanya dan bangunan usaha Bapak Ibu semuanya, mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Nanti jawab pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas kami sejujur-jujurnya dan apa adanya, agar nanti data yang kami kumpulkan itu bisa jadi diolah menjadi kebijakan oleh pemerintah selanjutnya. Jadi jangan sampai terlewat catat. Begitu.
0: Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Alifan. Jadi sukses atau tidaknya sensus ekonomi ini bukan hanya bergantung pada BPS, tapi juga kerjasama dari Anda, masyarakat, sebagai responden untuk memberikan informasi secara real, secara akurat, dan up to date, agar arah dari kebijakan di negara kita nanti ke depan itu bisa tetap relevan dan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Pak Alifan untuk waktunya. Sukses untuk sensus ekonominya. Semoga masyarakat dapat edukasi nih dari dialog kita di Bincang Siang 10 Mei 2026. Saya Ulfa pamit undur diri, dan Dinamika Olahraga Siang akan hadir untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Boylo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik diantaranya mengenai Mendagri yang meminta kepala daerah untuk menyetop rekrutmen tenaga honorer, di mana pemerintah kembali menegaskan larangan perekrutan tenaga honorer baru di lingkungan pemerintah daerah. Disampaikan oleh Mendagri, Tito Karnavian ini meminta seluruh kepala daerah untuk mematuhi kebijakan moratorium tenaga honorer agar tidak menambah beban anggaran dan menciptakan persoalan baru di masa mendatang. Menurutnya penambahan tenaga honorer ini hanya akan memperbesar belanja pegawai daerah dan berpotensi menjadi bom waktu bagi pemerintah daerah berikutnya. Nanti akan kami hadirkan ulasan selengkapnya di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif KPK dengan topik Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 bersama narasumber Kepala Satuan Tugas Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Medio Venda, dan Kepala Badan Penghubung Nusa Tenggara Timur, Florida Tati Satyawati. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai strategi investasi yang tepat di tengah koreksi harga emas, di mana setelah sempat mencatatkan kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, ini harga emas kini mengalami koreksi dan kondisi ini menjadi perhatian para investor, baik yang sudah lama berinvestasi maupun masyarakat yang baru melirik emas sebagai instrumen investasi. Di tengah fluktuasi harga dan juga ketidakpastian ekonomi global, tentunya diperlukan strategi yang tepat agar investasi tetap memberikan hasil yang optimal. Nanti akan kami perbincangkan juga terkait hal ini bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kami juga hadirkan update penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah dan kabar bursa dan rupiah. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kini saya ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa melihat secara langsung secara audiovisual di RRI.net yang Anda bisa akses melalui RRI Digital. Kita mulai dari wilayah Maluku Tengah. Ribuan warga Jazirah Leihitu, Maluku Tengah meramaikan festival tradisi Lawa Pipi di Negeri Hila pasca Idul Adha. Selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, tradisi lawa pipi atau bawa lari kambing di Negeri Hila, Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada akhir Mei kemarin berlangsung semarak. Tradisi yang rutin dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha ini menarik perhatian masyarakat Jazirah Leihitu. Tradisi lawa pipi diawali dengan tahlilan di rumah tua Olong sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Usai tahlilan, kambing temal atau kambing besar dan sehat yang diibaratkan sebagai pengganti Nabi Ismail alaihi salam dikeluarkan dan diposisikan terdepan diikuti hewan kurban lainnya. Ciri khas dari tradisi lawat pipi adalah hewan yang akan disembelih dipikul oleh para pemuda sambil berlari-lari kecil mengelilingi kampung yang melambangkan rukun hadis sa'i dan tawaf mengitari Masjid Hasan Sulaiman sebanyak 7 putaran. Setelah putaran terakhir, imam bersama penghulu masjid langsung menyembelih kambing kemal tepat di belakang masjid. Ketika kambing kemal disembelih, warga melempar uang logam dan uang kertas ke arah kambing untuk mendapatkan kebaikan dan menolak bala, diibaratkan sebagai melempar jumrah. Kasisi Masjid Hasan Sulaiman Abu Bakar Tatisina menyebut tradisi lawat pipi merupakan miniatur dari ritual haji di Makkah Arab Saudi yang diwariskan leluhur Hila dari generasi ke generasi.
4: Ini mengikuti proses-proses yang ada di Makkah itu waktu saat.
5: Iya, sudah ini artinya begini. Yang bakar lah.
3: Ketua Panitia Festival Budaya Lawat Pipi, Kasim Asawala, bersyukur karena tradisi ini masih hidup dan mendapat tempat di hati generasi muda. Warga lokal Abdul Razak menyebut tradisi ini sangat sakral dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Selain prosesi adat, festival tradisi lawat pipi juga diramaikan dengan berbagai atraksi seni dan budaya, di antaranya lomba hadrat, samra dan lainnya. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan terhibur dan larut dalam nuansa budaya Islam Ambon yang penuh makna. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lauri, 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Ambon kita ke Kendari. Usaha ikan asap di kota Kendari memiliki prospek yang menjanjikan. Dalam sehari, pengelola ikan asap bisa meraup keuntungan hingga 1 juta rupiah. Selengkapnya bersama dengan Ferry Musyafir.
6: Baik, para pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kelurahan Andonoho, di mana di sini adalah salah satu sentra usaha pengolahan ikan asap, di mana usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun yang dilakoni oleh salah seorang warga di sini dan sudah berjalan sekitar 5 tahun dan sudah merambah di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Berikut liputannya.
7: Usaha kuliner ikan asap tradisional milik Lagangga di Kelurahan Andonoho Kota Kendari terus bertahan dan berkembang setelah menekuni usaha ini selama 5 tahun terakhir. Setiap hari, proses produksi dimulai sejak pukul 9 pagi dengan menyiapkan ikan segar yang diperoleh langsung dari nelayan lokal dan Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Setelah melalui proses pembersihan dan penyiapan bahan baku, ikan kemudian diasap hingga matang selama 4 jam. Produk yang telah siap konsumsi selanjutnya langsung dipasarkan di berbagai wilayah di Kota Kendari. Untuk menjaga kualitas rasa serta mempertahankan minat pelanggan, Lagangga memilih menggunakan ikan cakalang dan ikan tongkol yang dinilai memiliki cita rasa khas dan cocok untuk diolah dengan metode pengasapan tradisional.
6: Itu biasa dari jam berapa kita membakarin, Pak?
8: Jam 9 sampai jam 1 lah.
6: Kemudian ikannya dijual kemana nih, Pak?
8: Saya di lepo-lepo.
6: Lepo-lepo di? Itu apa, ada lagi yang mengumpul atau ada yang
8: jual sendiri?
6: Oh, jual sendiri saja. Atau ada yang datang ambil lagi mengumpul apa?
8: Enggak.
6: Nah, tadi. Biasa jual di, selain di lepo-lepo di mana, Pak?
8: Tersebar ini, Pak, di mana yang jual ini.
6: Oh, begitu. Ya. Ini ikan ini kita ambil di mana, Pak?
8: Jayanti.
6: Oh, Jayanti, di. Modalnya berapa satu hari, Pak, kalau kita anu begini?
8: Tergantung harga ikan di sana.
6: Ikan yang dijual berapa ini, Pak?
8: Apanya?
6: Harganya, ada yang?
8: Ada yang 60, 65, 50, 45.
6: Yang kalau yang potong-potong itu, Pak?
8: 30 dengan 25.
6: 25, deh. Oke. Besarnya modal harian yang dibutuhkan sangat tergantung pada harga ikan di pasaran yang kerap mengalami perubahan mengikuti kondisi hasil tangkapan nelayan. Ikan asap yang diproduksi dijual dengan harga bervariasi,
7: mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per ekor, tergantung jenis dan ukuran ikan yang dipilih konsumen. Dalam proses pengolahannya, sebagian ikan diiris menjadi beberapa bagian sebelum diasap, sementara sebagian lainnya dipertahankan utuh untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Menurut Lagangga, konsistensi menjaga kualitas produk serta ketersediaan pasokan bahan baku membuat usaha ini tetap diminati masyarakat. Berkat ketekunan tersebut, usaha ikan asap tradisional ini mampu menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp1.000.000 per hari dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Lagangga serta keluarganya.
6: Baik, demikian tadi liputan kami terkait dengan pengolahan ikan asap yang berada di Kelurahan Andonau, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
1: Selanjutnya saya akan ajak

0: menjadi tujuan dari para pelancong baik yang ada lokal atau dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah.
1: Pulau Nusa Indah Lombok merupakan salah satu destinasi pariwisata yang terletak di Desa Lombok, Kecamatan Biau Utara, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Tempat ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata populer di bumi berbisa, julukan Kabupaten Talaut, khususnya bagi para wisatawan yang mencari keindahan bahari.

0: termasuk kelompok UMKM. Diketahui sebelumnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Melawani juga telah melakukan sejumlah terobosan dalam mengembangkan potensi maritim di pulau tersebut, termasuk merenovasi sejumlah sarana-prasarana di sana, berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan warga masyarakat.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Pak Alfred.
1: Iya, Pak Alfred, bagaimana Bapak ketika mengunjungi Pulau Nusa Indah ini? Mungkin Pak, perasaan yang dirasakan, hal-hal yang mungkin menarik minat Bapak untuk kemudian berkunjung, Pak?
2: Oke, setelah memang beberapa kali saya melihat beberapa postingan dari teman-teman di media sosial Facebook dan memperlihatkan bagaimana keindahan dari Nusa Indah ini, dan pada hari ini saya ada di sini dan melihat secara langsung seperti apa keindahan Pulau Nusa Indah, dan ternyata Pulau Nusa Indah ini cukup bagus, menjadi salah satu objek wisata yang patut kita kembangkan ke depan. Nah, tentunya dengan harapan Pulau Nusa Indah ke depan lagi akan lebih baik lagi, untuk lebih banyak lagi spot-spot yang disiapkan oleh pemerintah maupun pihak terkait yang mengelola.
0: Kabupaten Kepulauan Telaut yang terletak di ujung utara Indonesia memang menyimpan berbagai keindahan alam yang memikat hati. Daerah ini menawarkan pesona alam yang luar biasa.
3: Pendengar dan pemirsa RNET dapat kami laporkan dari Pulau Nusa Indah, Lombok, Kecamatan di utara Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara. Robert Amaroba terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini nilai tukar rupiah akan kembali menguat ke kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi global yang diperkirakan akan memicu masuknya kembali aliran modal asing ke negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, Perry menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, tingkat inflasi yang relatif rendah, cadangan devisa yang memadai, serta imbal hasil investasi yang dinilai menarik bagi investor asing. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.
6: Kabar Tanah Suci.
7: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
8: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
9: Sendiri.
8: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
9: Insya Allah, insya Allah.
6: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
10: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
11: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
6: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah. Berawal dari usaha mebel, pengusaha Desa Nian Kecamatan Mio Mavo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, kini mampu membeli satu unit pickup dan sebuah mobil tangki.

0: air. Selengkapnya bersama dengan Steph Kosat.
1: Pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Mebel Suva Kolmolo di Desa Nian, Kecamatan Rumah Fotengah, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan Mebel ini sangat potensial sehingga perlu untuk mendengar mulai dari awal di mana Pak Damianus Kolo sebagai pemilik Mebel Suva Kolmolo. Dan untuk selengkapnya kita akan berbincang sebentar dengan pemiliknya.
2: Selamat sore, Dami.
3: Selamat sore, Pak.
2: Mebel Suva Kolmolo ini didirikan tahun berapa?
3: Tahun 2013, Pak.
2: Dalam atau kesirian Bapak Dami itu, mebel ini produksi apa saja begitu?
3: Itu tambah jendela, terus ada bikin tempat tidur dan juga terus.
2: Hasil yang Bapak hasilkan atau apa yang Bapak produksi di sini, itu dijualnya kemana saja?
3: Ada pesan.
2: Nah, yang biasa pesan dari mana-mana saja?
3: Ini sementara juga terus ini tahu ke atas gua. Kabupaten
2: Bogor. Dari hasil usaha mebel ini, apa yang sudah Bapak Dami beli untuk Bapak Dami begitu?
3: Tahun 2021 saya beli satu unit pickup. Tahun 2023 saya beli lagi satu unit tangki. Ini tahun 2026 ini saya membangun rumah.
2: Oh, sedang membangun rumah ya? Tidak Bapak Dami pernah dipakai oleh pemerintah atau baik itu level kabupaten atau kecamatan atau desa?
3: Tahun 2019 saya dapat ini dari pemerintah, saya dapat 72 rumah di desa Ulasi. Tahun 2021 saya dapat 9 unit rumah desa Wetulu, kampung saya sendiri.
2: Nah, itu apa yang diberikan?
3: Ini Ulasi punya pintu tambah jendela, sampai pintu jendela, bahkan sampai kuda-kuda juga saya ambil. Meja saya sudah sediakan dengan tempat tidur.
2: Mungkin sebagai pengusaha mebel kecil, apa yang Bapak mohonkan dari pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kecamatan, atau tim desa?
3: Yang saya harapkan, kalau bisa, mebel kecil ini bisa diperhatikan oleh pemerintah supaya ke depan mungkin lebih maju lagi.
2: Terima kasih, Pak Rami. Pendengar kerja dari Bapak Dami Kolo di Mebel Suva Kolmolo di Desa Nian, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari TTU Stefanus Kosap, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Anda bisa menyaksikan video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami hadirkan kabar Tanah Suci.
4: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
0: PPIH Arab Saudi mengungkap sejumlah pelanggaran yang ditemukan selama penyelenggaraan ibadah haji 2026. Berikut laporan Syariful Alam langsung dari Mekah. Alam?
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang juga Kepala Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Iksan Maksa, mengungkap sejumlah temuan pelanggaran selama operasional haji tahun 2026. Temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Menurut Iksan, pelanggaran yang ditemukan adalah antara lain pembayaran dam melalui pihak yang tidak resmi, praktek badal haji dan kurban yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pemberangkatan jemaah haji non-prosedural. Sebagian kasus melibatkan oknum kelompok bimbingan haji, ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang mengarahkan pembayaran dam kepada mukimin, bukan melalui adahi. Dan pendengar, sebagai adahi sebagai lembaga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan pendengar, berikut keterangan daripada Iksan Marsha.
6: Terdapat pengaduan langsung jemaah dari Kabupaten Merauke Kloter UPG 29 kepada Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Mukimin bernama Muhtar mengeluarkan uang badal dan kurban sebanyak 306,8 juta rupiah. Atas hal tersebut dilakukan pendalaman dan kerjasama dengan Dim Robinter Polri, Konjen RI Kedah, dan atas kepolisian serta otoritas Arab Saudi berhasil menangkap dan menahan saudara Muhtar. Dan pada Kamis 4 Juni 2006 dengan terduga bernama MH, seorang bimbar kloter UPG 29 dan juga ASN Kemenag Kabupaten Timika yang bekerjasama dengan Mukimin diduga menggelapkan uang badal haji dan korban dan kurban jemaah haji asal Papua. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada sejumlah jemaah sejumlah 25.500 rupiah atau sekitar 122 juta rupiah.
5: Dan pendengar, Iksan menjelaskan setelah dilakukan pembinaan, sebagian besar pihak yang terlibat bersedia menarik kembali dana yang telah disetorkan jemaah dan mengalihkan melalui mekanisme resmi. Sementara untuk kasus yang mengandung unsur pelanggaran lebih serius, penanganannya dilakukan bersama aparat pengawasan dan otoritas terkait. PPIH Arab Saudi menegaskan pengawasan dan edukasi akan terus diperkuat untuk melindungi jemaah serta memastikan seluruh layanan ibadah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Agama melaporkan sebanyak 4.700 pengawas madrasah di seluruh Indonesia akan terlibat dalam mengawal implementasi kurikulum berbasis cinta atau KBC yang menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menak menegaskan bahwa KBC merupakan pengembangan dari konsep ekoteologi yang menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Menurutnya, implementasi KBC akan memberikan dampak positif di lingkungan madrasah dan pesantren. Ia menyebut budaya tawuran, perundungan, kekerasan fisik, hingga berbagai bentuk intoleransi harus terus ditekan melalui penguatan pendidikan yang berlandaskan nilai kasih sayang. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menegaskan bahwa lembaga kerjasama LKS Bipartit merupakan sarana penting dalam mencegah perselisihan hubungan industrial melalui penguatan komunikasi dan dialog antara pekerja dan pengusaha di tempat kerja. Menurutnya, apabila forum tersebut berfungsi dengan baik, berbagai persoalan dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi perselisihan terbuka. Wamenaker berharap pemahaman mengenai LKS Bipartit tidak berhenti pada aspek pemenuhan regulasi, tetapi berkembang menjadi praktik nyata yang dijalankan secara aktif dan dipercaya oleh pekerja maupun pengusaha. Beralih ke berita mancanegara. Amnesty International Inggris mendesak pemerintah Inggris untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat tinggi Israel. Organisasi itu menilai langkah baru yang diumumkan sebelumnya pada hari yang sama gagal meminta pertanggungjawaban para arsitek kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di wilayah pendudukan tepi barat. Manager Respon Krisis Amnesty International Inggris, Christian Benedict, mengatakan bahwa jika pemerintah Inggris serius menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang mendukung dan mensponsori kekerasan terhadap komunitas Palestina di tepi barat, maka pemerintah harus mengakui bahwa permukiman dan kekerasan pemukim merupakan kebijakan negara yang diarahkan dan didanai dari tingkat tertinggi. Berita olahraga, Club Championship Inggris Wolves mengumumkan kembalinya penyerang Gaek Raul Jimenez yang mulai akan bergabung bersama klub setelah Piala Dunia 2026. Mengutip laman resmi klub, Wolves memulangkan Raul Jimenez dengan status bebas agen setelah kontrak pemain berusia 35 tahun itu dengan klub Liga Premier Inggris Fulham habis pada akhir Juni. Wolves memberikan kontrak dengan durasi 2 tahun untuk Raul Jimenez dengan opsi tambahan 12 bulan yang bisa diaktifkan nanti.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Ya, kayak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama ini dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD KH Muhammad Thohir KRUI di Kabupaten Pesisir Barat Lampung hari ini. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat perlindungan anak dari ancaman judi online yang telah menyasar sekitar 200 ribu anak Indonesia. Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan, judi online terhadap anak merupakan bentuk eksploitasi digital yang mengancam tumbuh kembang. BMKG mengeluarkan peringatan gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia yang diperkirakan berlangsung selama periode 9 Juni hingga 12 Juni 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kini kami hadirkan Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Makassar mempercepat pembenahan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Antang menuju sistem sanitary landfill yang ramah lingkungan. Laporan disampaikan oleh Edwin Masud. Edwin.
2: Ya, pemerintah Kota Makassar terus mempercepat pembenahan tempat pembuangan akhir atau TPA Antang di Kecamatan Manggala, dan langkah ini tentunya dilakukan untuk menghentikan sistem pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping dan beralih ke sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan. Saat meninjau langsung progres pembenahan TPA Antang, Wali Kota Makassar Munafi Arifuddin mengatakan perubahan sistem pengelolaan sampah tersebut merupakan tindak lanjut dan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup agar seluruh TPA di Indonesia tidak lagi menggunakan metode open dumping. Menurut Benafri, hingga saat ini progres pembenahan TPA Antang telah mencapai lebih dari 40%. Penimbunan dan penataan area sampah terus dilakukan setiap hari guna menutup lokasi-lokasi yang sebelumnya menjadi titik penumpukan sampah terbuka.
3: Dengan menggunakan material penimbunan. Nah, inilah nanti pada saat semuanya sudah tertutup, nanti sudah ada bukaan-bukaan. Harapannya adalah bukaan-bukaan ini bukan lagi tanpa rumah tangga dan semuanya langsung bercampur sampai ke sana. Tapi bukaan-bukaan ini harusnya diisi oleh residu-residu yang datang dari masyarakat. Artinya, proses pemilahan ini harus berjalan beriringan dengan kondisi TPA yang ada. Karena TPA kita yang namanya open dumping tidak boleh lagi dijadikan apa namanya TPA yang terbuka dan semua.
2: Selain pembenahan di kawasan TPA, pemerintah juga memperkuat sistem pengelolaan sampah dari sumbernya. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan tempat pengolahan sampah reduce atau TPS 3R, serta penguatan program pemilahan sampah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pemerintah Kota Makassar berharap volume sampah yang masuk ke TPA dapat terus berkembang sehingga nantinya hanya residu atau sisa hasil pemilahan yang dibuang ke lokasi pemrosesan akhir. Dari Makassar, reporter Pro 3 Edwin Masud terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
1: Pengajar sekolah menengah pertama di wilayah Kota Palu mendorong kesiapan sumber daya pendidikan dalam menghadapi wacana penerapan bahasa Perancis di lingkungan sekolah. Laporannya disampaikan Ihsan Setiadi. Ihsan.
4: Baik, terima kasih. Wacana penerapan bahasa Prancis di lingkungan pendidikan mendapat tanggapan dari kalangan pendidik di Kota Palu. Salah satunya Kepala Sekolah SMP 6 Kota Palu, Hartadi Gatot, yang menilai wacana penerapan bahasa Prancis di dunia pendidikan merupakan kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah sesuai kebutuhan di masa depan. Namun menurutnya implementasi kebijakan tersebut perlu didukung kesiapan yang matang, terutama dari sisi sumber daya manusia dan tujuan pembelajaran yang jelas. Ia juga menjelaskan hingga saat ini penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah masih memerlukan perhatian baik dari aspek kualitas tenaga pendidik maupun efektivitas penerapannya di lapangan.
5: Sampai detik ini pun eksekusi dari pembelajaran bahasa asing di tingkat dasar pun itu belum terlaksana, khususnya bahasa Inggris misalkan. Itu kan kemarin ada ISO, bahkan sudah ditetapkan bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di tingkat SD. Nah ini kan eksekusinya belum jelas juga gitu kan. Sampai detik ini pun
1: Edwin,
4: ditambahkan selain kesiapan tenaga pendidik, ia juga menyoroti pentingnya penguatan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas dan budaya lokal. Menurutnya pembelajaran bahasa daerah perlu mendapatkan ruang yang lebih besar di sekolah agar generasi muda tetap mengenal dan memahami bahasa ibu mereka.
5: Tokoh-tokoh pendidikan ini bisa berharap bahwa bahasa daerah itu dikuatkan atau bahkan melalui kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu bisa menerapkan mata pelajaran muatan lokal untuk bahasa daerah. Itu karena terus terang jangan kita bicara lintas negara dulu, sedangkan lintas daerah dan daerah kita sendiri masih bermasalah gitu.
4: Gatot menambahkan pengembangan kemampuan berbahasa harus dilakukan secara seimbang antara penguasaan bahasa asing dan pelestarian bahasa daerah. Dengan demikian peserta tidak hanya memiliki kemampuan berkomunikasi secara global, tetapi juga tetap memahami akar budaya dan identitas daerahnya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Syadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Bulog Cabang Sanggau menyatakan bahwa pasokan beras premium yang beredar di pasar-pasar Kabupaten Sanggau mayoritas masih didatangkan dari luar daerah. Informasinya disampaikan oleh Rohma Wulandari. Rohma.
6: Baik, pendengar, hingga hari ini Kabupaten Sanggau masih bergantung pada pasokan beras premium dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa. Kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga beras premium di pasaran. Berdasarkan hasil pemantauan, harga beras premium mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi dan distribusi dari daerah pemasok menuju Kabupaten Sanggau. Meski demikian, ketersediaan beras premium di pasaran masih tergolong aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sanggau juga memastikan komoditas pangan lainnya seperti gula dan minyak goreng masih dalam kondisi aman. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Perum Bulog Cabang Sanggau, Kartika.
7: Jadi untuk beras premium kita masih ada sekitar 9 pemudik, 9 itu masih di jalan. Di stok kita itu masih ada 4 pemudik. Kita juga punya stok gula kan. Tapi sih masih sesuai dengan ketentuan lah penjualannya. Minyak kita juga masih sesuai ketentuan yang supaya dari gula.
6: Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok untuk mengantisipasi adanya potensi gangguan distribusi maupun lonjakan harga yang terlalu tinggi. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas harga di pasaran dapat terjaga. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Bandung. Pemerintah Kota Bandung terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan pangan untuk menekan kenaikan harga yang memicu tingginya inflasi. Bergabung bersama kami Atep Burhanuddin. Atep.
8: Iya. Baik, saudara pendengar. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mengendalikan laju inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi Kota Bandung saat ini tercatat mencapai 0,3% dan menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kenaikan harga pangan di Kota Bandung dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat. Selain kebutuhan warga, lonjakan permintaan juga datang dari wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Menurut Farhan, pertumbuhan sektor kuliner yang semakin pesat di Kota Bandung turut mendorong peningkatan kebutuhan bahan pangan. Banyak restoran, kafe, hingga pelaku usaha kuliner yang terus berkembang membuat permintaan terhadap berbagai komoditas pangan meningkat signifikan. Untuk mengantisipasi lonjakan harga yang lebih tinggi, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distagin bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP melakukan pemantauan intensif terhadap rantai distribusi pangan. Pengawasan dilakukan mulai dari tingkat distributor hingga gudang penyimpanan. Farhan menegaskan langkah tersebut bertujuan memastikan tidak terjadi praktik penimbunan bahan pangan yang dapat mengganggu stabilitas harga di pasaran. Pengawasan difokuskan pada sejumlah komoditas strategis, terutama beras, premium, dan kedelai yang belakangan ini mengalami peningkatan harga.
9: Ada beberapa hal. Satu, memastikan distribusi dan juga supply itu berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan supply, tidak ada disrupsi dari distribusi. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa kita akan menyalurkan lebih banyak dan lebih cepat bantuan bahan pangan dan bahan pokok untuk masyarakat menengah ke bawah.
8: Farhan juga menjelaskan bahwa strategi pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung saat ini berfokus pada dua aspek utama. Pertama, memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kedua, mempercepat penyaluran bantuan bahan pangan dan kebutuhan pokok kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang paling berdampak oleh kenaikan harga. Program bantuan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Sosial, DKPP, dan Disdagin. Sebagian besar bantuan yang disalurkan berasal dari program pemerintah pusat yang kemudian distribusikan kepada warga yang membutuhkan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kementerian Haji dan Umroh mengungkapkan bahwa kepulangan atau pemulangan jemaah haji asal Bumi Anoa dijadwalkan akan dimulai pada 26 Juni mendatang. Informasinya disampaikan oleh Laras Ayu Ningtyas. Laras.
10: Baik, pendengar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj tengah mematangkan persiapan teknis pemulangan jemaah haji asal Bumi Anoa agar seluruh rangkaian berjalan tertib dan sesuai rencana. Pelaksana tugas Kakanwil Kemenhaj Sultra Haji Lalanjaya mengatakan langkah antisipatif dilakukan guna menghindari terjadinya penumpukan massa di area penjemputan serta memastikan kepulangan para jemaah terorganisir dengan baik. Lanjut Haji Lalanjaya, untuk jadwal pemulangan jemaah dari Tanah Suci dijadwalkan mulai tanggal 26 Juni 2026 mendatang.
1: Laras, bisa dilanjutkan saja laporannya karena insertnya tidak terdengar jelas. Laras.
10: Baik. Dengan adanya komitmen dan kesiapan matang yang ditunjukkan oleh jajaran panitia penyelenggara, diharapkan untuk momentum kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik. Keluarga jemaah pun diimbau untuk terus memantau perkembangan jadwal resmi yang dikeluarkan pemerintah demi kelancaran penyambutan jemaah haji tahun ini. Dari Kendari, Laras Ainungtyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menilai momentum Hari Media Sosial Nasional setiap tanggal 10 Juni merupakan bentuk nyata masih adanya kebutuhan pemakaian medsos secara bijak dan ideal yang harus diwujudkan di Indonesia. Laporan disampaikan oleh Faiz Putra. Faiz.
11: Baik, Safira dan pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menilai momen peringatan Hari Media Sosial yang jatuh pada hari ini, 10 Juni 2026, merupakan bentuk nyata bahwa masih ada kebutuhan pemakaian medsos yang harus dilakukan secara bijak dan ideal untuk kebutuhan ruang digital masyarakat Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Medio Desi Lustarini, kepada RRI kemarin. Medio Desi mengatakan peringatan Hari Medsos Nasional menjadi momen refleksi terkait kondusivitas medsos di Indonesia serta prioritas kepada aspek edukasi yang positif bagi masyarakat. Dan ia menambahkan, demi mewujudkan ruang digital yang sehat, dibutuhkan peran insan media termasuk RRI untuk menyebarkan informasi yang edukatif. Berikut disampaikan Medio Desi.
12: Jadi Hari Media Sosial Nasional ini seharusnya menjadi momen untuk kita merefleksikan bagaimana kondisi ruang digital kita saat ini. Apakah memang media sosial sebagai motor utama saat ini ya? Apakah keamanan dan kenyamanan sudah kita ciptakan di ruang digital kita saat ini? Sehingga pendekatan multi stakeholder atau pentahelix untuk memprovide perlindungan anak itu sangat penting. RRI sebagai media itu juga memiliki peran yang penting untuk memberikan ataupun menyebarkan konten-konten yang edukatif kepada masyarakat, termasuk bagaimana peran PP Tunas serta tips dan trik orang tua masa kini dalam menghadapi tantangan di era digital.
11: Selain itu, pendengar, dirinya juga berpesan kepada masyarakat serta seluruh pengguna medsos untuk menggunakan platform yang ada secara bijak dan memanfaatkan medsos ini dengan kreativitas yang ada sehingga output dari penggunaan medsos di Indonesia bisa terrealisasikan secara positif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dan saat ini, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Republik Indonesia tengah menyiapkan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak dari bahaya ruang digital seperti doom scrolling, pornografi, eksploitasi, data pribadi, hingga kecanduan gawai. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari Surabaya untuk Pro 3, Faiz Putra. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih berkaitan dengan Hari Media Sosial, pegiat medsos di wilayah Manado mendorong konten kreator untuk menebar narasi positif dalam pemanfaatan platform digital. Laporan disampaikan Anugrah Pandey. Anugrah?
13: Ya, di tengah derasnya arus informasi di era digital, pegiat medsos Aditya mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjadikannya sebagai sarana menyebarkan pesan-pesan positif. Menurutnya, media sosial saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola pikir, perilaku, hingga tren di masyarakat. Karena itu, setiap pengguna memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang dibagikan dapat memberikan manfaat bagi orang lain.
14: Saya selaku penggiat media sosial tentunya merasa bahwa peran media sosial di zaman digital saat ini sangatlah penting. Karena gampang untuk menginformasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat dan memudahkan orang terhubung tanpa batas jarak dan waktu serta menyebarkan berita dengan cepat serta menjadi tempat berbagi pengetahuan dan pengalaman. Media sosial juga tentunya untuk memperkuat ekspresi dan partisipasi karena memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, ide, dan karya. Dan tentunya dapat mendukung ekonomi dan kreatif.
13: Di momentum Hari Media Sosial Indonesia ini, Aditya mengajak para konten kreator untuk lebih kreatif dalam menghadirkan materi edukatif yang tetap menarik bagi audiens. Menurutnya, konten yang memberikan manfaat tetap memiliki peluang besar untuk diterima dan jadi viral jika dikemas dengan baik. Lebih lanjut, dia berharap media sosial dapat menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat semangat saling mendukung dan berbagi pengetahuan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
15: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pembangunan 29 koperasi Desa Merah Putih di Sragen saat ini masih terkendala lahan. Komando Distrik Militer atau Kodim Sragen mengusulkan agar perubahan regulasi dan juga standarisasi luasan lahan. Selengkapnya bersama dengan Mulato Isan. Mulato.
2: Ya, benar, dari Sragen Jawa Tengah dapat kami informasikan bahwasannya pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Sragen ini terus dikebut dan proyek strategis yang ditargetkan berdiri di 208 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Sragen ditargetkan rampung 100% pada akhir tahun ini. Hingga saat ini progres di lapangan menunjukkan tren positif meski masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari kendala cuaca hingga status kepemilikan lahan. Berdasarkan data terbaru dari total target 208 titik, peta progres pembangunan KDKMP di Sragen selesai 100% ada pada 115 titik dan dalam proses pembangunan ada 64 titik dan yang belum dimulai sama sekali ini ada 29 titik. Komandan Kodim Sragen Letkol Infantri Didin Rohidin melalui Pasi Intel Kodim Sragen Kapten Infantri Ari Cahyo membenarkan capaian tersebut. Dan terkait dengan 29 titik yang belum sama sekali dimulai, Kapten Ari mengungkapkan bahwa kendala utama di lapangan ini memang didominasi oleh masalah status lahan. Banyak lokasi yang direncanakan ternyata masuk dalam zona lahan sawah dilindungi LSD dan juga lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2P. Pemerintah Kabupaten Sragen ini belum bisa memberikan izin terkait dengan penggunaan lahan hijau karena memang Sragen sendiri masuk kawasan ketahanan pangan nasional. Sedangkan faktor cuaca dan keterbatasan tenaga kerja juga turut mempengaruhi wilayah yang progresnya ini belum bisa maksimal. Namun pihak Kodim Sragen optimis target akhir tahun tetap tercapai. Pasalnya pada bulan Agustus mendatang direncanakan ada revisi aturan baru untuk mengatasi jalan buntu persoalan lahan ini dan diharapkan perubahan regulasi itu benar-benar dapat dilaksanakan sehingga kecepatan pembangunan KDKMP di Kabupaten Sragen ini bisa terlaksana 100%.
3: Targetnya nanti rencana di bulan Agustus itu ada revisi aturan baru terkait dengan pembangunan KDKMP, karena di beberapa wilayah, khususnya yang di wilayah perkotaan itu kan terkendala dengan penyiapan lahan. Lahan yang dibutuhkan mungkin terlalu luas, sedangkan lahan kas desa yang ada itu terbatas. Sehingga nanti di bulan Agustus nanti akan ada revisi. Harapannya di tahun ini semua progres bisa berjalan.
2: Sementara itu, terkait dengan operasional KDKMP sendiri di Kabupaten Sragen ini memang sudah ada beberapa kelurahan atau desa yang sudah menjalankan usaha rintisan seperti di Desa Kaliwedi, ini ada rintisan usaha, kemudian juga LPG termasuk juga ada simpan pinjam. Kemudian dari mendukung operasional dari KDKMP sendiri dari Kodim Sragen juga sudah menyerahkan 153 unit kendaraan operasional berbagai jenis seperti truk ini ada 19 unit, kemudian mobil pickup ada 30 unit dan motor roda 3 ini ada 104 unit. Sementara untuk pembaruan distribusi dan juga pelaksanaan dari pendistribusian armada ini sendiri ditargetkan bahwasanya dari 115 KDKMP yang sudah selesai pembangunannya ini diharapkan segera mengajukan permohonan bantuan atau tambahan untuk kendaraan operasional karena diharapkan dengan adanya kendaraan operasional ini juga akan mendukung operasional KDKMP di wilayah. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Banyumas mematangkan lahan hunian tetap atau HUTAP bagi warga terdampak tanah bergerak di Ketanda Sumpiuh. Laporan disampaikan oleh Damara Sakti. Damara.
4: Ya, baik. Dapat kami informasikan BPBD Banyumas terus mempersiapkan pembangunan hunian tetap atau HUTAP bagi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas, Imam Pamungkas mengatakan saat ini proses pematangan lahan telah dilakukan sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, BBBD juga tengah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait pengajuan bantuan anggaran pembangunan hunian tetap.
3: Kita sudah melakukan kursi dengan BNPB Jakarta dalam rangka untuk pengajuan anggaran huntapnya. Apabila sudah berproses, jadi mulai kita siapkan untuk pesertanya, nanti ada mekanisme proposal dan konsul sampai pada kesimpulan untuk penetapan registrasi, dan semoga tahun depan anggaran huntap bisa diberikan ke dinas.
4: Dan menurut Imam, ini huntap nantinya akan diperuntukkan bagi 67 kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Namun demikian, kebutuhan anggaran yang cukup besar masih menjadi tantangan dalam proses pembangunan tersebut. Sementara itu, Camat Sumpiuh Pujarseno mengatakan kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak ini masih mengalami gangguan karena saat ini mereka masih tinggal di hunian sementara yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal asal dan sumber mata pencarian mereka. Ujar menjelaskan bahwa perintah kecamatan terus mendampingi warga bersama BBD dan Dinas Perumahan dan Permukiman selama proses relokasi berlangsung. Dukungan juga diberikan saat pembentukan kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pengadaan lahan huntap. Menurutnya kehadiran hunian tetap nantinya tidak hanya memberikan rasa aman dan dari ancaman bencana, tetapi juga meningkatkan kenyamanan hidup warga setempat. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bulog menindaklanjuti penolakan beras bantuan di Desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Laporannya disampaikan oleh Miftahul Umar.
1: Nya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
2: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, salah satunya di Desa Pangelayan, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pangelayan Zaiqul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaiqul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
1: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. Cihaka Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
3: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan? Ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya setelah dibuka.
2: Ia menambahkan, Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Hanya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN merangkul warga Imogiri Bantul untuk mengolah sampah plastik menjadi BBM alternatif bernilai rupiah. Laporan disampaikan oleh Adrian Aji Permono.
5: Prosesnya selama 7-8 jam setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menggandeng kelompok masyarakat di wilayah Imogiri Bantul untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Selain mengatasi persoalan sampah, inovasi ini mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Peneliti BRIN Heru Susanto menyatakan, inovasi itu menggunakan mesin dengan teknologi pirolisis, di mana molekul plastik dipanaskan hingga terpecah menjadi hidrokarbon. Setelah proses penyaringan, cairan bernama petasol tersebut siap untuk digunakan. Dalam sehari, mesin tersebut mampu menghasilkan 40 hingga 45 liter petasol. Bahan bakar alternatif itu pun dijual secara internal dengan harga Rp10.000. Meski begitu, tidak semua jenis plastik dapat diolah menjadi petasol. Jenis plastik PVC menurutnya membutuhkan proses penelitian yang lebih panjang.
5: Prinsipnya semua sampah low value bisa, tapi semakin kering, semakin

0: produksi sampah plastik ini kita serap semuanya, maka ini akan menjadi potensi perbaikan lingkungan yang signifikan, sekaligus menyediakan BBM alternatif yang berkualitas bagus.
1: Ini kan baru demplot di KSM Pilah Berkah di Imogiri ini. Nanti insya Allah akan kita kembangkan di KSM-KSM yang lain.
2: Sebagai informasi, 1 kg sampah plastik dapat diolah menjadi 0,9 liter petasol. Dengan konversi tersebut, petasol menjadi salah satu upaya mengurangi timbunan sampah yang kian meningkat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam momentum Hari Media Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menggunakan platform digital secara bijak. Laporannya disampaikan oleh Muhammad Irfan dari Palembang.
4: Memperingati Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh setiap 10 Juni, menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan platform digital secara bijak, positif dan bertanggung jawab. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif, membagikan konten yang edukatif, inspiratif, dan bermanfaat. Kotim Pengelolaan, Opini Publik, dan Kotim Bakuhumas Palembang, Cepi Nugraha mengatakan, Hari Media Sosial Indonesia bertujuan mendorong netizen agar lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi di ruang digital. Menurutnya, informasi sosial memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, namun juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Karena itu, pengguna media sosial perlu membiasakan diri melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Penggunaan bahasa yang santun dan tidak provokatif dinilai penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat serta menghindari pelanggaran ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
5: Dengan melalui Hari Media Sosial, kita bisa menggunakan platform-platform digital itu bisa secara bijak, berpositif dan beretika. Karena dengan adanya platform berupa media sosial ini, kadang kan seringkali kita dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dengan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, dengan adanya peringatan Hari Media Sosial itu mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat, kepada netizen yang memanfaatkan media sosial agar bisa bijak.
4: Cepi mengajak masyarakat untuk lebih sering membagikan konten yang mengandung nilai edukasi, inspirasi, apresiasi maupun cerita-cerita positif yang dapat memberikan manfaat bagi pengguna lainnya. Ia menilai, media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk memperluas wawasan, memperkuat literasi digital, serta membangun interaksi yang produktif di tengah masyarakat. Sementara itu, Rani, seorang mahasiswa di Palembang, mengungkapkan Hari Media Sosial Indonesia menjadi momen untuk mengingat besar pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat saat ini, baik sebagai sarana memperoleh informasi maupun berinteraksi dengan orang lain.
6: Mengingat betapa besar pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Karena media sosial itu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, penting untuk menggunakannya secara positif dan bertanggung jawab.
4: Rani menambahkan karena kemudahan yang ditawarkan media sosial dalam mengakses informasi dan membangun komunikasi, penting bagi masyarakat untuk menggunakan secara positif, bijak dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memutakhirkan prediksi musim kemarau 2026 seiring meningkatnya peluang terjadinya fenomena El Nino. Fenomena tersebut berpotensi memperparah kondisi kekeringan pada berbagai wilayah dan sektor yang terdampak iklim nasional. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatoni memperkirakan awal musim kemarau berlangsung bertahap. Pada Juni 2026, musim kemarau diprediksi mulai terjadi di 198 zona musim atau mencakup 31,6% wilayah daratan Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Pusat Pengembangan Talenta Digital Kementerian Komdigi menyatakan bahwa program AI Talent Factory AITF menunjukkan perkembangan signifikan untuk menjawab persoalan strategis nasional. Laporan disampaikan Hanum Oktavia.
1: Program AI Talent Factory atau ITF hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dengan Universitas Brawijaya UB menunjukkan perkembangan signifikan. Pada pelaksanaan batch kedua tahun 2026, para peserta berhasil mengembangkan solusi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menjawab dua persoalan strategis nasional, yaitu penguatan pembelajaran di sekolah raya dan peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kepala Pusat Mengembangkan Talenta Digital Kementerian Komdigi, Said Mirza Pahlevi mengatakan, kedua hal tersebut menjadi fokus utama ITF karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Menurut Mirza, solusi AI yang sedang dikembangkan bahkan telah menjadi pembahasan di tingkat kementerian dan berpotensi menjadi cikal bakal implementasi teknologi artificial intelligence untuk program pemerintah di masa depan.
2: Tentu kita sebagai pencetak talenta digital, gitu ya, Kementerian Komdigi, harapannya para lulusan AITF ini, gitu ya, bisa. Kalau tidak bisa bekerja, juga bisa membuat pekerjaan baru gitu ya.
1: Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Philkom UB, Sabriansa Rizkika Akbar menjelaskan, solusi AI untuk sekolah raya dirancang untuk membantu proses pembelajaran sekaligus mendukung pemetaan kondisi sosial masyarakat.
3: Ya, untuk beberapa produk yang sudah jadi, itu di batch pertama, itu untuk antisipasi judi online, itu juga sudah di launching modelnya di Hugging Face atau repository model AI yang ada di cloud, dan itu bisa digunakan, dan insya Allah kita menunggu sebetulnya kabar baik bahwa ini sedang dalam proses untuk akan diimplementasikan di Komdigi seperti itu.
1: Selain dua proyek baru tersebut, ITF sebelumnya juga menghasilkan model AI untuk mendeteksi pola situs judi online. Model yang dikembangkan pada batch pertama telah diluncurkan melalui platform Hugging Face dan saat ini tengah diproses untuk implementasi lebih lanjut oleh pemerintah. Melalui rangkaian pengembangan tersebut, ITF diharapkan tidak hanya menghasilkan talenta digital baru, tetapi juga melahirkan solusi teknologi yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan sosial, pendidikan, dan pelayanan publik di Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perekonomian warga Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang hingga hari ini masih terganggu pasca ambruknya jembatan Sungai Pembunuh 4 yang merupakan penghubung mobilitas masyarakat. Laporan disampaikan Dian Beniuda.
4: Saya tahu kondisi jembatannya tidak layak untuk dilewati kendaraan yang bermuatan. Cuman itulah, jubilnya mengail.
5: Ambruknya jembatan Sungai Pembunuh 4 di Desa Nangas Serawai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada minggu kemarin menyebabkan aktivitas masyarakat di pusat kecamatan terganggu. Selain memutus akses warga, insiden tersebut juga mengakibatkan sebuah truk terprosok setelah struktur jembatan tidak mampu lagi menahan beban kendaraan yang melintas. Camat Serawai, Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan, kondisi jembatan sebenarnya sudah cukup tua dan tidak layak dilalui kendaraan bermuatan berat. Jembatan yang dibangun pada tahun 1978 itu telah beberapa kali direhabilitasi.
6: Setelah ambruk itu, otomatis kegiatan lewat jembatan itu tidak bisa dilaksanakan lagi. Dan memang sekarang ini lagi diusahakan untuk dievakuasi lah. Sebenarnya juga disayangkan karena memang jembatan itu kan tidak layak untuk kendaraan yang muatan berat. Karena dibangun pada tahun 1978 kalau tidak salah.
5: Camat Serawai menyesalkan insiden tersebut karena pihak kecamatan sebelumnya telah mengingatkan sopir agar tidak melintasi jembatan dengan muatan berat. Menurutnya, kendaraan ringan seperti minibus, sepeda motor, dan pejalan kaki masih bisa melintas sebelum kejadian. Albertus menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton berhasil melewati jembatan, sedangkan truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton menyebabkan konstruksi jembatan roboh. Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengungkapkan bahwa jembatan yang ambruk tersebut sebenarnya sudah masuk dalam rencana perbaikan pemerintah Kabupaten Sintang. Bahkan menurutnya, terdapat 3 jembatan di pusat Kecamatan Serawai yang kondisinya memang mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera.
7: Jembatan yang roboh ini sebenarnya sudah masuk dalam salah satu usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Kalau tidak salah Pak Guntur sudah masuk. Hanya memang belum sempat selesai dalam tahap perencanaan dan lain-lain karena ada perubahan harga, malah terjadinya musibah yang sama-sama kita ketahui kemarin.
5: Pasca ambruknya jembatan, pemerintah Kabupaten Sintang bersama dinas teknis terkait kini tengah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat di tingkat kecamatan. Albertus mengatakan pihaknya berupaya membangun jembatan darurat dari kayu agar setidaknya dapat digunakan oleh pejalan kaki. Sementara itu, Wakil Bupati menegaskan pemerintah daerah akan berupaya mempercepat penanganan agar akses masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beniyuda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kembali kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah pada perdagangan siang ini.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat saat penutupan sesi pertama perdagangan siang hari ini. IHSG naik 2,34% ke level 5.881,23. Laporannya disampaikan oleh Namira Kaguma. Namira?
9: Iya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada sesi pertama perdagangan hari ini. Hingga jeda siang, IHSG naik 2,34% atau 134,58 poin ke level 5.881,23. IHSG pagi tadi dibuka pada level 5.744,05 dan sempat menyentuh level tertinggi di 5.939,35. Sementara level terendah berada di posisi 5.677,97. Analis menilai penguatan indeks ini didorong sentimen positif dari pasar global dan domestik. Menurutnya, penguatan bursa saham Asia turut menopang optimisme investor. Sebelumnya, analis menyebut IHSG berpotensi menguji level support di 5.600. Jika mampu bertahan, indeks berpeluang melanjutkan kenaikan menuju kisaran 5.800 hingga 6.000. Selain itu, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,5% turut memberi sentimen positif bagi pasar. Penguatan rupiah dan rencana buyback saham Bank-Bank Himbara juga menjadi perhatian investor. Sekian informasi pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan dan juga rupiah pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
1: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan, ada proses penjernihan.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif. BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar. Finlandia menyetujui amandemen Undang-Undang Energi Nuklir. Inilah warta berita selengkapnya.
3: Non-prosedural, inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong relaksasi belanja pegawai dan penguatan fiskal daerah. Laporan Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar mendukung upaya relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah yang saat ini direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, serta Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta belum lama ini menjelaskan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Pan RB memiliki pandangan yang sama terkait perlunya ruang penyesuaian dalam penerapan kebijakan belanja pegawai. Munafri berharap akan lahir regulasi baru yang memberikan relaksasi sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan optimal. Dikatakan untuk Kota Makassar, proporsi belanja pegawai saat ini berada di angka sekitar 31,89% dari total APBD. Munafri menilai solusi jangka panjang bukan hanya mengendalikan belanja pegawai, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah agar proporsi beban tersebut semakin kecil.
5: Ada ruang-ruang yang dibuka oleh teman-teman, baik asosiasi pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk memastikan ini bisa berjalan. Lalu ada beberapa kesimpulan yang sudah dilakukan untuk atas inisiasi kita semuanya dan disupport baik oleh DPR RI, makanya itu sudah ada kesimpulan untuk memastikan akan ada proses pertemuan lagi untuk memastikan ada regulasi baru yang bisa membuat ini ada relaksasi di dalam penerapan 5 tahun 30% biaya pegawai itu.
4: Di sisi lain, Munafri memastikan penataan dan pengangkatan P3K tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Ia juga mengatakan kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait penataan P3K dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
3: Masyarakat kini lebih mudah mengurus paspor setelah kantor pelayanan keimigrasian resmi dibuka di Kabupaten Bone. Laporan Suryani Arifin.
6: Guna mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Teneteriatang, telah dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, kemarin. Menariknya, peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penguatan nilai spiritual dan karakter bagi seluruh pegawai. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Frans Simolang, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena berdasarkan data, warga Bone merupakan salah satu pemohon paspor terbanyak di Sulawesi Selatan.
7: Yang berarti imigrasi hadir untuk melayani masyarakat. Kehadiran unit pelaksana teknis imigrasi di Bumi Arum, Palaka ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian yang lebih buka, cepat, mudah, dan transparan. Kita semua tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya menunggu perjalanan yang cukup menyita waktu, tenaga untuk mengurus dokumen keimigrasian, menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar atau Parepare untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelayanan Bone ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah, dan tentunya lebih akuntabel.
6: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan kehadiran kantor layanan keimigrasian ini merupakan harapan masyarakat agar pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Terlebih mobilitas warga Bone ke luar negeri untuk kebutuhan umroh, haji, bekerja, maupun pendidikan terus meningkat pesat setiap tahunnya.
8: Tentunya saya sangat berterima kasih adanya penempatan kami bersama dengan Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Makassar Provinsi Selatan, imigrasi telah menempatkan satu unit layanan masyarakat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk kegiatan layanan administrasi di sini. Yang terpenting itu paspor yang akan berpergian untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian wisata. Yang terpenting adalah ibadah umroh, haji dan umroh.
6: Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Kabupaten Bone bahkan telah merencanakan pembangunan kantor permanen untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone di Kecamatan Tanetera Tangbarat demi kenyamanan pelayanan yang lebih optimal yang akan datang.
3: Untuk memperkuat edukasi dan sosial seputar koperasi Kelurahan Merah Putih di Makassar, Dinas Koperasi dan UMKM Makassar melalui Inkubator Koperasi berkolaborasi dengan RRI Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Tim Inkubator Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Makassar melakukan pertemuan dengan Kepala Stasiun LPP RRI Makassar di kantor RRI pagi tadi. Kunjungan tersebut membahas berbagai hal termasuk dukungan Dinas Koperasi dan UKM Makassar dan RRI Makassar dalam mempublikasikan informasi tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjadi astacita Presiden Republik Indonesia. Tim Inkubator Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Makassar Munadir mengatakan, sejak dibentuk pada Februari 2026 lalu, berbagai kegiatan sudah dilakukan dan akan terus ditingkatkan, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat secara umum dan keanggotaan koperasi tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah.
10: Di Dinas Koperasi saat ini sudah ada yang namanya tim inkubator koperasi, di mana tupoksinya daripada inkubator koperasi itu adalah melakukan yang namanya edukasi secara masif kepada masyarakat sebagai pengguna daripada koperasi. Juga yang kemudian menjadi sasaran utamanya adalah koperasi itu sendiri. Nah, kalau saat ini di nasional itu ada yang namanya Koperasi Merah Putih. Nah, di Makassar itu juga ada sudah 153 kelurahan yang kemudian sudah memiliki yang namanya koperasi. Namanya adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, di Koperasi Kelurahan Merah Putih inilah yang kemudian menjadi tugas utama juga daripada inkubator koperasi dalam melakukan yang namanya edukasi, baik pada edukasi sisi pengurusnya maupun juga pada edukasi kepada masyarakatnya, di mana nanti masyarakatnya diharapkan kemudian menjadi anggota. Nah, yang menjadi tantangannya sebenarnya di sini adalah terkait mengenai bagaimana partisipasi daripada masyarakat untuk kemudian menjadi anggota daripada koperasi tersebut. Karena tumbuh kembangnya daripada koperasi itu kan tergantung daripada anggotanya. Kalau semakin banyak anggotanya, semakin banyak simpanannya. Kalau semakin banyak simpanannya, berarti semakin banyak modal yang kemudian akan mereka berikan. Nah, kalau misalnya simpanan itu akan semakin banyak, berarti akan banyak unit-unit usaha yang kemudian bisa dilakukan.
9: Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Makassar, Anom Andadari, mengaku mendukung kolaborasi yang terjalin dengan Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Ia menyebut, pemanfaatan media sosial RRI dan program yang ada di RRI bisa menjadi penyambung informasi bagi masyarakat tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih.
11: Koperasi dan UMKM Kota Makassar itu tentunya kita mendukung apa yang menjadi program-programnya melalui siaran RRI. Dan kita memberikan ruang dan waktu menyampaikan apa saja yang menjadi tugas-tugas atas koperasi, terutama koperasi kelurahan yang sekarang itu menjadi program pemerintah, sehingga bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar yang ada di kelurahan itu dapat terpenuhi akan kebutuhan-kebutuhan yang murah tentunya. Dan kita RRI selalu melakukan penyampaian bagaimana tentang perkembangan koperasi kelurahan itu kepada masyarakat melalui siaran-siaran kita, baik itu di berita ataupun di siaran-siaran yang ada di Programa 1 dan Programa 4, bahkan juga untuk generasi muda yang menjadi pendengarnya Programa 2.
9: Adapun pertemuan pagi tadi dihadiri oleh tim Inkubator Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Makassar bersama seluruh ketua tim RRI Makassar dari berbagai bidang.
3: Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas atau YPMIC menyoroti krisis iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan. Selengkapnya dilaporkan kembali Kiswanti Ruslia.
9: Founder Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas YPMIC Makassar, Nur Hidayah, mengatakan Saat ini dunia sedang menghadapi krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan. Pasalnya tahun 2025 tercatat sebagai bagian dari periode terpanas dalam sejarah modern, dengan suhu global yang terus meningkat dan mendekati ambang batas. Dikatakan kenaikan suhu bumi telah mencapai sekitar 1,43 derajat Celcius dibandingkan era pra-industri. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berbagai negara berupaya mencegah kenaikan suhu global menembus angka 2 derajat Celcius yang berpotensi memicu dampak yang lebih luas dan sulit dikendalikan.
12: Apa dampaknya dengan panas ini? Kutub utara sana yang tadinya adalah es itu sudah mencair. Saking panasnya bumi ini, Bapak Ibu. Dan itu terus berlanjut. Jangan kayak jauh-jauh ke kota Makassar mau kita lihat. Jangan kayak satu hari hujan, satu jam mau hujan. Apa yang terjadi? Banjir. Bagaimana sistem drainase kita? Mungkin sebentar kalau Ibu Wawari datang, sudah harus bisa kita pikirkan bahwa ternyata memang tidak ada yang bisa menghindari krisis iklim. Ada yang bisa menahan hujan turun? Tidak bisa. Pasti banjir. Yang bisa kita lakukan sekarang apa? Dampaknya apa, Bapak Ibu? Beban panas, ancaman pesisir, karena Indonesia ini adalah wilayah kepulauan. Makassar ini adalah wilayah pesisir. Pergi Pantai Losari, menyeberangi semua wilayah-wilayah pesisir. Kepang ke papa lagi.
9: Selain dampak global, Nur Hidayah juga menyoroti dampak krisis iklim terhadap kesehatan mental. Suhu yang terlalu panas dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, memicu stres dan gangguan emosi. Ia berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan dan adaptasi terhadap krisis iklim. Ia menegaskan, penanganan perubahan iklim tidak hanya bertujuan menjaga lingkungan, tetapi juga melindungi kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat pada masa mendatang.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Atlet bela diri Wushu Kabupaten Bantaeng keluhkan minimnya peralatan dan fasilitas latihan dalam rangka persiapan Porprov Sulsel 2026. Laporan Zainal Abidin.
14: Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 terus dilakukan oleh berbagai cabang olahraga di sejumlah kabupaten. Namun, di tengah upaya meningkatkan kemampuan, sejumlah atlet masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan peralatan dan fasilitas latihan yang memadai. Sri Evianti, atlet cabang olahraga wushu, saat dihubungi pada Selasa kemarin mengakui masalah tersebut. Evi menjelaskan, saat ini ia masih harus berlatih dengan berpindah-pindah tempat serta menggunakan peralatan latihan seperti samsak secara bergantian akibat terbatasnya jumlah peralatan yang dimiliki.
15: Kadang juga di Pantai Soroni,

0: sama pelatih.
1: Kita pakai saja dua sekarang enggak, dua Samsa kita pakai gantian. Itu pun pribadi dari pelatih, bukan dari ini daerah.
2: Evi berharap pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat lebih memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas dan sarana latihan demi mendukung kemajuan olahraga di daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng, Abdullah, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut menyampaikan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran seperti saat ini, pihaknya membatasi memberikan bantuan dari segi pendanaan. Meski demikian, Dispora tetap berusaha memberikan dukungan moral dan motivasi kepada para atlet serta berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam pengembangan olahraga apabila kondisi anggaran di masa depan sudah membaik.
3: Tentu kami selalu mensupport. Dari segi motivasi ya, kami mendorong. Kemudian dari segi penganggaran ya, untuk sementara ini terus terang dengan kondisi yang seperti ini sepenuhnya kami belum bisa membantu. Tapi insya Allah ke depan ketika sudah ada perbaikan-perbaikan, mudah-mudahan kondisi seperti ini, kondisi yang kita alami secara umum di tanah air ini bisa cepat berlalu. Lalu kemudian kita bisa berkontribusi positif terhadap pembinaan olahraga yang ada di Kabupaten Bantaeng, baik itu yang sifatnya penyediaan sarana dan prasarana olahraga maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan.
2: Abdullah berharap meskipun berada di tengah keterbatasan fasilitas dan sarana latihan, para atlet tetap menjaga semangat dan konsistensi dalam berlatih agar dapat memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Bantaeng pada ajang Porprov Sulsel 2026 mendatang maupun kompetisi olahraga lainnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Jadi perwakilan
5: informasi haji 1400

0: Arab Saudi perketat haji, 7 warga Sulawesi Selatan gagal berangkat karena diduga gunakan jalur non-prosedural. Selengkapnya dilaporkan Kristianto.
1: Arab Saudi memperketat pengawasan terhadap calon jemaah haji yang mencoba masuk tanpa visa haji resmi. Kebijakan ini sejalan dengan aturan terbaru yang menegaskan hanya pemegang visa haji yang diperbolehkan mengikuti ibadah haji. Sementara visa wisata kunjungan maupun umrah tidak dapat digunakan untuk berhaji. Di Sulawesi Selatan, kantor imigrasi Makassar menunda keberangkatan 7 warga yang diduga hendak menunaikan haji secara non-prosedural. Menurut Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Imigrasi Makassar, Oki Derajat Rizki Mubarak, mereka awalnya mengaku bepergian untuk wisata maupun pengobatan, namun setelah pemeriksaan lebih lanjut tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung yang sesuai. Petugas kemudian menemukan indikasi bahwa tujuan sebenarnya adalah berhaji tanpa visa haji resmi.
2: Setelah kami dalami, ternyata tujuan mereka adalah untuk haji. Nah, namun setelah itu kami nanyakan mengenai visa pun mereka tidak memiliki visa haji. Jadi bisa kami sampaikan bahwa yang bersangkutan diduga untuk menjadi haji non-prosedural, maka kami lakukan penundaan keberangkatan bagi masing-masing jemaah.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berhaji instan dengan janji berangkat pada tahun yang sama setelah melakukan pembayaran. Menurutnya, hanya ada dua jalur resmi yang diakui pemerintah, yakni haji reguler dan haji khusus melalui penyelenggara berizin. Kakan Wil juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada biro perjalanan yang terbukti memberangkatkan jemaah haji tanpa prosedur resmi. Selain terancam proses pidana, izin operasional travel dapat dicabut.
3: Dari awal kami sudah sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan bahwa jangan mudah tertipu terkait dengan iming-iming bayar hari ini, bayar tahun ini, berangkat tahun ini. Itu jelas penipuan. Tetapi saya juga heran kenapa masih ada masyarakat yang ingin tertipu. Makanya teman-teman imigrasi ya lebih awal mencegah keberangkatan jemaah ya, karena pastikan bahwa jemaah tersebut tidak akan masuk sampai ke Mekah, apalagi ke Arafah. Jadi kami harap, kami himbau kepada masyarakat Sulawesi Selatan, ya, apabila ada yang menawarkan untuk pemberangkatan haji, bayar hari ini, berangkat tahun ini, ya jangan mudah percaya. Kalau perlu, silakan lapor ke kami.
1: Masyarakat yang menemukan praktik penawaran haji ilegal diminta agar segera melapor kepada Kementerian Haji dan Umroh maupun aparat penegak hukum agar tidak semakin banyak calon jemaah yang menjadi korban penipuan. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 2 kloter kepulangan jemaah haji telah diterima Debarkasi Haji Makassar sejak malam hingga dini hari tadi, yakni kloter 11 dan 12 UPG. Laporan selengkapnya disampaikan Karnila Kandi. Nila.
4: Ya, betul sekali. Hingga hari ini memang 2 kloter, sebanyak 2 kloter sudah diterima di Debarkasi Makassar, yang mana kloter 11 diterima pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam tadi, dan total jemaah dari kloter 11 yang berasal dari Sulawesi Barat yang keseluruhannya daerah Polman ini berjumlah 391 orang, yang mana terdiri atas 385 jemaah dan selebihnya merupakan petugas kloter. Sementara satu orang dari kloter 11 ini masih mendapatkan perawatan di Mekah Medical Center, yakni atas nama Suraten Kromo Dongso usia 68 tahun. Sementara untuk kloter 12 telah diterima juga di Asrama Haji Sudiang Makassar pada pukul 3 dini hari tadi, tiba di tanah air dan masuk ke Asrama Haji Sudiang pada pukul 4 pagi, yang mana total jemaah di kloter 12 ini berjumlah 393 orang lengkap secara keseluruhan di kloter 12, yang mana kloter 12 ini juga masih dari daerah Sulawesi Barat yang didominasi dari wilayah Mamuju. Dengan demikian, untuk total jamaah yang telah diterima di Debarkasi Haji Makassar hingga kloter 12 hari ini, yakni berjumlah 4.705 orang dengan rincian total jamaah haji pria sebanyak 1.423 orang, sedangkan total jamaah haji wanita sebanyak 3.282 orang. Dan dari total jamaah ini, rata-rata yang jumlah total jamaah dan juga petugas yang belum kembali ke tanah air sampai hari ini sebanyak 12.020 orang, karena memang untuk gelombang pertama ini masih tahap pemulangan gelombang pertama, sedangkan gelombang kedua itu nantinya akan dimulai pada 22 Juni nanti, yang diawali dari kloter 6, kloter 22 pada tanggal 16 Juni maksud kami, pada tanggal 17 yang mana akan tiba di tanah air, itu masuk di gelombang kedua. Sedangkan untuk gelombang pertama ini nantinya akan berakhir pada tanggal 16 Juni yang mana pada kloter 21 tiba di tanah air atau di embarkasi debarkasi Haji Makassar pada 16 Juni, yakni kloter 21 dari Kabupaten Goa, Sopeng dan juga Nrekang. Demikian dari debarkasi Haji Makassar, Karina Kandi melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak atas informasi yang telah disampaikan, dan demikianlah rangkaian informasi Haji 1447 Hijriah untuk edisi hari ini.
5: Sesi perwakilan
6: demikian informasi Haji 1447 Hijriah debarkasi.

Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan

0: Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.
1: Bone Pian.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 91 FM RRI Boni. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Bahagia rasanya saya Via kembali hadir menyapa Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Semoga kabar Anda selalu sehat, selalu bahagia pendengar ya. Meskipun di 10 Juni ini ada beberapa kabar-kabar yang mungkin membuat kita kaget gitu ya. Salah satunya harga BBM yang naik. Tapi semoga dengan kehadiran kami di Pro Dangdut bisa menghibur Anda dan bisa menemani waktu Anda sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah mendatang. Nah, untuk hari ini lagu-lagu yang ada di playlist kita ada Aulia Bintang, Terindah, ada Bajong dan Nubuija di Permadani, Cinta Rahasia dari Gita, KDI ada Danang Dia, Dian Ari, Anik ke Gara-Gara Mantan, Yasmin, Alena, Mama Muda, Vitalvia, Simalakama, ada Pujaan Nahati dari Adei, ada juga lagu dari Nasar, Gejolak Asmara, Cabai-cabaian dari Imei-Mei, Cici Faramida, Wulan Merindu, Dinda Permata, Aku Salah Apa, ada Eri Susan, Gerimis Melanda Hati, Gubuk Bambu dari Megi Z, dan Jihan Audi, Konco Rindu. Yang mau gabung silahkan di 0851915189901. Dan langsung kita terima telepon pertama untuk sore hari ini. Pro Dangdut, halo.
1: Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Asri?
1: Sehat? Alhamdulillah, kabar baik Kapia.
0: Alhamdulillah, sore-sore lagi.
1: Semoga juga Kapia kabarnya baik juga dan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat Via, alhamdulillah. Kalau Asri sore-sore ini mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Gita.
0: Gita KDI Cinta Rahasia.
1: Iya.
0: Mau dikirimkan untuk siapa, Asri?
1: Lagunya buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya. Selamat menyambut bulan tahun yang keempat ya. Mudah-mudahan diberi umur panjang dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan aktivitasnya lancar dan rezekinya juga makin lancar. Amin.
0: Amin.
1: Ada kakak Kualwi di Bontel, selamat sore juga. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan diberi umur panjang dan aktivitasnya juga lancar.
0: Amin.
1: Ada juga Fajar di Ponre, yeah. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali ucapannya selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan dimurahkan rezekinya dan sukses selalu. Amin.
0: Okay, amin.
1: Buat Katia, semoga sehat selalu, mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua aktivitasnya dan sukses selalu buat Katia.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Asri sudah ikut bergabung ya. Kita terima lagi telepon kedua sore ini. Pro Dangdut, halo.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Irfan, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Kalau Via, apa ya kabarnya?
0: Kabarnya Via juga sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Irfan, sore-sore lagi apa Irfan?
2: Apa?
0: Sore-sore lagi apa?
2: Oh, lagi duduk-duduk saja.
0: Oh, lagi duduk-duduk saja. Oke, okay. Dari
2: halo.
0: Ya halo, mau dengar lagunya siapa?
2: Eri Susan.
0: Eri Susan.
2: Iya.
0: Tadi ada ya Eri Susan ya?
2: Aku dengar tadi ada juga.
0: Oh, kamu dengar ada gitu. Baik, mau dikirimkan untuk siapa Irfan lagunya?
2: Ada juga anggota sedikit tentang saya suka masih semata. Ada juga Siri Dian Tiono sama Sorgi Cantik. Ada juga Iri Sumpah Sabu. Ada Ketri di Kalimantan. Semuanya pernah naik di Bonitam terkecuali.
0: Oke deh.
2: Tentu sih ya, sama Gisel Gemasi yang masih di rumah aja sih ya.
0: Terima kasih banyak Irfan.
2: Ya, terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sesi pertama kebersamaan kita di Pro Dangdut Dangdut adalah kita dua penelpon dulu pendengar ya yang kita terima. Kita langsung dengarkan dulu lagu pilihannya, ada Gita KDI dengan Cinta Rahasia dan menyusul Eri Susan Grimis Melanda Hati. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Gua tunjuk.
5: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
6: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di 91 FM RRI Bone di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu dari Eri Susan baru saja kita dengarkan, Gerimis Melanda Hati. Terima kasih untuk Irfan yang sudah bergabung tadi ya di Pro Dangdut. Ada juga Asri. Nah, kita masih punya beberapa lagu-lagu yang tentunya bisa dipilih pendengar. Ada Aulia, Bajon Danu, Danang, Dian Anik, Yasmin Alena, Vita Lovia, ada Adei, ada Nasara, ada Imei, Cici Faramida, Dinda Permata, ada juga Megi Set dan Jihan Audi yang bisa Anda pilih lagunya sore ini. Kita langsung terima telepon lagi sore ini. Pro Dangdut, halo.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Shirley?
2: Ya, kabar baik.
1: Baik ya Shirley. Shirley lagi apa sore ini?
2: Mau dengar lagu cabe-cabean.
1: Oh, cabe-cabean. Cabe-cabean lagi mahal tidak sekarang? Karena apa? Kan apa lagi mahal tidak cabai sekarang? Karena kan apa-apa lagi naik sekarang, Shirley. Gimana? Cabai ikutan naik juga.
2: Halo? Oh,
1: ya halo. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
2: Cabai-cabaiannya. Sahabat setia, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Ada Kak Jinovi dicampur lagi. Ada juga Irfan Ganten di Bune. Ada juga Randy di Baliman. Okay. Ada Pak Madi di Wico. Semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Untuk Pia ya. Lanjut tugas Ki. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang lain yang mau gabung masih via tunggu di 0851915158901. Dari Shirley di MT Haryono kita ke penelpon berikut. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adek, iya.
1: Iya, Pak Alwi ya sore ini ya.
3: Iya.
1: Apa kabar nih Pak Alwi?
3: Ah, baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Cuaca di sana gimana di Bone Selatan?
3: Ah, di sini hujan berganti panas, panas ganti hujan.
1: Selang-seling gitu ya?
3: Iya.
1: Kita lagi mendung nih Pak Alwi sore ini. Tadi panas sekali Watampone.
3: Oh iya.
1: Pak Alwi sore ini mau dengar lagunya siapa?
3: Masalah lagunya Imei.
1: Imei barusan dipilih sama Shirley
3: di MT Haryono. Cabe-cabean. Ya lainnya aja deh.
1: Yang mana?
3: Lagunya siapa itu?
1: Siapa?
3: Lupa. Pokoknya pilihkan saja.
1: Oh, dipilihkan saja. Aulia saja ya, bintang terindah kalau gitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Mau dikirimkan untuk siapa?
3: Untuk Adik Faida di Wajo. Cepatnya selamat sore Linda. Semoga cepat sembuh bersama Amin. Putra keliling dia ada Jinovi, campur lagi bersama Rizkinya, ada juga Aceh Haris di Palongki, Upi di Lapri, ada juga anggota sahabat Kompi di Ketua Yadik Kuasri di Ulo-Ulo sama Toreki juga dari bersama teman-teman di Kompi, ada juga anggota sejati Fensir dari Bone di Ketua Pak Nurdin Senjai. Selamat Toreki juga Pak Nurdin, semoga selalu dengan keluarga. Untuk semuanya pendengarnya dari Bone di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke
3: deh. Sore Pia, semoga sehat selalu dengan keluarga.
1: Amin ya Allah, sehat selalu.
3: Sukses segalanya ya.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lagi sakit ya pendengar RRI Bone, semoga lekas membaik, lekas sehat, bisa kembali beraktivitas, makannya enak kembali, kemudian aktivitasnya tidak terganggu, dan begitu pula dengan pekerjaannya pastinya. Selamat sore yang sedang berada di jalan juga, tetap hati-hati, tetap jaga laju kendaraan Anda pendengar, dan yang sedang kerja tetap semangat, yang kerja di kebun, di sawah, di pasar sekarang, atau kerjanya di rumah saja, selamat sore saja untuk Anda. Begitu juga untuk Anda yang saat ini berada di kantor ya. Dan kita langsung saja dengarkan dulu lagu dari Imeme dengan judul Cabe-cabean. Untuk yang tadi sudah gabung ada Shirley, kita dengarkan lagu pilihannya.
0: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
6: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
0: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

91 FM RRI Bone Pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan masih bersama Via di ruang dengar Anda.

0: Yang mau gabung silahkan telepon di 0819151518901. Dan masih ada lagu dari Danang, Dian, Anik, ada Yasmin, Alena, ada Vita Alvia, ada Adei, ada Nasar, Cici Faramida, Dinda Permata, ada Maggie Set dan Jihan Audi yang bisa Anda pilih lagunya sore ini. Dan nantinya pendengar, kurang lebih 6 menit lagi akan kami hadirkan dinamika olahraga sore di ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Pro Dangdut, halo.
1: Pro Dangdut dan Dut Alekita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aco di Wajo ya?
1: Iya.
0: Apa kabar ini Aco?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Wajo gimana sore ini? Cerah kah di sana?
1: Cerah sore.
0: Oh, cerah.
1: Hari ini.
0: Tadi hujan kah Wajo?
1: Enggak.
0: Oke, baiklah. Mau dengar lagunya siapa, Aco?
1: Lagunya Maggie Z.
0: Maggie Z. Gubuk Bambu judulnya ya?
1: Iya.
0: Mau dikirimkan untuk siapa, Aco?
1: Kirimkan lagunya untuk anggota sejatiku ya. Cepatnya selamat sore semua. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Itulah pendengar Pro Danduk. Mudah-mudahan bersama keluarganya. Buat Aditya,
0: iya,
1: selamat tugas
0: dia.
1: Sehat selalu sama
0: banyak.
1: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja dengarkan lagu dari Maggie Set, Gubuk Bambu, pendengar ya, sebelum bergabung dengan Pro 3 dalam program Dinamika Olahraga sore ini.

0: 91.1 FM RRI Bone, pendengar, kami cukupkan lagu dari Maggie Set, Goboka Bambu. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 menghadirkan dinamika olahraga sore.
1: Dari sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan, sudah lakukan, tinggi datangnya bola terjadi luar di sana, di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Dengar, Portugal akan melawan Nigeria pada laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Bogor Hornbills menantang Satria Muda Pertamina Bandung pada semifinal IBL 2026. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia berhasil mengamankan tempat di 16 besar Australia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam maupun luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Pendengar dinamika olahraga sore ini, kami awali informasi dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Nigeria dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Leira, Portugal dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
1: São muitos jogos que nós trabalhamos como nonce inicial. Acho que a força de Portugal é...
2: Portugal akan menghadapi Nigeria dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Estadio Dr. Miguel Pessoa, Leiria, Portugal dini hari nanti atau sepekan sebelum pertandingan pembuka mereka di pesta sepak bola dunia tersebut. Portugal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Chile 2-1 pada laga uji coba sebelumnya. Hasil itu memperpanjang catatan tak terkalahkan Seleção de Quinas dalam 4 pertandingan terakhir. Tim asuhan Roberto Martinez tersebut juga belum terkalahkan dalam 9 laga kandang terakhir mereka. Jelang pertandingan dini hari nanti, pelatih Roberto Martinez menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemain untuk dapat meraih hasil maksimal.
3: Ada banyak pertandingan ketika kami tidak hanya mengandalkan 11 pemain inti. Kekuatan Portugal terletak pada komitmen seluruh pemain, dan jika kami memilikinya, maka tanggung jawab saya dan staf pelatih adalah mempersiapkan para pemain untuk membantu tim. Ketika mereka berada dalam performa terbaik, mereka menggunakan bakat dan sikap mereka untuk memenangkan pertandingan bagi Portugal. Ini bukan soal 11 pemain inti, juga bukan soal 11 pemain yang mengakhiri laga. Besok kami akan menyesuaikan apa yang dibutuhkan selama pertandingan. Tujuannya adalah melakukan 11 pergantian pemain. Ide dari pertandingan ini adalah agar semua pemain mendapatkan menit bermain.
2: Sementara itu, Nigeria juga membawa tren positif menjelang pertandingan ini setelah bermain imbang 2-2 melawan Polandia sebelumnya. Super Eagles tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir dan belum kalah dalam waktu normal sejak Desember tahun lalu. Meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026, Nigeria diperkirakan tetap memberikan perlawanan sengit saat melawan Portugal dini hari nanti. Pelatih Nigeria Eric Chelle menekankan pentingnya menjaga filosofi dan gaya bermain yang akan diterapkan dalam laga kali ini.
4: We play against the big team.
3: Kami akan menghadapi tim yang sangat-sangat besar. Biasanya tim ini dianggap sebagai calon kuat juara dunia berikutnya. Ini adalah tim besar, mereka memiliki banyak pemain hebat di dalam skuadnya. Kami sangat senang mendapatkan kesempatan untuk bermain menghadapi mereka. Jadi, ini adalah pertandingan besar bagi mereka maupun bagi kami. Saat ini fokus saya hanya tertuju pada pemain saya, serta filosofi dan cara bermain yang ingin kami terapkan dalam pertandingan ini.
2: Pertandingan dini hari nanti akan menjadi kesempatan bagi Portugal untuk mengukur kesiapan mereka dalam menghadapi lawan-lawan dari Afrika di Piala Dunia 2026. Pada turnamen tersebut, Portugal tergabung di Grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan memulai kiprahnya dengan menantang Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Inggris akan menghadapi Costa Rica pada laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026 di Florida, Amerika Serikat dini hari nanti. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: So settle down. Again, two questions per person, please, and use a microphone available and raise your hand if you do.
2: Piala Dunia dimulai, Inggris yang tampil kurang meyakinkan berupaya membuktikan diri sebagai favorit praturnamen saat menghadapi Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia. Inggris mungkin termasuk di antara kandidat terkuat sebelum turnamen untuk mengangkat trofi Piala Dunia pada bulan Juli, tetapi mereka jauh dari kata meyakinkan dalam pertandingan persahabatan terakhir mereka ketika mengalahkan Selandia Baru 1-0 pada hari Minggu kemarin waktu Indonesia Barat. Pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel akan berupaya menunjukkan dua susunan pemain berbeda yang ia turunkan memiliki pengaruh pada hasil tersebut. Dan pada pertandingan ini, Tuchel ingin mendorong para pemainnya untuk menampilkan performa yang jauh lebih baik jika dibandingkan pertandingan sebelumnya.
1: Good. No one needs a break. Everyone is available. That's the very good news.
3: Tidak ada yang butuh istirahat. Semua pemain siap bertanding. Itu kabar baiknya. Tidak ada yang cedera setelah pertandingan pertama. Tidak ada keluhan. Satu hari untuk pemulihan. Dua sesi latihan yang bagus kemarin dan hari ini. Dan siap untuk meningkatkan intensitas besok. Meningkatkan intensitas berarti lebih dari 40 menit. Para pemain akan bermain 60 menit. Mungkin ada yang 70 menit. Keputusan belum diambil. Kami akan mengambil keputusan ini pada sore hari. Tapi itulah rencananya. Kami memiliki kesempatan untuk menguji para pemain sehari kemudian. Dalam pertandingan tertutup di fasilitas pelatihan kami. Dan kemudian prakamp selesai. Dan kami memulai petualangan kami 2 hari kemudian di Kansas. Tapi seperti yang saya katakan, kami mengharapkan intensitas tinggi besok. Baik secara fisik, intensitas permainan, gaya bermain, kecepatan bola, dan segala hal lainnya. Kami ingin mengambil langkah berikutnya dan kami merasa siap untuk itu.
1: Style of play, from ball speed and everything.
2: Sementara Costa Rica tidak akan berada di Piala Dunia musim panas ini, yang mungkin agak mengejutkan mengingat mereka telah tampil di 5 dari 6 putaran final sebelumnya. Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Costa Rica dalam pertandingan ini adalah 3 kekalahan dalam rentetan tersebut. Semuanya terjadi menghadapi tim-tim yang berkompetisi di putaran final musim panas ini, sehingga tampaknya mereka akan kesulitan sekali berlaga menghadapi Inggris di sini. Meski demikian, pelatih Costa Rica Fernando Batista menyampaikan bahwa fokusnya adalah mempersiapkan tim barunya untuk memiliki pengalaman yang lebih banyak. Ia menekankan bahwa dirinya ingin para pemainnya menemukan identitas sebagai sebuah tim.
4: Sí, la realidad es que nosotros
3: kenyataannya adalah kami sedang membangun tim baru, mengincar masa depan, untuk kualifikasi berikutnya, untuk Piala Emas. Tentu saja, di sepanjang jalan ada pertandingan penting seperti yang akan kami mainkan besok melawan Inggris. Yang ingin saya lakukan adalah selalu melangkah lebih jauh dalam proses ini, baik dari segi bagaimana kami memulai, dari segi pembangunan, dari segi ide, maupun dari segi identitas.
2: Laga persahabatan antara tim nasional Inggris. Laga persahabatan antara tim nasional Inggris menghadapi Costa Rica ini akan berlangsung di Stadion Inter & Co, Florida, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Inggris menjadi salah satu kekuatan utama di sepak bola Piala Dunia kali ini. The Three Lions datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar meraih gelar kedua mereka. Nah, bagaimana peluang mereka di Piala Dunia kali ini? Kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala akan menghadapi unggulan ke-6 asal Amerika Serikat Iva Jovic pada babak 16 besar turnamen Queen's Club di London sore ini. Ayala melaju ke babak tersebut setelah mengalahkan wakil Tiongkok Zhang Shui dengan skor 6-3, 6-2 pada debutnya di ajang tersebut. Petenis berusia 21 tahun ini juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar profesional pertamanya di lapangan rumput pada turnamen WTA 125 Birmingham pekan lalu. Jelang laga ini, Ella mengungkapkan kesiapannya untuk menjaga momentum positif ini.
1: Just training like normal. Honestly,
2: saya rasa saya hanya berlatih seperti biasa. Sejujurnya, saya tidak punya banyak waktu untuk berlatih di lapangan rumput sebelum memulai turnamen di Birmingham. Mungkin saya hanya memiliki 1 atau 2 hari untuk berlatih. Namun, saya langsung merasa nyaman bermain di sana dan sangat menikmati pekan lalu. Jadi, sekarang saya hanya berusaha mempertahankan momentum tersebut.
1: Keep that momentum going.
0: Alexandra Ayala dan Iva Jovic baru bertemu beberapa pekan lalu pada babak pertama Roland Garros di Paris. Pertandingan itu dimenangkan oleh Jovic dengan skor 6-4, 6-2. Laga kali ini menjadi kesempatan bagi Ayala untuk membalas kekalahan itu.

Masih dari lapangan tenis, petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi akan memulai perjuangan mereka di sektor ganda putri Lebima Open 2026 sore ini. Pasangan unggulan kedua itu dijadwalkan menghadapi duet Belanda-Inggris Isabel Haverlack dan Maya Lumsden pada putaran pertama di Autotron Rosmalen Belanda. Janice dan Aldila datang dengan modal besar setelah menunjukkan performa menjanjikan sepanjang musim lapangan rumput tahun ini. Pekan lalu, Janice baru saja meraih gelar ganda Birmingham Classic saat berpasangan dengan petenis Australia Talia Gibson. Laga kali ini juga menjadi kesempatan bagi Janice untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini setelah sebelumnya tersingkir pada nomor tunggal. Janice kalah dari wakil Belgia Greet Minen dengan skor 7-6, 6-1 pada babak pertama yang berlangsung kemarin.

0: Kita beralih ke lintas balap. Pebalap muda Mercedes Kimi Antonelli akan menjadi sorotan utama pada Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya 2026 yang berlangsung akhir pekan ini di Spanyol. Antonelli datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan perdananya di Monaco pekan lalu. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang kelima secara beruntun musim ini bagi pebalap Italia itu. Antonelli kini semakin kokoh di puncak klasemen pebalap dengan keunggulan 66 poin atas rival terdekatnya Lewis Hamilton di posisi kedua. Rangkaian balap di sirkuit Barcelona Catalunya akan dimulai dengan sesi latihan bebas pada hari Jumat, disusul sesi kualifikasi pada hari Sabtu. Sementara itu balapan utama akan digelar pada hari Minggunya di hari yang akan datang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke kabar olahraga dalam negeri, Satria Muda Pertamina Bandung fokus memperkuat pertahanan jelang laga ketiga semifinal Indonesia Basketball League atau IBL 2026 melawan Bogor Hornbills. Pertandingan penentu itu akan berlangsung di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor malam ini. Kedudukan semifinal kini imbang 1-1 setelah Satria Muda menang 89-81 pada laga kedua. Sebelumnya tim Azuhan Jorge Jovici kalah 93-99 dari Hornbills pada pertandingan pertama kedua tim. Jovici mengatakan timnya belajar dari kekalahan dan akan menambah detail strategi pertahanan untuk meredam lawan. Menurutnya, peningkatan pertahanan pada laga kedua berhasil membatasi tembakan 3 angka dan peluang second chance Hornbills. Sementara itu, Bogor Hornbills menatap laga krusial ini dengan tantangan besar sejak IBL menerapkan sistem kandang-tandang pada musim reguler maupun playoff. Hornbills belum pernah mengalahkan lawannya saat bermain di Bogor.

Dari arena bulu tangkis, turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Key Center Sydney sejak pagi hingga malam nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain, dengan dua di antaranya sudah memastikan langkah mereka ke babak berikutnya. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin sukses melangkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Handika Ramadiansyah berpasangan dengan Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor 21-18, 21-7. Disusul Alwi Farhan di sektor tunggal putra setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Cina Taipei Liao Zhuo Fu dengan skor akhir 21-13, 21-12. Sayangnya Anthony Sinisuka Ginting harus menelan kekalahan pada babak pertama Australia Open 2026. Ia kalah dari wakil Tiongkok Dong Tianyou 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 21-15. Masih tersisa 2 pertandingan dari wakil Indonesia di Australia Open 2026 hari ini, yaitu ganda campuran Rehan Noval Kusharyanto berpasangan dengan Gloria Emanuel Wijaya akan menghadapi wakil Australia Rinov Rivaldi berpasangan dengan Jane Gao. Sementara di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah akan berhadapan dengan wakil Thailand Kantapon Wang Chauren.

0: Mendengar dengan disampaikannya kabar dari Australia Open tadi, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, karena setelah ini akan ada informasi dan juga dialog-dialog yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id serta follow media sosial kami di Instagram dan juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, undur diri, selamat sore, salam olahraga.
1: Angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 91 FM RRI Bone, selamat sore pendengar. Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah jeda, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi seputar dunia olahraga. Ya, 11 Juni pendengar ya, esok hari akan menjadi awal dari perjalanan Piala Dunia 2026. Anda yang menantikan momentum ini pastinya sudah bersiap-siap ingin nonton nanti malam. Selamat sore untuk Anda yang masih bersama kami yang baru gabung. Kita saat ini bersama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami masih membuka layanan telepon juga pendengar ya sore hari ini. Masih ada lagu dari Yasmin Alena, Mama Muda, Vita Alvia, Simalakama, Pujaan Hati dari ADI, ada Gejolak Asmara, Nasar, Cici Faramida, Wulan Merindu, Dinda Permata, Aku Salah Apa, dan Jihan Audi, Konco Rindu. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih di 0851 915 1581. Sore ini tampak sedikit mendung beringar ya untuk Kota Watampone, tepatnya di Kompleks Stadion Lapata Watampone. Selamat sore kami ucapkan untuk yang saat ini tengah berkendara, tetap hati-hati, tetap jaga kecepatan Anda dalam berkendara. Pastikan untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan selalu sampai tempat tujuan. Kita terima telepon sore ini. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Pro Dangdut.
1: Iya, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya?
1: Baik kabar saya dengan Pak Inca Haris ya.
2: Iya betul.
1: Pak Inca, apa kabar ini Pak Inca?
2: Baru sempat gabung-gabung Depi ya ini.
1: Tapi masih stay di Bone atau di Makassar ini Pak Inca?
2: Sementara waktu masih di Bone. Palongki. Oh, rencana sih ada nanti ke Makassar.
1: Sehat aja Pak Inca?
2: Iya.
1: Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa kalau gitu Pak Inca Haris?
2: Lagunya apa ya rasanya? Saya lupa judulnya itu.
1: Penyanyinya siapa?
2: Nanti Pia yang pilihkan saja.
1: Oke, mau dikirimkan untuk siapa nih Pak Inca sore ini?
2: Buat sahabat kompi di selamat sore semua. Semoga sehat-sehat selalu adanya beserta keluarganya masing-masing.
1: Amin.
2: Begitu pula ada Pak Alwi di Bonsel sana, selamat sore. Semoga okay. Sehat walafiat beserta keluarga dan ada Aji Nopi beserta keluarga. Siap-siap
1: okay,
2: lalu dan semua-semuanya saja fansnya RRI Bone tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu adanya beserta keluarga. Demikian pula halnya yang lagi tugas ada Arfian Yarif. Semoga sehat selalu bersama
1: amin,
2: keluarga.
1: Amin. Terima
2: semoga
1: kasih,
2: panjang umur, dilapangkan rezekinya. Sukses selalu dalam karirnya, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Inca Haris. Pak Inca Haris yang ada di Palongki sudah ikut bergabung bersama kita di Pro Dangdut hari ini.

0: Nah, untuk yang lain, satu penelpon, silakan Via masih tunggu sebelum menghadirkan lagu pilihan ya sore ini. Untuk Pak Ince, nanti Via hadirkan lagu dari Nasar, Gejolak Asmara ya Pak Ince Haris. Dan mohon maaf karena WhatsApp tidak Via buka untuk sore ini. Nantinya pendengar di pukul 17 kami akan hadirkan siaran Korwil. Ada Gema Saripati Maju. Kita terima lagi telepon sore ini.
1: Prodia, assalamualaikum.
0: Halo, selamat sore. Halo, Prodia Ngdut. Halo, selamat sore Prodang Dut. Bisa dicoba kembali ya di 0851-915-1801. Ya, masih di Prodang Dut, Dangdut adalah kita. Kita terima telepon berikut ini. Halo Prodang Dut. Ya, waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Sama Jontor di Bogor.
0: Oh, Jontor. Jontor apa kabar Jontor?
1: Alhamdulillah baik, okay, tapi deh. Ini.
0: Kenapa?
1: Barusan kena pilek tapi
0: udah baikan.
1: Nah, barusan.
0: Oke, okay. Jadi mau dengar lagunya siapa? Ya? Kenapa?
1: Piala dunianya kapan?
0: Mulai apa 11 ya? Juni kan?
1: 11 Juni jam berapa tuh?
0: Kurang tahu juga Via, dini hari nanti udah mulai.
1: Oh, dini hari ya. Berarti mulai ntar malam ya?
0: Iya, betul.
1: Kirain besok.
0: Dini hari nanti kan sudah masuk besok ya, 11 Juni. Sekarang kan 10 Juni ya, Jontor. Oke. Mau dengar lagunya siapa ini, Jontor?
1: Itu Arfi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
5: Buru-buru amat sih.
4: Iya nih, ada urusan. Ayo.
6: Yoi, hati-hati, Bray.
7: Hati-hati ya.
6: Hati-hati, Bray.

0: Baterainya sekalian, Pak.
1: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
0: Iya, Pak.
1: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
0: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
1: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
2: Don't move. Stop the gun.
1: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
3: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

91 FM RRI Bone. Terima kasih pendengar untuk Anda yang bersama kami sore hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, tetap dengarkan RRI Bone karena sesaat lagi akan kami hadirkan Gema Saripati Maju untuk siaran berjaringan Skorwil 4 untuk hari ini 10 Juni 2026. Saya Fia undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Saudara pendengar, Gema Saripati maju sore ini kita awali dari RRI Makassar, di mana wali kota disampaikan oleh Edwin Mas'ud. Selamat sore, Edwin.
2: Baik, rekan Sofi bersama Dwi di Makassar.
1: Iya, oke. Baik, langsung Dwi Kartika Sari informasinya.
2: Baik, dari Kota Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong relaksasi belanja pegawai dan penguatan fiskal daerah. Laporan Edwin Mas'ud.
3: Pemerintah Kota Makassar mendukung upaya relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah yang saat ini direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, serta Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta belum lama ini menjelaskan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Pan RB memiliki pandangan yang sama terkait perlunya ruang penyesuaian dalam penerapan kebijakan belanja pegawai. Munafri berharap akan lahir regulasi baru yang memberikan relaksasi sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan optimal. Dikatakan untuk Kota Makassar, proporsi belanja pegawai saat ini berada di angka sekitar 31,89% dari total APBD. Munafri menilai solusi jangka panjang bukan hanya mengendalikan belanja pegawai, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah agar proporsi beban tersebut semakin kecil.
4: Ada ruang-ruang yang dibuka oleh teman-teman, baik asosiasi pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk memastikan ini bisa berjalan. Lalu ada beberapa kesimpulan yang sudah dilakukan untuk atas inisiasi kita semuanya dan disupport baik oleh DPR RI, makanya itu sudah ada kesimpulan untuk memastikan akan ada proses pertemuan lagi untuk memastikan ada regulasi baru yang bisa membuat ini ada relaksasi di dalam penerapan 5 tahun 30% biaya pegawai.
3: Di sisi lain, Munafri memastikan penataan dan pengangkatan P3K tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Ia juga mengatakan kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait penataan P3K dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih, Dwi di RRI Makassar. Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Kendari, pendengar, di mana lokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
6: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
5: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
1: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Selamat sore.
7: Selamat sore rekan Sofi di program Satu Kendari.
1: Iya, informasi langsung dari RRI Bau-Bau.
7: Baik, pendengar, dari Kota Bau-Bau, penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
8: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
9: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
8: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
9: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
8: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah mengingat operasional sampah kita ini cukup besar menaik per tahun.
9: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, DLH Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. DLH Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas DLH bekerja pagi, siang, hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana, Rp15.000 untuk rumah sedang, dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dengar laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program Satu Kendari.
1: Terima kasih Bu Zuda dan juga Afriansa dari RRI Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau kita menuju ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum, selamat sore Nita.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Sofi dan teman-teman di RRI Kendari.
1: Baik, informasi dari RRI Mamuju silakan.
10: Baik, pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, angka kecelakaan di Sulawesi Barat mendengar periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus dan 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Bersama dengan laporannya, reporter Asmi Saleh.
11: Laka lantas satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian.
12: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, sebanyak 122 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Meski jumlah kejadian mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, korban jiwa akibat kecelakaan masih menjadi perhatian serius. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju, Selasa 9 Juni 2026 mengungkapkan bahwa dari 122 kecelakaan yang terjadi dalam sebulan terakhir, sebanyak 10 orang meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 174 orang, serta kerugian material mencapai 254 juta rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 3 hari terjadi sekira 12 kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat. Selain merenggut korban jiwa, insiden lalu lintas juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Meski demikian, Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat adanya tren positif dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 133 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 19 orang. Berdasarkan data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas turun 8% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara jumlah korban meninggal dunia menurun signifikan hingga 47%. Namun, jumlah korban luka justru mengalami peningkatan.
11: Laka lantas satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian. 122, yang meninggal itu 10 orang. Yang luka berat 13 orang, yang luka ringan itu 174 orang, dan kerugian material itu di angka 254 juta. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ada penurunan sedikit. Jadi kalau tahun 2025 kemarin, yang di bulan yang sama, itu ada 133 kejadian. Tapi fatalitasnya lebih, karena yang meninggal itu ada 19 orang. Jadi yang luka berat 11 orang, yang luka ringan itu 156 orang, sama kerugian materialnya 251 juta. Jadi ada penurunan untuk kejadian itu turun 8%, meninggal dunia itu turun 47%, untuk luka berat dan luka ringan itu naik 18%, untuk kerugian material itu naik 1%.
12: Febrian menegaskan bahwa penurunan angka kecelakaan dan fatalitas tidak boleh membuat masyarakat lengah. Pihaknya terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas, serta mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan di jalan raya. Meski angka kecelakaan menurun, fakta bahwa 10 nyawa melayang dalam kurun 1 bulan menjadi pengingat bahwa pelanggaran lalu lintas masih berpotensi berujung tragedi di jalan raya Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Kendari.
1: Terima kasih Nita Wahyuni dan juga Asmi Saleh di RRI Mamuju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Saudara pendengar dan juga pemirsa, masih bersama RRI dalam sajian berita Gema Saripati Maju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Rina Mustika. Selamat sore, Rina.
13: Halo, selamat sore, Sofi.
1: Kabar gimana? Sehat?
13: Sehat, alhamdulillah. Cuaca aja yang kurang mendukung nih, lagi hujan di sini ya.
1: Baik, informasi langsung dari RRI Palu.
13: Baik, terima kasih Sofi dan juga seluruh pendengar. Untuk harga kedelai impor melonjak tinggi nih akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dan kondisi ini pendengar menyebabkan sejumlah pengusaha tahu tempe kesulitan untuk berproduksi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Ibu Ima, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu.
14: Terkait dengan harga kedelai yang cukup mahal sekarang ini, Bu, ya. Seperti apa itu, Bu, pengaruhnya?
15: Ya, artinya keuntungan itu ibaratnya kita jalan di tempat untuk sementara ini. Karena untuk bayar semua jam sostek, BPJS, bayar gaji. Memang ibaratnya untuk bertahan hidup saja.
14: Itu harga kedelainya seperti apa gambarannya, Bu? Kalau sebelum dolar naik harganya berapa, kemudian sekarang harganya berapa, Bu?
15: Sebelum naik itu 10.800. Nah, sekarang 12.500 untuk, karena saya pesan yang bulan kemarin itu 12.500.
14: 12.500 per kilogram dari 10.800. Kemudian kebutuhan harian, Bu, untuk usaha Ibu sendiri butuh berapa kilo setiap hari produksi?
15: Butuh 1,5 ton.
14: Dan semuanya itu harus kedelai impor.
15: Kalau ada ya lokal panen-panen sedikit campur, tapi tidak cukup. Impor hampir impor semua.
14: Apa yang menyebabkan, Bu, sampai pengusaha tahu tempe itu lebih banyak yang menggunakan kedelai impor daripada yang lokal?
15: Ya, karena tidak ada produknya, tanamnya, hasilnya, panennya lokal sedikit sekali, tidak mencukupi. Bahkan kalau umpamanya ada, dia cepat berjamur.
14: Kalau misalnya produk kedelai lokal itu ada, Bu, apakah pengusaha tahu tempe mau beralih, Bu, ke kedelai lokal?
15: Mau, saya lebih suka lokal kalau saya. Yang penting dia panennya bagus, kering sekali, ya lebih kami suka itu kalau ada yang lokal.
14: Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, Bu, apa yang diharapkan oleh pengusaha tahu tempe kepada pemerintah? Karena kan ini dolar masih terus merangkak naik dan kedelai impor juga pasti akan terdampak harganya.
15: Mudah-mudahannya bisa bantu menurunkan dolar supaya itu atau tidak ada subsidi lah dari pemerintah sedikit untuk kami pengusaha tahu tempe. Otomatis kami akan itu pengurangan tenaga kerja. Kalau memang untuk bertahan terpaksa untuk itu pengurangan tenaga kerja.
14: Berarti sudah mulai ancang-ancang untuk pengurangan tenaga kerja karena sudah tidak mampu lagi untuk menambah biaya produksi begitu, Bu, ya?
15: Karena kalau mau dinaikkan paling mau naik berapa, paling naik kecil saja, tapi tetap tidak bisa menutupi. Penjual-penjual somai, penjual-penjual itu kasihan, semua naik. Kalau saya kasih naik, tiba-tiba naik juga, kasihan juga mereka, toh. Kantongan naik, minyak naik, gas apalagi. Kasihan juga, mereka itu sebenarnya juga cuma untuk bertahan hidup.
14: Artinya, Bu, pemerintah provinsi perlu mendorong kedelai lokal untuk produksi gitu, Bu, ya?
15: Ya, kami sih pernah untuk buat sekelompok petani-petani untuk tanam, tapi sekarang mereka kok berhenti, ya. Kemarin itu kasih bibit, kasih pupuk, tapi kayaknya sudah tidak ada lagi. Mungkin dari pemerintah lagi mungkin, ya. Karena kami sudah upaya juga waktu itu untuk lahan kosong, kami suruh tanam. Tapi kayaknya dari manusianya lagi. Masa kami dorong terus, ya. Kalau kan kami tampung, ada hasilnya.
13: Itu dia untuk wawancara Ibu Ima, ya, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu. Dan demikian untuk laporan langsung dari RRI Palu. Saya Waudi Rina Mustika bersama Edi Firmansyah, kembali ke Sofi di Kendari.
1: Terima kasih Rina dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone bersama Arfiani.
16: Selamat sore.
1: Assalamualaikum, Arfiani.
16: Ya, sore, Sofi.
1: Silakan langsung informasi dari RRI Bone.
16: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, kantor pelayanan keimigrasian telah dibuka secara resmi di Kabupaten Bone, kini lebih dekat dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
17: Guna mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Tanetereatang, telah dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, kemarin. Menariknya, peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penguatan nilai spiritual dan karakter bagi seluruh pegawai. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Fransi Molang, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena berdasarkan data warga Bone merupakan salah satu pemohon paspor terbanyak di Sulawesi Selatan.
18: Yang berarti imigrasi hadir untuk melayani masyarakat. Kehadiran unit pelaksana teknis imigrasi di Bumi Arum, Malaka ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian yang lebih buka, cepat, mudah, dan transparan. Kita semua tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya menunggu perjalanan yang cukup menyita waktu, tenaga untuk mengurus dokumen keimigrasian, menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar atau Parepare untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelayanan Bone ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah, dan tentunya lebih akuntabel.
17: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan kehadiran kantor layanan keimigrasian ini merupakan harapan masyarakat agar pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Terlebih mobilitas warga Bone ke luar negeri untuk kebutuhan umroh, haji, bekerja, maupun pendidikan terus meningkat pesat setiap tahunnya.
19: Tentunya saya sangat berterima kasih adanya penempatan kami bersama dengan Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Imigrasi telah menempatkan satu unit layanan masyarakat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk kegiatan layanan administrasi seperti ini. Yang terpenting itu paspor yang akan berpergian untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian wisata, dan terpenting adalah ibadah umroh, haji, dan umroh.
17: Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Kabupaten Bone bahkan telah merencanakan pembangunan kantor permanen untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone di Kecamatan Tanetera Tang Barat demi kenyamanan pelayanan yang lebih optimal yang akan datang.
16: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Arfiani dan juga Suryani Arifin langsung dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Ampana bersama Novian. Selamat sore, Novian.
20: Selamat sore, rekan Sofi.
1: Informasi langsung dari RRI Ampana.
20: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejati Sulteng tekankan integritas pada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota dalam penegakan hukum.
21: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zulikar Tanjung SHMH, dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026, didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
22: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pengurusan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
21: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Novian dan juga rekan Ibnu Abbas langsung dari RRI Ampana. Saudara pendengar, mengakhiri Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
1: Langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi dan pendengar Gemas Saripati Maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan status pembangunan desa sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Meski sebagian besar desa telah berada pada kategori desa maju, masih terdapat sejumlah desa yang berstatus tertinggal sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan berkelanjutan. Nah, berikut laporan selengkapnya, feature sore hari ini disampaikan Setiadi.
3: Seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
4: Dari 1862 jumlah desa di Sulawesi Tengah hingga saat ini masih didominasi oleh desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, mengemukakan dari 1800 lebih desa di Sulawesi Tengah, saat ini ada 800 desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju, sementara desa yang berstatus mandiri baru sekitar 300 desa. Di sisi lain, Sulawesi Tengah sendiri masih terdapat desa yang masuk kategori tertinggal, sehingga hal ini yang terus digenjot oleh Dinas PMD Sulawesi Tengah agar semua desa yang ada di wilayah Sulawesi Tengah terus berbenah dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa menjadi desa mandiri. Menurut Kepala Dinas PMD Sulawesi Tengah, beberapa kendala masih banyaknya desa yang indeks pembangunannya masih masuk kategori tertinggal, diantaranya kesalahan penginputan data oleh pendamping desa. Di samping masih adanya persepsi dari aparat desa yang menganggap jika indeks pembangunan desanya meningkat akan turut berpengaruh pada penganggaran dari pusat.
23: Kita dapatkan bahwa pertama soal teknis salah penginputan misalnya kan. Kedua juga ada juga tanggapan yang ini yang umumnya ya yang kami dapatkan itu bahwa beberapa kepala desa menganggap bahwa kenaikan status ini akan mengurangi dana desa gitu. Itu persoalan. Jadi ya mempertahankan posisinya, tidak mau naik gitu. Itu persoalan. Tapi sekarang kan berubah, ada insentif khusus yang diberikan kalau dia naik.
4: Sementara itu, sebagai desa yang menjadi lokus sosialisasi dan penguatan menuju desa mandiri, aparat desa Daulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terus melakukan pembenahan. Kepala desa Daulan, Sudarmi, mengungkapkan rasa bangga atas dipilihnya desa Daulan dari 108 desa yang ada di Buol menjadi lokus peningkatan indeks pembangunan desa dari desa maju menjadi desa mandiri, meskipun tidak secara instan. Namun pihaknya akan terus berupaya mengejar target nilai yang ditetapkan. Adapun beberapa indikator yang mesti dipenuhi, yakni keberadaan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan anak usia dini serta dari segi penguatan tata kelola pemerintahan desa.
3: Salah satunya adalah PAUD, Pak, karena kalau PAUD ini cuma satu. Nah, kemudian memang mungkin kalau kita bicara tentang PAD desa, memang juga kita tidak ada, artinya sarana tidak ada. Tapi kalau yang lain untuk menunjang tentang mungkin kepemerintahan ini, saya pikir, saya sampaikan tadi, seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
4: Dalam mendukung penguatan desa Daulan menjadi desa mandiri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol, Arfandi Wihanto, menyatakan pihaknya akan terus melakukan intervensi melalui pendampingan terhadap aparat desa untuk segera melengkapi dan memenuhi segala persyaratan serta kriteria untuk desa Daulan menuju desa mandiri.
24: Kalau berdasarkan data kan dari beberapa aspek yang dinilai itu, Daulan ini yang masih kurang itu di tata kelola ya. Ya, di tata kelola. Itu di tata kelola yang itu kita optimalkan. Tinggal pemenuhan. Dia itu kan tata kelola, dia hanya ada beberapa persyaratan yang sebenarnya ada di desa Daulan yang belum sempat terimput. Itu yang kita akan lakukan pendampingan.
4: Upaya meningkatkan status desa dari maju menjadi mandiri bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat desa. Dengan sinergi yang kuat, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan berbagai indikator pembangunan, diharapkan semakin banyak desa di Sulawesi Tengah mampu mencapai status desa mandiri.

0: disampaikan oleh Setiadi marhum dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas di era Ritoli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan Rio Rambitan mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi.
1: Terima kasih Suharmi dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli yang sekaligus menuntaskan informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini.

0: demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Moris, dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Makassar sore ini.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda persembahan sebuah lagu dari Budi Doremi dengan Friendzone, diikuti dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran pendengar bersama dengan Sahari Yesua dan Idam Rusti, Surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan untuk hari ini pendengar, azan maghrib pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Makassar sore ini.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang

0: Ya selitip.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Oppa, giong na? Oppa, kete, nirong pyeonggyeong, majimakuro bogo sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppado jal aljana. Oppa, donaji ma, eun? Nae isseumyeon oppaneun katsi hago sippo. Nan oppa nomu sarange. Donaji ma. Oppa, ilona. Oppa, oreunjeokkeuro ga. Oppa mot basseo, appe jajun goya, jajun goya.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Makassar sore ini. Relax time.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda?

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda sanksi terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkoba. Kami akan hadirkan informasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

Info Publik Pro 1. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Info Publik. Pengadilan Agama Sunggu Minasa memanggil Ramli Hasan bin Hasan, tempat tanggal lahir Cikoang 6 Januari 1991. Agama Islam, pekerjaan karyawan PT Kasaki, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Kompleks Rumrah PKG Sandika RT 005 RW 001 Kelurahan Romang Lompua Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sunggu Minasa memanggil Siswandi bin M. Daengale, tempat tanggal lahir Paririsi 19 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Bontonompo RT 002 RW 001 Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sunggu Minasa memanggil Arifin bin Banrodeng Raga, tempat tanggal lahir Balang-Balang 4 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Sultan Alauddin Balang-Balang RT 002 RW 005 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Senin 6 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sunggu Minasa memanggil Saharia binti Lenya, tempat tanggal lahir Tonrorita 15 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Batu Eja RT 002 RW 002 Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kepada pendengar, mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi dan tidak terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam sanksi narkoba dan kesehatan mental, penanganan bagi penyalahguna narkoba. Bersama dengan psikolog klinis ahli muda BNNP Sulawesi Selatan, ada Ibu Musma Muiz SPSI MPSI, psikolog. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Musma.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Dwi.
6: Kita bertemu kembali Bu Musma di sana.
7: Iya benar.
6: Sekarang kita berbicara terkait dengan narkoba dan juga kaitannya dengan kesehatan mental. Kalau boleh tahu nih Bu Musma, mengawali kebersamaan kita, hubungan nih sebab akibat antara narkoba dan juga kesehatan mental itu seperti apa nih Bu Musma?
7: Mungkin sebelumnya, di sesi sebelumnya ada sedikit penjelasan tentang narkotika ya. Jadi, tapi saya langsung saja di inti bahwa narkotika itu kan dia sangat mempengaruhi yang namanya zat kimia di otak, yang nantinya akan berdampak pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, jika orang terus-menerus menyalahgunakan narkotika, itu punya dampak di tiga aspek tadi, sehingga bisa juga menyebabkan masalah kesehatan mental yang bisa saja bisa pulih atau bisa sehat kembali, ataupun bahkan menetap dalam rentang waktu yang lama. Contohnya seperti misalkan karena menyalahgunakan narkotika yang mengganggu fungsi otak tadi, sehingga memicu adanya namanya penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan seperti paranoid, depresi, kecemasan, dan lain-lain gitu Mbak Dwi.
6: Baik, nah itu kalau misalnya sudah menggunakan narkoba. Kalau misalnya kesehatan mental yang pada saat belum menggunakan narkoba, ini apakah bisa berdampak juga ini untuk mempengaruhi mental seseorang sampai menggunakan narkoba nih Bu Musma?
7: Oke, jadi orangnya belum menggunakan narkotika begitu ya Mbak Dwi?
6: Iya. Apakah itu bisa tapi, tuh?
7: Ya, jadi memang ada tiga kategori ya. Jadi pertama, ada orang yang dia itu belum menjadi seorang penyalahguna narkotika, tetapi dia sudah punya masalah kesehatan mental. Yeah. Misalkan orangnya memang punya gangguan depresi, kemudian untuk menghilangkan kondisi depresinya dia menyalahgunakan narkoba. Nah, potensinya masalah kesehatan mentalnya ini bisa menjadi lebih parah. Kemudian ada juga orang yang dia belum punya masalah kesehatan mental, lalu dia menggunakan narkotika, lalu memunculkanlah masalah kesehatan mental tadi. Kemudian yang ketiga, ada orang dengan potensi kedua-duanya. Jadi dia sudah punya potensi masalah kesehatan mental, di waktu bersamaan dia juga menyalahgunakan narkotika sehingga memperburuk kondisinya gitu.
6: Okay.
7: Jadi memang ada aspek-aspek tadi.
6: Ada beberapa kondisi-kondisi yang berpengaruh begitu ya Bu Musma ya.
7: Iya, betul-betul.
6: Baik, Bu Musma, kalau kita berbicara terkait dengan gangguan mental begitu ya, kesehatan mental ya, kita bilangnya seperti itu. Nah, apakah kesehatan, gangguan kesehatan mental yang dikarenakan dengan penggunaan zat-zat terlarang dari narkotika ini itu banyak begitu ditemukan di Sulawesi Selatan, Ibu Musma?
7: Kalau saat ini memang dibandingkan dengan karena kan gejala tadi saya bilangnya akan memicu namanya gejala, ketika orang menyalahgunakan narkotika itu akan memicu adanya gejala baik itu fisik maupun mental. Jadi tentu akan ada gejala mental yang muncul. Tetapi apakah itu menetap dalam rentang waktu yang lama sehingga kalau diperiksakan gitu ya, itu ada nama gangguannya gitu. Nah, itu mungkin jumlahnya beberapa tidak sebanyak dengan orang yang memang tadi punya masalah mental lalu kemudian bisa hilang. Jadi ada, tetapi mungkin kalau dihitung dari banyaknya pengguna narkotika dengan masalah kesehatan mental itu kurang lebih 10% sampai 20% gitu.
6: Cukup banyak ya kalau 10 sampai 20% ya, Musma ya.
7: Iya, kurang lebih dari iya, tetapi memang ada yang mereka karena mendapatkan penanganan yang cepat itu jadi sembuh gitu. Jadi sembuh karena ada kondisi yang kita sebut dengan withdrawal. Jadi ada kondisi masalah mental atau gangguan mental maupun gangguan fisik yang muncul akibat penyalahgunaan narkotikanya. Nah itu perlu observasi lebih, pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah kalau memang kondisinya lebih baik dengan penanganan yang sesuai, biasanya mereka akan sembuh. Nah yang saya maksudkan dengan jumlah yang kecil itu adalah jumlah yang tidak terlalu banyak, itu adalah jumlah yang memang menetapnya sangat panjang. Ada, tetapi memang tidak sampai tadi gangguan mentalnya sampai menetap gitu.
6: Oke, nah untuk mengetahui begitu ya, mengobservasi bahwa orang ini sudah terkena, yang penyalahguna narkoba ini sudah terkena sampai ke mental itu, bagaimana itu prosesnya?
7: Nah, ini memang ada perbedaan ya. Kalau misalkan selama ini ada keluarga, terus keluarganya menyalahgunakan narkotika, kemudian keluarganya ini melihat bahwa oh perilakunya berubah, tetapi dalam aspek kehidupan sehari-hari kalau diajak ngomong masih nyambung gitu. Ataukah ada juga yang sudah kondisinya tidak nyambung gitu. Nah itu harus memang mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dari ahli. Kalau untuk yang berkaitan dengan kesehatan mental ya Mbak Dwi ya, misalkan saja bisa ke psikiater, kemudian bisa ke psikolog, ataupun kalau untuk saat ini karena kita di BNN sudah punya beberapa SDM, ada SDM yang dari berbagai profesi, itu bisa dibawa juga ke BNN untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti kemudian baru kita menyampaikan apakah memang ada masalah psikologis, masalah kesehatan mental yang dialami dan membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi atau tidak gitu. Oke, jadi memang silakan boleh di psikolog, psikiater, ahli-ahli yang memang berlisensi gitu.
6: Jadi harus melalui langsung ke psikolog dulu gitu ya untuk mengetahui.
7: Kalau untuk yang kalau untuk mengetahui masalah kesehatan mentalnya itu apakah memang masalah kesehatan mental itu, ya memang harus ke ahli. Tapi kalau perilakunya di keluarga atau di lingkungan itu bisa diobservasi. Tetapi mungkin beberapa orang kan tidak terlalu pekah kalau itu adalah sudah gangguan kesehatan mental gitu.
6: Baik, itu bisa diketahui nggak, Bu Musma? Bisa diketahui nggak bahwa kesehatan mental atau gangguan mental yang diterima itu apakah efek dari narkobanya atau ternyata itu malah sebenarnya penggunaan narkobanya dari kesehatan mentalnya? Itu bisa diketahui nggak?
7: Nah, ini memang tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa betul-betul itu akibat salah satunya gitu. Kalau tidak dilakukan pemeriksaan yang betul-betul mendalam terhadap kasus-kasus tadi yang Mbak Dwi cerita. Nah ada yang mungkin misalkan memiliki riwayat sebelumnya, riwayatnya dilihat dulu apakah memang ada potensi tadi masalah kesehatan mental, isu-isu trauma atau konflik batin, kemudian di masa lalu yang mempengaruhi dia di masa sekarang yang menyebabkan adanya kondisi kesehatan mental dan penyalahgunaan narkotika. Begitupun juga kondisi lainnya. Jadi memang mungkin beberapa itu bisa dijelaskan, tetapi tidak ada alasan pasti bahwa itu adalah penyebab utama. Karena bisa jadi ada juga faktor kayak misalkan konflik keluarga dan yang lain gitu.
6: Oke, jadi memang ya, harus.
7: Jadi memang harus, ada hal-hal lain.
6: Harus ada tahap-tahapannya begitu ya, Bu Musma ya.
7: Iya, betul.
6: Tidak
7: betul,
6: langsung betul. Menjudge aja bahwa oh ini gara-gara narkoba nih, gitu ya.
7: Ya, betul sekali. Tidak bisa langsung menjudge bahwa itu adalah penyebabnya adalah karena satu, karena narkoba saja, atau karena mungkin antara gabungan dari permasalahan yang dihadapi dari semua selama dia hidup gitu, orang ini hidup. Bisa jadi ada gabungan-gabungan di dalamnya atau penyebab-penyebab lainnya, ya itu harus dilakukan dulu pemeriksaan.
6: Baik. Nah, Bu Musma, kalau kita berbicara tentang narkoba sendiri yang berdampak pada gangguan mental, memang zat-zat narkotika itu apakah memang bisa berpengaruh begitu ke kesehatan mental? Bukannya mungkin yang selama ini diketahui orang-orang bahwa orang-orang yang punya masalah keluarga nyari solusinya ke narkoba gitu ya. Nah, ini apakah memang betul, ada zat-zat dari narkoba itu sendiri yang malah mempengaruhi kesehatan mental pengguna?
7: Ya. Jadi kenapa narkotika itu dijelaskan dalam peraturan khususnya undang-undang nomor ini ya, undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan ada larangan penggunaan ya, karena tentu adanya riset-riset yang menunjukkan bahwa itu punya dampak yang sangat besar baik kepada fisik maupun mental. Nah, tetapi memang ada jenis narkotika tergantung dari golongannya tadi. Jadi kalau di undang-undang itu sudah dikategorikan atau digolongkan menjadi 3 golongan narkotika. Ada golongan narkotika golongan 1, 2 dan 3. Nah, ketiga golongan ini memiliki perbedaan dan memiliki kesamaan. Kalau kesamaannya itu ya Mbak Dwi ya. Jadi ketiga golongan ini itu sama-sama bisa digunakan untuk penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi beberapa dari jenisnya ada yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Contohnya saja golongan 1. Golongan 1 itu sama sekali tidak boleh masuk ke dalam tubuh karena memang dampaknya adalah ketergantungan atau kecanduan. Nah, kalau golongan 2 itu bisa saja digunakan ke dalam tubuh, memiliki potensi orang itu kecanduan, tetapi ketika dia digunakan sesuai dengan resep dokter atau kebutuhan kondisi medis atau menjadi alternatif terakhir, itu bisa saja digunakan. Ya, salah satu contohnya ya mungkin ini yang bisa menjelaskan adalah dari kedokteran ya atau dokter ya. Satunya mungkin kalau di kita ada beberapa jenis yang digunakan untuk penyakit-penyakit yang sudah parah. Tapi karena tidak ada alternatif lain, maka bisa jadi dokter menggunakan itu. Tetapi dalam pengawasan dokter, itu golongan 2. Sedangkan untuk golongan 3, itu adalah jenis narkotika atau jenis obat-obatan yang bisa jadi digunakan oleh dokter untuk memberikan efek kepada si pasiennya agar bisa sehat dalam kondisi mental. Misalkan saja ada orang yang mungkin kondisinya tidak bisa tidur, terus kemudian datang ke psikiater, psikiater resepkan obat tidur ya tidak masalah karena memang efek kecanduannya rendah dan itu bisa digunakan dan bisa masuk dalam tubuh. Nah, jenis narkotika golongan 1 ini yang dijelaskan ketika dia masuk ke dalam tubuh itu bisa berdampak pada fungsi otak yang menyebabkan adanya perubahan pada zat kimia di otak. Yang tentu akan merubah tadi yang 3 aspek tadi, baik itu pikiran, perasaan dan perilaku. Jadi yang biasanya normal jadi tidak normal gitu, Mbak Dwi.
6: Iya.
7: Makanya perilaku yang muncul misalkan orangnya biasanya tenang, tapi setelah dia pakai narkoba jadi orangnya gelisah. Tapi kebalikan lagi yang tadi Mbak Dwi bilang.
6: Betul.
7: Ada juga orang yang dia gara-gara
6: gelisah,
7: kemasan akhirnya dia gelisah.
6: Pakai narkoba
7: dia tenang. Menggunakan narkotika tenang. Nah, itu kan berarti misalkan contoh dia pakai golongan 3. Kalau dia pakai golongan dia pakai golongan 1. Berarti itu kan tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau dia pakai golongan 3 untuk menurunkan kecemasan dan gelisahnya, ya mungkin itu dibutuhkan karena menurut dokter atau dokter jiwa bahwa memang kondisinya sudah membutuhkan tadi zat kimia berupa obat. Dan itu boleh. Tetapi kalau masuk golongan 3 berarti ada yang salah. Gitu. Jadi sebenarnya sama sekali tidak boleh untuk golongan 1, golongan 3 tuh boleh untuk obat-obatan.
6: Baik. Nah, untuk penanganannya sendiri nih Bu Musma bagi penyalahguna narkoba yang juga punya mungkin gangguan mental itu seperti apa? Apakah rawat inap atau rehabilitasi rawat jalan aja mungkin atau ada mungkin tindakan-tindakan yang dinilai perlu begitu ya? Karena kan pasti beda-beda begitu ya, sudah pengguna narkoba terus dapat lagi nih gangguan mental yang bisa berakibat buruk juga tentunya kalau misalnya mungkin punya pemikiran-pemikiran negatif seperti mungkin ya kita ini kayak mungkin bunuh diri lah apalah segala macam kalau misalnya gangguan mentalnya menyerang begitu, itu seperti apa Bu?
7: Kalau untuk penanganan kan sebenarnya juga secara umum itu sudah diatur dalam peraturan tentang penanganan penyalahguna narkotika ya. Kalau ada namanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tetapi secara umum sebagai ahli dalam bidang perilaku ini penanganannya itu tidak bisa hanya ditangani oleh satu ahli saja. Karena memang di dalamnya sudah ada 2 masalah, bahkan bisa jadi lebih begitu. Kita sebutnya ini sebagai, kalau mungkin di kami itu namanya gangguan dengan kondisi co-occurring atau comorbid ya. Jadi ada gabungan, bukan cuma satu. ada dua atau bahkan lebih dalam satu orang itu mengalami kondisi gangguan, satunya gangguan pengguna narkotikanya, satunya kesehatan mentalnya juga terganggu. Nah, berarti tidak bisa hanya misalkan ke psikolog saja terus ditangani perilakunya, ya enggak bisa juga. Ini juga membutuhkan penanganan dari dokter jiwa. Kita membutuhkan bagaimana dokter mengamati dan kemudian apakah ada kebutuhan penggunaan obat untuk menurunkan masalah-masalah mentalnya tadi yang tidak bisa diresepkan oleh psikolog misalkan. Terus kemudian bukan cuma psikolog dan dokter saja, bisa jadi dengan ahli-ahli lainnya. Misalkan kalau di BNN kami melibatkan namanya konselor adiksi, di mana mereka bisa memberikan bantuan berupa teknik-teknik motivasional ataukah teknik-teknik CBT, perubahan perilaku dan lain-lain untuk membantu dan menunjang pemulihan si klien tadi. Jadi kalau di BNN sendiri kita sebutnya sebagai penanganan yang terintegrasi atau menggunakan semua pendekatan tetapi menyesuaikan kondisi si pasien tadi atau klien gitu.
6: Oke. Teknik CBT itu seperti apa tuh, Bu Musma? Jadi baru dengar juga saya nih teknik CBT itu.
7: Itu kira Mbak Dwi jurusan psikologi.
6: Waduh. Pindah jurusan dong saya nanti. Oh
7: gitu ya. Ya. Langsung CBT ya. Kalau jadi sebenarnya pendekatan atau terapi itu kan sebenarnya banyak Mbak Dwi. Ada kan terapi medis sudah jelas ya, biasanya dokter itu melihat secara fisik gitu. Tapi kalau pendekatan-pendekatan jiwa itu ada namanya, kita sebutnya sebagai psikoterapi. Dan dalam psikoterapi itu banyak sekali dan bukan hanya CBT sebenarnya. Tetapi karena Mbak Dwi menanyakan tentang CBT, saya coba jelaskan sedikit. Jadi CBT itu sebenarnya singkatan dari Cognitive Behavior Therapy. Jadi terapi yang melihat bahwa harus memfungsikan kognitif dan perilakunya. Jadi ada kognitif ya dan perilaku. Jadi pendekatannya itu mungkin kalau bentuknya Mbak Dwi lihat itu bentuknya seperti konseling. Jadi tetap muka konseling, tetapi si ahli atau terapisnya ini menggunakan teknik atau skill yang memang dibutuhkan untuk mengubah perilaku si klien dengan menumbuhkan kesadarannya atau melihat persepsi si klien, kemudian mengubah cara berpikirnya agar perilakunya berubah gitu. Nah, ini tentu penjelasannya membutuhkan penjelasan yang panjang karena tentu ada dasar teori di dalamnya gitu, dan penelitian-penelitian.
6: Next time kita bahas khusus tentang metode-metode gitu ya. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa di antara menggunakan psikiater ada konselor yang menggunakan CBT. Nah, ini baru dengar juga nih saya, ada CBT nih.
7: Gitu ya.
6: Bu Musma, iya benar. Nah, kita ada yang masuk nih Bu Musma melalui WhatsApp nih. Bertanya orang yang awalnya tidak ketergantungan tetapi memiliki gangguan mental seperti depresi sehingga harus mengonsumsi obat-obatan yang mungkin ada golongan narkotikanya tadi nih, Bu Musma. Nah, setelah membaik ada kecenderungan begitu, kecanduan dengan obat depresinya. Nah, itu bagaimana menangani hal-hal yang seperti ini? Nah, ini juga kayaknya banyak yang mungkin secara tidak langsung ada begitu ya, yang mungkin pernah mengalami hal ini. Itu seperti apa, Bu?
7: Jadi memang kalau dari riset ya, Mbak ya, memang orang dengan masalah kejiwaan ditambah dengan masalah penggunaan narkotika itu bisa malah memperburuk kondisi. Tetapi dengan catatan, jika dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir resiko itu, mungkin diharapkan si orang tadi bisa kembali beraktivitas seperti semula gitu. Walau masalah-masalah tadi bisa jadi muncul kembali gitu. Nah, kalau untuk kondisi seperti itu dan penanganan, karena dia si tadi kasusnya ini dia sudah mengkonsumsi obat, untuk menentukan bahwa dia sudah ketergantungan atau tidak itu bukan lagi di ranah kami, ranah saya. Apalagi saya kan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan obat. Nah, mungkin itu bisa dikembalikan ke dokter psikiaternya atau dokter jiwanya yang tadi memberikan obat, kembali untuk berkonsultasi, memberitahukan bahwa setelah mengkonsumsi obat perilaku apa yang muncul, apakah obatnya bisa dikurangi atau ditambahkan agar si pasien tadi tidak jadi ketergantungan kepada obat gitu. Betul. Atau nantinya ketika kondisinya misalkan dari dokter jiwanya ini karena atas keinginan sendiri ke dokter jiwa, ke psikiater, kemudian tapi ada juga pengguna narkotikanya, dengan konsumsi obat tadi dia sudah mulai tenang nih, nah itu boleh pada saat posisi bersamaan si klien juga boleh dibawa ke kami di BNN, boleh juga. Jadi penanganannya ada dua, dia tetap dapat pengobatan dari psikiater dan juga mendapatkan penanganan untuk kasus penyalahgunaan narkotikanya. Okay. Jadi lebih apa ya,
6: double terintegrasi gitu, ya? Gitu.
7: Lebih double ya, betul.
6: Jadi dari mentalnya dapat, dari untuk penanganan narkobanya juga dapat gitu ya, Bu Musma.
7: Iya, betul.
6: Nah, Bu Musma, bagaimana kalau tadi kan sempat disinggung juga di awal bahwa terkadang yang sulit itu ketika penyalahguna narkoba ini memang sudah punya gangguan mental yang diakibatkan oleh trauma gitu. Nah, kalau dari BNNP sendiri bagaimana menangani trauma-trauma pasien ini gitu? Apakah memang ada seperti tadi konselor khususnya atau seperti apa nih rehabilitasi yang mungkin dijalani oleh teman-teman penyalahguna narkoba?
7: Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi kan Mbak Dwi tadi bilang ternyata konselor adiksi juga bisa CBT. Jadi memang di BNN itu dibekali, jadi ahli itu seperti konselor adiksi itu sudah dibekali dengan lisensi untuk melakukan itu. Jadi memang harus ada lisensi dulu untuk melakukan itu catatan pertama. Jadi tidak hanya psikolog maupun psikiater yang bisa melakukan, tetapi juga orang yang sudah memiliki lisensi. Nah, konselor adiksi tadi sudah memiliki lisensi sehingga boleh memberikan psikoanalisis. Nah, tadi pertanyaannya adalah
6: kalau misalnya nih ada aspek trauma yang dialami oleh penyalahguna narkoba ini, BNNP sendiri bagaimana nih untuk menanganinya?
7: Penanganannya
6: gitu. Betul.
7: Okay. Nah, karena di BNN itu kita tadi kembali bahwa setiap orang itu berbeda-beda dengan permasalahan dan alasan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang diberikan pun itu cukup, bukan tekniknya bisa jadi ada yang sama, tetapi juga melihat kondisi si klien. Jadi tidak sama untuk setiap orang. Nah, kalau tadi ada pernyataan bahwa kalau bagaimana kalau dia sudah punya trauma, maka dilihat dulu trauma ini dalam aspek apa, apakah di keluarga ataukah di pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu kita tetap memberikan pendekatan-pendekatan yang saya katakan tadi, bisa jadi adanya motivational interviewing, kayak teknik-teknik motivasi, teknik-teknik CBT, teknik-teknik dukungan keluarga, teman sebaya, dan iya, jadi pendekatan-pendekatan itu tetap bisa diberikan, tetapi melihat konteks masalahnya apa. Jadi pembahasan, tema pembahasannya jadi lebih kepada trauma-trauma tadi. Jadi memang tetap penanganannya bentuknya adalah terapi-terapi tadi, tetapi dengan menyesuaikan dengan masalah si klien tadi. Kalau ya trauma, misalkan kalau trauma, mungkin pendekatan yang ketika kita bahas tentang trauma kan teorinya itu ya, teorinya itu membahas tentang pendekatan masa lalu. Nah, mungkin kalau di saya, mungkin si konselor adiksi tadi lebih banyak merujuk ke saya untuk konseling dengan pendekatan-pendekatan psikoanalisa gitu, pendekatan-pendekatan masa lampau gitu. Tapi kalau untuk yang konselor adiksi sendiri, mungkin menggunakan pendekatan-pendekatan yang merujuk pada pendekatan bahwa setiap manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya, mereka bisa menemukan makna hidup dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jadi memang fokus kepada persoalan saat itu. Nah, itu mungkin di pendekatan-pendekatan para konselor gitu, karena tidak semua orang memahami tentang pendekatan-pendekatan teori psikologi kan, jadi menyesuaikan gitu.
6: Artinya penyalahguna narkoba ini nggak boleh self diagnosis gitu ya, bahwa saya ini karena ini narkotika. Iya, gangguan mental yang diakibatkan oleh mereka nggak boleh self diagnosis bahwa oh ini mungkin saya karena ini, mungkin karena pakai obat ini, mungkin karena ini. Jadi memang betul-betul harus berkonsultasi begitu ya, Bu Musma?
7: Yes, betul. Ya, betul Mbak Dwi. Dan nggak harus di BNN, silakan ke dokter jiwa bisa, ke psikolog bisa, ke BNN pun bisa. Jadi kalau memang merasa membutuhkan bantuan dan sudah bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kepalanya, silakan meminta bantuan dari ahli gitu.
6: Tapi kan biasanya Bu
7: Jangan
6: Musma
7: takut.
6: Anggapan ataupun stigma kita di masyarakat kalau orang-orang mungkin ke BNN, orang-orang mungkin ke psikiater, ya ke psikolog, itu kan kesannya seperti apa gitu ya. Nah, ini apakah stigma-stigma di masyarakat ini yang juga malah menghambat begitu penanganan dari para penyalahguna narkoba ini?
7: Ya, itu salah satu faktor yang sangat menghambat ya. Jadi memang penilaian buruk orang lain, di saat orang lain ingin sehat terus kemudian mendapatkan bantuan, tapi karena dijudge bahwa oh ini memang dalam tanda kutip oh dia ini gila gitu, memang begini orangnya, ya jelas orang tersebut pasti merasa bahwa ini kenapa saya dibeginikan. Jadi orang yang, apalagi dengan orang kondisi yang tadi depresi, betul, sudah merasa putus asa, kan itu kasihan ya, stimulusnya dari luar terlalu banyak ya, memang seperti itu. Makanya ketika orang dengan kasus seperti tadi, orang di sekitarnya yang paling terdekat itu bisa memberikan dukungan, misalkan orang tua, keluarga, saudara. Jadi sebenarnya masalah kesehatan mental ini bukan hanya orang yang mengalami kondisi kesehatan mental yang perlu paham, tetapi iya, orang di sekitarnya juga harus paham gitu. Baik. Jadi ya kurang lebih memang sih gitu.
6: Baik. Bu Musma, kalau dari pengalamannya Bu Musma sendiri, orang-orang yang punya penyalahgunaan narkoba dan juga punya gangguan mental begitu, peluang atau potensi kembali gitu setelah setelah berobat, kemudian peluang kembali mengalami ataupun ketergantungan terhadap narkoba itu besar atau kecil?
7: Wah, ini sih pertanyaannya ini mancing ini. Besar atau kecil? Saya harus hanya punya dua pilihan, besar atau kecil ya. Saya jawabnya harus tengah-tengah ini. Ada yang berhasil kembali beraktivitas seperti semula, ada yang tidak, Mbak Dwi. Karena memang penyalahgunaan narkotika ini kita menyebutnya sebagai seseorang yang orang itu ketika dia menjalankan program untuk menyembuhkan dirinya gitu, mereka bisa kembali pulih. Dan pulih itu adalah proses sepanjang hidup, sama seperti kita sehat. Kayak contoh misalkan kalau mau sehat ya jaga pola makannya, pola tidurnya. Nah, sama dengan orang kondisi pengguna narkoba, ketika mereka mau pulih, maka mereka harus mempertahankan sepanjang hidupnya, dan bukan cuman beberapa ketika mereka sudah rehab misalkan di BNN atau dia sudah dari dokter gitu terus dikatakan harus sembuh. Tidak, mereka harus tetap mempertahankan itu, dan itu adalah harus dari usaha si masing-masing klien dan lingkungan keluarganya. Gitu. Jadi target kita adalah membuat mereka bisa berfungsi di seluruh aspek kehidupannya meskipun dengan permasalahan tadi gitu.
6: Balik atau tidaknya itu bergantung lagi dari pengguna dan lingkungan
7: dan kondisi sih.
6: Iya gitu ya.
7: Iya, betul.
6: Oke, baik. Nah, terakhir nih Bu Musma, yang mungkin menjadi tantangan besar begitu ya dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, terutama bagi pengguna narkoba dan juga yang mengalami kesehatan ataupun gangguan mental itu apa, dan kira-kira bagaimana kita di masyarakat untuk membantu begitu. Misalnya ada orang yang mungkin gak usah lah kita bilang pengguna narkoba ya, mungkin yang punya gangguan mental lah dulu ya, karena kan biasanya berawal dari gangguan mental akhirnya lari ke penyalahgunaan narkoba gitu ya. Nah, itu bagaimana sebagai masyarakat kita harus mensupport gitu orang-orang yang mungkin memiliki tanda kutip gangguan mental tapi tidak terlihat begitu, tidak memperlihatkan begitu.
7: Oke, ya mungkin kalau kasusnya punya gangguan mental tapi dia tidak terlihatkan, mungkin gangguan mental yang sifatnya masih ini ya, kayak misalkan contoh gangguan-gangguan depresi terus kemudian mereka di rumah gitu ya, ataukah perilaku jarang secara sosial
6: mereka jarang
7: karena kan kalau gangguan mental, kesehatan mental itu gangguan mental, apalagi yang kasusnya misalkan sudah memiliki halusinasi, itu kan sangat terlihat jelas tuh Mbak Dwi. Nah, jadi kalau memang sudah terlihat jelas, jangan takut untuk mendapatkan bantuan ke tadi yang saya bilang profesi-profesi yang memang menunjang untuk melakukan pemeriksaan. Dan ketika kasus-kasus klien atau orang yang memang memiliki masalah kesehatan mental tetapi tidak menunjukkan, jangan takut untuk mencari bantuan. Kalaupun misalkan malu, ya silakan cari. Sekarang sudah banyak penanganan-penanganan melalui apa ya, digital ya. Jadi memang silakan, jangan takut untuk konsultasi dengan ahli-ahli yang sudah sekarang banyak sekali metode untuk mendapatkan bantuan, kalau memang takut untuk datang langsung. Nah, dan yang paling penting adalah silakan keluarga melihat, menganalisa atau melihat perubahan perilaku pada keluarganya, apakah ada yang tidak sesuai. Dan ketika tidak sesuai, ya silakan juga jangan takut untuk berkonsultasi dengan ahli-ahli yang memang ada di sekitar keluarga tadi gitu. Jadi mungkin itu sih. Ya memang stigma sih paling besar mempengaruhi Mbak Dwi ya. Jadi memang Mbak Dwi sudah menjawab tadi sebenarnya pertanyaannya bahwa memang stigma itu paling besar sekali mempengaruhi.
6: Oke. Jadi bagaimana masyarakat yang harus open minded gitu ya, bahwa memberi kesempatan orang, mereka pernah berbuat salah tapi tidak ada salahnya untuk memberikan kesempatan kedua memperbaiki diri begitu ya, Bu Musma ya.
7: Iya, betul.
6: Baik, Musma, terima kasih bersamanya dengan Pro 1 di malam hari ini. Semoga mungkin pendengar kita ada yang bukan pengguna narkoba ya, bukan penyalahguna narkoba, tapi mungkin mengalami seperti tadi gangguan mental, ada sedikit masalah depresi begitu ya. Jangan coba-coba untuk memakai begitu ya obat-obat yang dikatakan mungkin penenang lah apalah segala macam gitu ya. Lebih baik langsung konsul aja gitu ya, Bu Musma.
7: Jangan mengkonsumsi tanpa pengawasan dokter.
6: Itu yang penting. Jangan asal diagnosa diri sendiri, mengonsumsi obat tanpa ada konsultasi dari dokter, apalagi yang berkaitan dengan obat-obat kesehatan mental dan segala macam gitu ya. Kita nggak tahu tuh isinya apa, tuh kandungannya apa ya, Bu Musma ya. Apalagi kalau misalnya kan ada obat juga tuh yang ada kode-kodenya keras apa dan segala macam, itu kan harus ada anjuran dari dokter gitu penggunaannya kan.
7: Iya, harus ada resep dari dokter, harus konsultasi dulu. Tidak mungkin dokter langsung resepkan kalau dokter juga tidak periksa dulu. Pasti harus diperiksa dulu.
6: Baik, terima kasih Bu Musma. Selamat kembali beraktivitas. Selamat malam. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Musma Muiz, SPSI MPSI Psikolog. Ya, terkait dengan topik kita narkoba dan kesehatan mental, penanganan bagi penyalahguna narkoba. Untuk Anda pendengar ya, seperti yang dikatakan Ibu Musma, jangan takut ya untuk mungkin kalau merasa bahwa Anda salah satu dari penyalahguna narkoba, atau mungkin Anda punya permasalahan terkait dengan kesehatan mental ya, jangan takut untuk mengonsultasikan diri Anda ya ke psikiater, ke psikolog gitu ya, karena tentunya dengan mengonsultasikan ya akan ada solusi begitu ya untuk kesehatan mental Anda. Jangan coba-coba untuk menggunakan obat-obat di luar dari apa yang dianjurkan ataupun pengawasan dari dokter. Kami cukupkan sangsi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
10: Makassar sore ini.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda

masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi publik. Pengadilan Agama Takalar memanggil Sukri bin Daeng Saka, tempat tanggal lahir Campagaya 8 Juni 1989, agama Islam. Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Bulu Bumbung, Desa Masamaturu, Kecamatan Polong Bangkeng Timur, Kabupaten Takalar. Namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan Agama Takalar pada Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan Agama Takalar.

Takalar, Jalan Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pengadilan Agama Takalar memanggil Muhammad Said bin Condeng Daeng Buang, tempat tanggal lahir Dande dan Dere 10 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman beralamat di lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pengadilan Agama Takalar memanggil M. Raf Afrian alias M. Raf Afrian Rauf bin Abdul Rauf, tempat tanggal lahir sosok 29 April 1993. Agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu di Dusun Tope Jawa, Desa Tope Jawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pengadilan Negeri Makassar ditujukan kepada Hengki Fransiskus. Sehubungan dengan panggilan sidang kepada saudara Hengki Fransiskus bertempat tinggal di Jalan Manunggal 22 RT 009 RW 006 Macini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Makassar Jalan RA Kartini nomor 1823 Makassar pada Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata Natalia Emil Dalerik sebagai penggugat melawan Hengki Fransiskus sebagai tergugat. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

0: usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
2: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
0: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
0: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
0: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Ucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, pada umumnya, itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Penyerahan sertifikat.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Thoib mengatakan ke Thoib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa mudah kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Buat jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang terdengar, kota Thoib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Thoib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Thoib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
2: ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
2: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Office in Cambodia has worked closely with the
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
0: the coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the preparation?
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
4: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga yang masih mengingat bangsa kita, mereka masih ada comongan, cuman konten, siapa bola.
4: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Gloli Gloli, Pro 3

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar di manapun Anda berada, kembali dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar malam hari ini, kami menyapa umat Hindu dimanapun berada dalam program Hindu Dharma yang malam ini akan dihantarkan oleh narasumber kita, Bapak Iketut Mundra SAG, penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama, yang akan hadir menyapa Anda dengan pembahasan Dharma Raksita Raksati. Nah, Anda bisa tonton pembahasan malam hari ini, program Hindu Dharma malam hari ini juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Selamat mengikuti.

kembali dalam acara Hindu Dharma. Saya Ketut Mundra seperti biasa mengisi mimbar Hindu. Kali ini mengambil topik Dharma Raksita Raksati. Mungkin pendengar sudah sering mendengar kata ini. Ini adalah sebuah kalimat yang begitu indah, diambil dari bahasa Sanskerta, terdapat dalam kitab Manawadharma Sastra bab 5 sloka 15. Topik ini saya angkat karena beberapa hari lagi di bulan Juni ini kita akan merayakan salah satu hari raya suci agama kita, yaitu Hari Raya Galungan. Tentu dalam memperingati Hari Raya Galungan, banyak hal kegiatan yang Bapak Ibu Matsa Dharma yang akan lakukan, mulai tahapan-tahapannya, rangkaian-rangkaiannya akan diawali dengan sugihan Jawa, di mana kita akan membersihkan lingkungan di mana kita berada, membersihkan juga diri kita, di badan kita. Kita maknai itu sebagai hari sugihan Jawa. Kemudian selanjutnya nanti kita akan merayakan yang namanya sugihan Bali. Jadi sugi itu artinya bersih, itu artinya membersihkan diri kita agar jasmani dan rohani kita begitu bersih dan rahayu sehingga bisa nanti kita melaksanakan merayakan Hari Raya Galungan dengan khusyuk. Selanjutnya nanti kita akan temu kepada penyajian. Penyajian itu dari kata saja, betul-betul niat yang suci dan tulus. Selanjutnya baru nanti penampahan yang memiliki makna menghilangkan atau sifat-sifat yang tidak baik yang berupa sadripu namusu yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika langkah-langkah itu sudah kita lakukan, maka tibalah saatnya pada hari layu galungan yang tepat pada hari Budo Kliwon Uku Dungulan. Itu. Galungan itu sebenarnya Bapak Ibu pendengar RRI itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang dari kata galung. Jadi galung artinya berperang. Berperang apa? Memerangi kejahatan atau sifat-sifat awidya, kegelapan yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai sifat masa bodoh, sifat mau menang sendiri, sifat lobo, sifat rakus, menghalalkan segala cara, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap diri kita. Suka berbohong, suka mencuri, memfitnah. Jadi segala hal-hal yang bersifat tidak baik, itulah yang kita perangi supaya tidak ada di dalam diri kita. Karena penyakit-penyakit seperti itu, yang namanya sadripu dan musuh dalam diri kita, itu akan menjerumuskan jiwa kita ke dalam penderitaan yang mungkin Bapak Ibu sering dengar dengan kata neraka. Nah, ini jelas kenapa itu diperangi, karena di dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan triwidam neraka syedam. Jadi tiga hal yang menyebabkan kita mencapai penderitaan. Nah, melawan daripada kejahatan itu, kemudian kita menang melakukan hal itu, maka itulah yang disebut dengan kemenangan Dharma melawan kejahatan. Ini kita rayakan melalui Hari Raya Galungan. Apa yang harus dilakukan? Nah, tentu karena kita Hindu Bali biasanya
sehari sebelum galungan itu mendirikan penjor di depan rumah. Penjor yang kita dirikan bukan yang propan, tetapi mengandung nilai-nilai spiritual, di mana penjor tersebut ada hiasannya, kemudian ada palo bungkah, palo gantung sebagai simbol kemakmuran, serta simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita. Oleh karena demikian, momen inilah yang kami angkat dengan mengambil topik Dharma Raksita Raksati. Artinya apa? Ketika kita berbuat dharma, ketika kita berbuat jujur, ketika kita berbuat kebaikan, maka kita akan dilindungi oleh kebaikan itu. Jadi itulah makna dari Dharma Raksita Raksati. Kita berbuat dharma, maka kita akan dilindungi oleh dharma pula. Dan apapun yang kita miliki, itu juga akan dilindungi dan akan dilindungi hal yang begitu bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa dharma ini dijadikan sebagai landasan agar kita menemukan jalan yang bagus, agar menemukan kita ke tempat yang mungkin keinginan kita untuk mencapai surga atau menyatunya nanti jiwa kita dengan Sang Pencipta di dalam ajaran Hindu Moksa, maka dharma inilah landasannya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, ketika kita menginginkan kekayaan atau kita ingin kaya, kita ingin memenuhi kama keinginan kita, ya tentu landasannya juga dharma. Wah, kalau begitu dharma ini berarti luas artinya, karena melindungi kita, karena juga penyangga alam semesta. Tentu mari kita bahas dharma dari segi etimologi. Karena dharma ini berasal dari bahasa Sanskerta, maka dharma ini asalnya dari kata dri, yaitu drh, jadi drih, artinya menyangga, menopang. Menopang apa? Apa yang disangga supaya dia teratur, supaya dia damai? Alam semesta berserta isinya. Nah, karena di dalam Hindu alam semesta ini ada dua, yang mungkin sering Bapak Ibu dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos di Hindu namanya Buwana Agung, kemudian mikrokosmos namanya Buwana Alit. Nah, kedua alam inilah yang disangga oleh dharma, ditopang oleh dharma, agar hidup dan kehidupan alam semesta ini serta isinya bisa secara teratur. Nah, mari kita bicara tentang Dharma Raksita Raksati tadi, karena pada intinya bagaimana dharma ini akan melindungi kita, akan menjaga kita. Secara etimologi sudah saya katakan bahwa dharma ini sebagai penopang, penyangga, maka nilai-nilai dharma yang mesti kita kembangkan berdasarkan kitab Atharva Weda 12 mantra 1 sutra 1, yang pertama adalah satyam. Apa itu satyam? Satyam dari kata sat, artinya jujur. Maka ketika dalam diri kita mau dikuasai dengan kebohongan, hari raya galungan mengingatkan kita agar kejujuran ini selalu ada di dalam hati kita. Bahkan di dalam Manawa Dharma Sastra, Bapak Ibu pendengar RI, juga dikatakan manah satyena sujanti, pikiran kita dibersihkan dengan kejujuran. Cuma itu yang bisa kita lakukan.
Tapi ketika kita berbuat jujur, tentu banyak sekali hambatannya. Maka di dalam hari raya Galungan, menyambut hari raya Galungan itu ada namanya buta tiga galungan. Jadi tiga buta yang akan menggoda kita. Selalu kita digoda agar tidak bisa atau keluar dari dharma. Jadi godaan-godaan ini yang luar biasa, yang mesti kita antisipasi dengan hari penampakan galungan. Nah, penampakan inilah yang tujuannya diingatkan kita agar sifat-sifat negatif yang ingin menguasai diri kita itu dihilangkan agar tidak terjadi pada diri kita. Itu disebut dengan manah setiana sejanti. Itu yang pertama yang harus Bapak Ibu kembangkan. Jika ingin alam semesta ini tenang, jika ingin buano alit badan kita ini penuh dengan kedamaian. Yang kedua adalah diksa. Yang mananya diksa berarti pembersihan diri. Jadi pembersihan diri badan kita ini perlu dibersihkan dan dijaga. Kemudian yang lebih luas lagi di dalam kehidupan bermasyarakat, jaga nama baik kita. Yang jaga nama baik diri kita, di mana kita berada, kalau dalam desa jaga nama baik desa, kemudian sampai kecamatan, sampai yang besar jaga nama baik negara kita. Ini diksa yang mari kita maknai sebagai disiplin untuk menjaga diri agar tidak terjerumus di dalam penderitaan. Diksa karena badan kita ini menurut Brahmana Purana, nanti Bapak Ibu bisa baca di situ, terdiri dari dua, dari jiwa dan raga. Kemudian ada yang namanya panca maya kosa di dalam diri kita, bahwa badan kita ini terdiri dari lima lapisan yang terbentuk dari panca maha buta. Maka perlu dibersihkan badan kita ini, agar selalu dibersihkan. Kenapa demikian? Karena badan kita ini adalah stana daripada percikan terkecil dari Brahman, atau percikan terkecil dari Tuhan, yang disebut dengan Atman. Atman ini yang paling dalam tempatnya. Kalau kita ingin menuju kepada Atman yang ada dalam diri kita, maka lapisan-lapisan yang dari luar, yang namanya anamaya kosa, yaitu lapisan halus yang terbentuk dari sari-sari makanan yang kita makan. Salah kita makan, artinya kita mau makan sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan, itu akan terpengaruh kepada lapisan-lapisan selanjutnya. Karena itu, ayo kita pilih makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan makan

dharma, bukan hanya yang kita minum, bukan hanya yang kita makan. Makanan juga berkaitan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena itu di dalam apa namanya pembersihan yang saya sebutkan tadi itu, sugihan Bali, pembersihan diri kita itu, ayo kita dengar yang bagus, ayo kita katakan yang bagus. Kita punya ajaran Trikaya Bersudo, berpikir yang benar, yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Ayo kita menyampaikan sesuatu yang bagus kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun. Itu karena kalau kita sudah berbicara keluar, bukan milik kita lagi, berarti milik orang lain. Nah, karena itu anamaya kosa ini tidak hanya yang kita makan berupa makanan yang masuk melalui mulut, tetapi makanan yang juga berkaitan apa yang kita dengar, apa yang kita apa namanya pikirkan. Kalau kita memikirkan jelek, maka lahirlah perkataan jelek, akan lahir perbuatan jelek, kemudian akal menimbulkan, menjadikan apa namanya karakter, setelah karakter menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu terus dipupuk, maka inilah yang akan menentukan nasib Bapak Ibu semua. Karena itu marilah berpikir yang bagus, berkata yang baik, berbuat yang baik, agar menjadi karakter. Karakter yang baik itu akan menjadi kebiasaan dalam perilaku kehidupan kita, dan ini akan menentukan nasib kita ke depan. Nah, inilah yang kedua, yang namanya diksa ini perlu apa namanya jaga kesucian diri kita. Agar apa? Agar jiwa dan atman kita selalu hadir di dalam diri kita. Karena jiwa kita ini bersih, dia tidak bisa dibohongi. Kalau kita berbohong kepada sesama, tidak apa-apa mungkin bagi kita, tetapi hati kita yang dihidupi oleh jiwa ini sangat luar biasa pengaruhnya bagi kehidupan kita. Nah, itulah yang pertama Bapak Ibu. Ayo pada hari raya Galungan ini, apa yang kita sembahkan nanti tentu dengan hal yang baik. Cara mencarinya, sajiannya itu terbuat dari apa, kemudian untuk mendapatkan bahan-bahan sajian sebagaimana terungkap dalam Bhagavad Gita, patram puspam toyam, patram daunnya, bagaimana caranya mendapatkan daun itu, apa, semoga tidak dengan jalan mencuri, kemudian buah palam, buah ini supaya mencarinya dengan jalan kebaikan, dengan dharma. Puspam bunga juga begitu, kemudian toyam air, itu kan sarana-sarana sarana ibadah kita. Kemudian bahan-bahan ini kalau dasarnya diambil dengan baik, kemudian disusun dengan baik, sehingga dia menjadi sajian, sajian yang begitu indah, yang suklo, mulai cara mencari bahan, kemudian menyusunnya, kemudian kita mempersembahkan kepada Tuhan. Jangan sampai dalam merayakan hari raya Galungan ini yang kita yakini sebagai pelindung dalam diri kita yang dharma itu dicederai oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena Tuhan paling benci dengan orang atau orang yang mempersembahkan sesuatu yang tidak berdasarkan dharma. Nah, karena itu Bapak Ibu, makanan, anamaya kosa yang kita makan pengaruh akan prana kita, pernapasan kita, akan pengaruh terhadap manomaya kosa, pikiran, kemudian akan pengaruh terhadap jenana kita, pengetahuan kita, pengaruh terhadap ananda maya kosa, kebahagiaan kita. Kalau ini sudah bagus dari awal, mulai makanan, kemudian kita menemukan suatu ananda maya kosa, kebahagiaan, maka disitulah atman yang tersuci muncul di dalam diri kita. Nah, yang ketiga, yang bisa dijadikan sebagai penopang keteraturan kedamaian diri kita adalah tapa. Nah, tapa ini pengendalian diri, artinya disiplin yang luar biasa. Disiplin akan banyak kaitannya dengan retam. Retam adalah hukum. Apa yang kita lakukan, hasilnya akan begitu. Ya, namanya hukum karma pala.

disiplin tertib. Dimanapun Bapak Ibu bekerja tentu ada aturan-aturannya. Mau jadi guru kah atau brahmana, kemudian kesatria, wesya, sudra, tentu ada aturan-aturan yang membatasi. Kapan aturan dilanggar, itu berarti Bapak Ibu tidak merayakan hari raya Galungan dengan baik nantinya. Selanjutnya adalah yadnya pengabdian yang tulus ikhlas di dalam kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, inilah yang namanya sebagai penyangga keteraturan dunia. Yang pertama adalah satya, kapan kebohongan merajalela di dunia ini maka dunia akan hancur. Silakan Bapak Ibu umat Sadharma, kali ini karena medianya media sosial yang begitu luar biasa, kapan saja kita membuat berita yang menjelekkan orang lain, itu akan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Karena itu ayo kita tingkatkan kejujuran kita, karena kejujuran itu bagaikan dua sisi mata uang yang akan diterima dimanapun oleh masyarakat kita. Nah, ini yang disebut dengan dharma sebagai penyangga dunia, baik alam semesta Banu Agung dan Banu Alit. Kemudian secara etimologi Bapak Ibu, dharma itu berarti kebenaran, berarti kebajikan, berarti juga agama, berarti juga aturan, norma-norma, berarti juga adat istiadat. Jadi luas sekali pengertian dharma. Nah, karena itulah bagi umat Hindu dharma ini diperingati melalui hari raya Galungan. Dan pada bulan Juni ini kita akan merayakan hari raya Galungan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan, yang kita rayakan melalui proses rangkaiannya, sugihan Jawa, sugihan Bali, penyajian, penampan, sampai nantinya kepada hari raya Kuningan. Jadi setelah hari raya Galungan itu adalah hari raya Kuningan sebagai wujud syukur kita atas perayaan hari raya Galungan yang sudah berjalan dengan begitu baik, melalui ya persembahyangan-persembahyangan di tempat ibadah masing-masing, mulai dalam rumah tangga, di pura-pura atau dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, terkait dengan hari raya Galungan inilah kami angkat dharma Raksita Raksati ini. Bagi orang yang berbuat dharma maka akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Marilah Bapak Ibu, apapun profesinya, ayo kita berlandaskan dharma. Agama Hindu tidak melarang umatnya kaya. Agama Hindu tidak melarang umatnya untuk memenuhi keinginan nafsu keinginannya. Agama Hindu tidak melarang untuk menjadikan diri kita baik, tetapi dasarnya harus dharma. Ketika Bapak Ibu ingin membangun rumah, maka dharmalah landasannya. Ketika anak-anak mahasiswa ingin mendapatkan nilai bagus, maka dharmanya juga landasannya. Ketika Bapak Ibu statusnya sebagai suami atau istri, maka dharmalah landasannya. Ketika Bapak Ibu ingin kaya atau mencari kekayaan, maka dharmalah landasannya. Jangan sampai menyimpang dari ajaran-ajaran dharma itu sendiri. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dharma Raksita Raksati menjadi pelindung Bapak Ibu semua dimanapun berada. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Pro 1 RRI Makassar yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk mengisi mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Sekali lagi,
Mari kita jadikan Dharma sebagai pedoman hidup, sehingga hidup kita menjadi bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Tutup dengan puja Brahma Shanti. Om Shanti Shanti.

Berkat dimanapun Anda berada, demikian tadi program Hindu Dharma di Ruang Dengar Anda. Saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, di mana Rabu malam ini kita akan hadirkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Untuk malam hari ini kita akan nanti bergabung dengan Pro 1 Network ya, ada Dita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail yang akan hadir dengan narasumber bintang tamu Johan Untung.

0: 80-an tentang Nusantara. Rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih
1: mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh
1: ini Indonesia mas ya
0: kau sebentar maksudku ya? Gini maksudku itu daerah mana ya
1: nggak lupa kan lali kan
0: sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak aduh lali aku namanya
1: sebelum
0: bukan sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situ lah ya
1: mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Walangun utama. Malam ini mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua PRU 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI PRU 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya mas. Oh ya mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul. Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran misalnya billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang
0: ya. Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo, Rek. Ya. Soalnya
1: sama legend
0: penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
1: Wah.
0: Ya, penyiar masalah. Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, lagi.
1: Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Umurnya sekarang udah 26.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja. Bagaimana?
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Okay. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang gubernur.
1: Oke, Bang.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik
0: pertanyaan, silakan Bang Menijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, atau lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul,
3: tadi udah diputer. Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
1: siap,
3: barang.
1: Ya, siap, nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih ya, konsert ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia. Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap. Kami jawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Mawat di Bandung. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
1: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Sejatinya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
5: Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan,
5: selamat
0: Bu Tiara?
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya, Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa,
1: Bung ya, Nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas. Gimana,
6: ya,
1: Bang?
6: Ya, langsung saja nih, Mbak Ita.
1: Boleh, silakan, Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Ya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan
6: di Jakarta, Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, untuk agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Kampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga nggak ditulis namanya, iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalapa di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Weh. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BET Award waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya
0: memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantas soalnya Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus,
1: Mas. Keselak loh, Mas. Mas Dedi. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba? Oh,
0: Yuni. Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan.
2: Jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Karena
1: hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Jujur Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang baru sekarang, gimana, formasi ya, baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes, asik.
2: Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Tina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu yeah. itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang Baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Wow. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton. Betul. Yang hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam buat teman-teman Tujuh Bintang, ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, Mas Deddy.
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
1: Selamat malam. Aduh, kesel
0: okay. Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada,
1: ada Mas Deddy,
0: Mas
1: Deddy
0: Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau niti pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica pertama kali bersama.
1: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya.
1: Iya Mama dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Salam. Ya.
1: Iya.
0: Salam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pertama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukut itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Mbak Eti dan Niyati di Jember. Juga ada Putra

0: Sudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Siap, sama-sama.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Uncle Gazi.
2: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
3: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
2: Siap.
1: Siap.
3: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Ide ini?
1: Iya, siap.
3: Terus
1: nanti dijawab.
3: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
2: Oke.
3: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
2: Siap.
3: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
3: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
3: Oke, boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
3: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
2: Oke. Siap.
3: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
2: Masih ada.
1: Ya.
2: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
2: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani biro, Mas. Masalahnya Wani biro.
2: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak Makanya Levi. Nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik, bener loh, ditunggu.
2: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
4: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah, saya. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
4: Ape.
1: Api dong.
2: Say.
4: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
2: Betul.
4: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh.
2: Mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
4: Sejak era 80-an hingga kini.
2: Iya.
4: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: iya,
4: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
4: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya.
2: Mm-hmm.
4: Di 21 Juni nanti.

0: Mana ya? Oke,
1: siap. Oke, siap.
0: Oke, Mbak Haryanti.
1: Sama-sama.
2: Titip salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan.
2: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
0: sama-sama,
2: banyak.
0: Sama-sama, Mbak Haryanti.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
0: Bang Lasiman, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Lasiman.
1: Bang Lasiman.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
0: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
3: Halo, halo.
0: Iya, kedengeran kok.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya, ya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
3: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
0: Iya.
1: Iya.
0: Bang?
3: Ini pertanyaannya kepada Johan Tung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Nah, oke.
3: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
0: Siap. Nah,
3: album yang pertama kali.
0: Iya, Bang.
1: Udah itu aja ya.
3: Nah, ini yang paling akhir.
1: Iya, siap.
3: Salam-salamnya.
0: Oke, okay, silakan.
3: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap.
0: Oke, okay, Bang Lasiman.
1: Terima kasih, Bang Lasiman.
3: Ada Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
0: Oh, terima kasih. Amin, amin.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah aku akan diajak konser?
0: Mohon maaf ya.
1: Anda siapa gitu dong? Coba.
0: Maaf, mohon maaf.
1: Sampai niku sopo. Sampai niku sopo, lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
4: Cibu. Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
1: Iya.
4: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Ya.
4: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ini?
1: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu.
0: Jam 9.
1: Supaya panas.
4: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
1: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
4: Ya apa-apalah, nanti nanti sampaikan salamku.
0: Pastinya.
1: Siap.
4: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
0: Iya.
4: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
1: I Don't Like to Sleep Alone.
4: Itu dia, nanti follow dong. Nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
0: Oke, okay,
1: pakai suaraku aja ya. Gimana?
0: Siap, Ciguria.
4: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
0: betul,
4: Nostalgia
0: betul.
4: Di Indonesia. Salam buat beliau Bang Johan.
1: Siap.
4: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
0: Silakan Ciguria.
4: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
0: Oke, okay, Ciguria.
4: Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang. Semua milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Orang Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama orang Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya, bener.
0: Oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya, iya, iya, iya, iya satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang kebetulan lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung ya, kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Dulu ya. Selamat malam Mbak Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi bersama Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Kecil. Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti diarahkan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih.
1: Yes,
3: assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
0: Pempek, tuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima kasih.
4: Semangat sukses selalu. Boleh dong salam salam.
1: Boleh silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kak Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Sahabatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Gak ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
2: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
2: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya?
2: Sih.
1: Iya.
2: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
2: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
2: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yohan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
2: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
2: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
2: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Wala, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
2: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu. Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
2: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
2: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
2: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikinnya bonek ya Mas.
2: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
2: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
2: SMP 1.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
2: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
2: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
2: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya Arianto. Tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Iya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau kenal sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, Mbak, cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah,
2: orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak ada Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu. Beda apa? Jadi wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
2: di Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
1: Iya, ya.
0: Iya, ya. Aduh. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat. Iya, toh?
0: Betul. Nah,
2: mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Ya, Mas.
2: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran. Seumuran
0: ya. Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu, nah, dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas, aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri kasih
0: ya.
1: Di jimatnya nih. Kok udah masih di
0: jimatnya? Ya Allah. Tino jimat, ha?
2: Nah, hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah,
2: kekuatannya
0: tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Suaranya saya translate ya. Buat pendengar Pro 1 nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nangkono power.
0: Powernya nangkono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekam ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi biasa, kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking
1: banget,
0: banyaknya masih... habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah. Enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya, jadi aku sih paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Sebelumnya dibilang. King of cover version.
0: Nah, King lah. Of cover version, siap.
2: Oh no, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Ya kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas. Wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: dan
0: siap,
1: masih
0: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya iya
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi oh, grup okay. Band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
2: Ya lumayan ya, Mas. Seket luru
1: iya,
2: aku sama Ernie Podo itu Ernie kulit juga umurnya 71
0: 71 ya
1: Ernie
0: ha, yeah. Oh,
1: penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung, apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen dan apakah suka nyanyi sejak kecil,
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah gak, Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
6: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Yang,
0: ini yang barusan sama ya. Mbak Ita.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya salah.
2: Ya 80-an.
0: Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa ya Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi. Ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang namanya. Asli pastinya.
2: Bagaimanapun iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap iya.
1: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh oke. Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Nah, jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh. Oke.
2: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus saya pakai ya Mas.
2: Ono plus sih kumamu. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya,
1: enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono meyakin kok
0: Surabaya. Oke.
1: Aduh Mas.
0: Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
2: orang tua
3: saya. Jadi orang tua, ini katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Benar, berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar? Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, yes, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya? Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya? Pernah ngeband di situ ya?
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Isudi, Mbak Isa.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johanan?
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya Kak Johan, untung yopo kabare?
2: Yo kabare api-api, baik buat Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara
4: tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, emang. Ya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono. Juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal
0: ya. Dong
4: ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Bang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi, juga sama siapa namanya tadi, Mas Gilang, untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti.
1: Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan,
1: iya.
4: Jadi kebetulan kamu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya.
1: Iya.
5: Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu Nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, Mas.
2: Oke, okay. Kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Muntung gitu. Iya. Ya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam. Salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Siap,
5: semoga
2: sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Nah, terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
1: Lupa
2: itu
1: ya,
2: kayaknya
1: Mas.
2: Pak udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Mm-hmm. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Mm-hmm. Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong Mas.
2: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86.
0: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano
1: Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilama
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Emang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: itu
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algero, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes.

0: Mirip memang Mas. Sama-sama merdunya.
1: Oke.
0: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: ini Anggrek Bulan. Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya jaman-jaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo. Oh, iya kan Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku.

0: tak terunang TVRI. Gitu.
1: Oke, jadi aku translate ya Mas. Takutnya subtitlenya nggak keluar, pendengar seluruh Indonesia nggak tahu. Jadi Mas Johan Untung ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu, Sunario sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
1: Itu Surabaya, baiklah.
0: Di tes dulu kan, di tes ya, udah. Ya. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
3: Gelora Remaja, iya sih.
0: Ya, itu ya. Kita berlima dulu, dibayarnya 10.000.
1: Zaman itu ya, Mas.
3: Apa Mas? Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
0: Mirip pengamen orang numpak bis, you know, nang Surabaya numpak bis.
3: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat pengamen. Ini kayak 100.000 gitu.
1: Iya,
3: oh,
1: ya.
3: Iya.
1: Siap.
3: Oke. Alhamdulillah.
1: Mas Johan,
0: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
3: Wah, itu mentorku itu Mas. Iya, iya.
0: Aku diajak nyanyi, cuh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
3: Piro?
0: Berapa? 250.000.
1: Wuh, kaget aku.
3: 250.000? Aku ngomong,
0: wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
3: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
0: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
3: Wow.
0: Wuh, cuma nyanyi dua lagu.
3: Aduh,
0: Smoke on the Water aduh sama Soldier Fortune.
1: Di Purple ya?
0: Hebat itu.
3: Iya,
0: di
3: iya,
0: Purple.
3: Hebat ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi, guess, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
1: Oh ala, ya, siap.
3: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
1: Langsung terputus sih.
3: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
1: Baru kita project, mau nanya ya.
3: Proyek apa yang mau dikerjain?
1: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
3: Pasti coba, kita seneng.
1: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
3: Mas
1: pamitan
3: Johan
1: sama Mas Johan.
3: Mas Johan.
1: Sebentar ya, Mas
3: kok
1: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
3: Jadi yang pasti kita senang banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
1: iya,
3: Mas
1: ya
3: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
1: Macam-macam lainnya.
3: Dan juga
1: ya,
3: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
1: Sanggup ke aku?
3: Ya. Ada rindu.
1: Ya yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Pada malam itu ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu mengantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
2: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
2: "Bahkan seorang yang baru saya kenal, tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu, menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
2: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
1: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, dan selamat beristirahat kami ucapkan untuk yang sudah memilih waktunya beristirahat mungkin ya. Sembari menemani Anda dengan sajian musik pilihan dan juga motivasi-motivasi yang akan hadir menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar malam hari ini hingga jelang pukul 00, pukul 24 malam ini. Masih ditemani saya Arfan, mengudara untuk Indonesia di Makassar malam.

0: tersangka.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang mengguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Kamis 11 Juni 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Dan kita akan awali langsung kebersamaan kita pendengar dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Al-Qadar ayat 1-5 bersama Suryana SAG dan Muhammad Ardian.

Übel!

0: الفجر صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari goran syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Melengkapi kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dan kami juga masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi untuk Anda semua.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: 21 menit sudah bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Prosatria RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Sebelum sebentar kita bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi. Saat ini tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang hati kepada Allah, mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Narilah tarifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat efek kumpulnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

Sebentar kami akan hadirkan dialog interaktif Mutiara Pagi di ruang dengar Anda pendengar untuk melengkapi kebersamaan kita di hari ini. Program acara Mutiara Pagi hari Kamis 11 Juni 2026.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Alhamdulillah kita kembali berjumpa lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi hari Kamis 11 Juni 2026 dan kita akan kembali membahas lanjutan tafsir surah Al-Mudatsir untuk hari ini. Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami sebentar ya, baik itu secara live lewat line telepon kami atau langsung mengirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp Rawusatu RRI Makassar di 0821 3333 9440. Dan saat ini pendengar, kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ilham Mutar LCMA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Ustadz, di awal kebersamaan kita sebelum masuk di sesi diskusi ya. Mohon maaf ini terlebih dahulu, ada mungkin sedikit gangguan ini di jaringan telepon kita ya. Ada tausiah singkat terlebih dahulu ini Pak Ustadz, silakan.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan ya pembahasan kita di surat Al-Mudatsir bagian akhir insyaallah, karena tinggal beberapa ayat ya sebelum kita memasuki surah berikutnya. Kita akan membahas surat atau ayat yang ke-50 ya, dan beberapa ayat setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ka'annahum humurum mustansirah, ya, seakan-akan mereka itu adalah humur. Humur ini artinya adalah keledai liar ya, yang lari karena terkejut ya. Farat min kaswara, mereka lari dari gerombolan singa. Ini dua ayat ini, ayat 50 dan 51 merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya ya, tentang sikap ya orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di hari kemudian disebutkan yang lalu itu, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak berguna bagi mereka syafa'at atau pertolongan orang-orang yang seyogjanya bisa memberikan syafa'at atau pertolongan. Mengapa demikian? Karena mereka, orang-orang kafir itu, selalu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berpalingnya mereka itu digambarkan oleh Allah seperti seakan-akan ya keledai yang berlarian karena adanya singa yang mendatangi mereka ya. Jadi seperti gambaran ya, gambaran tentang bukan sekedar tidak mau mendengarkan itu peringatan, bahkan lari terbirit-birit dan enggan atau tidak mau mendengarkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu kemudian Allah sebutkan dalam ayat 52, bal yuridu kullu mri'in minhum ay suhufan munasyarah. Bahkan setiap orang dari mereka itu ingin agar diberikan lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Ya. Jadi mereka sebenarnya ingin diberikan kitab catatan amal yang mereka pernah lakukan. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla balla yakhafuna al-akhirah. Tidak seperti itu. Bahkan sebenarnya mereka tidak takut dengan adanya hari akhirat. Jadi ya, mereka seolah menantang ya Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada itu ya. Tidak ada itu catatan-catatan nanti di hari kemudian. Ya. Tidak ada itu hari akhirat. Nah, itu adalah yang mereka sampaikan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalla innahu tadhkirah. Ya. Sekali-kali tidak seperti itu. Ya, maksudnya ini adalah respon dari kepercayaan atau apa yang mereka ucapkan, dan Allah mengatakan sesungguhnya tadhkirah, innahu tadhkirah, itu benar-benar adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ayat kemudian kitab yang diturunkan kepada mereka itu adalah peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a dzakara, maka barang siapa yang menghendaki, dia pasti akan mengambil pelajaran ya. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan pencerahan, pasti akan menjadikan itu sebagai pedoman dalam hidupnya. Lalu ayat terakhir di sini, wa ma yadhkuruna illa ayyasha' Allah, dan mereka tidak akan mengambil pembelajaran dari ayat Allah dari Al-Quran itu kecuali siapa yang Allah kehendaki. Ya, wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dan orang yang dikehendaki oleh Allah itu dialah yang kemudian disebut ahlut taqwa, orang yang memang patut ya bertakwa ya. Lalu kemudian ahlul maghfirah, orang yang berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu para pendengar, sampai 56 di surat Al-Mudathir ini sekali lagi secara umum tentang respon dan jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap orang-orang yang durhaka terhadap peringatannya. Ya, sekira demikian, dan kita buka untuk sesi dialog.
1: Ya. Ya, baik, demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz ini. Kita masih bersama di lanjutan tafsir surah Al-Mudathir ya. Silakan 082133339440. Baik, itu untuk Anda yang ingin bergabung secara live bersama dengan kami, atau langsung mengirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Kita akan menyapa dulu ini pendengar kita Pak Ustadz ya. Untuk bersama dengan kita terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa, di mana Pak?
3: Dari Bahar di Bonecaming.
1: Pak Bahar di Bonecaming, silakan Pak Bahar.
3: Begini Pak Ustaz, ada orang hari ini taubat, masalah taubat, ceritain taubat.
1: Iya.
3: Besoknya tidak. Jadi bagaimana kira-kira bisa diampuni Pak Ustaz? Karena hari ini coba besoknya tidak.
1: Baik.
3: Bagaimana diampuni kesalahannya orang seperti itu?
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti apa ini Pak Ustaz katanya? Dari Pak Bahar di Bonecaming, ada orang yang hari ini taubat, besoknya melakukan lagi mungkin kesalahan. Okay. Bagaimana bisa diampuni ini Pak Ustaz?
2: Iya. Salah satu tabiat ya manusia itu adalah selalu jatuh pada perbuatan yang
1: sama,
2: yang salah itu ya, berulang. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa ciri orang beriman yang ideal itu adalah tidak jatuh pada lubang yang sama dua kali. Ya, artinya seharusnya dia mengambil pembelajaran ya ketika dia melakukan itu dan menyadari bahwa itu adalah keliru, salah, maka dia tobat lalu kemudian tidak mengulangi lagi. Tapi itulah tadi, bahwa dalam kehidupan kita ada saja godaan setan ya, iblis dan seterusnya. Nah, karena itu dalam hadis qudsi juga disebutkan bahwa ketika ada seorang manusia, kata Allah Subhanahu wa taala ya, berdosa misalnya durhaka di pagi hari gitu ya, dan kata Allah Subhanahu wa taala balagat tunur ada sama, bahwa dosanya itu mencapai tingginya setinggi langit, begitu banyaknya. Tapi kemudian di sore hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan siapkan ampunan yang lebih banyak dari itu ya. tapi kemudian di malam hari dia berbuat lagi, ya, lalu kemudian tobat lagi, akan diampuni. Artinya, Allah itu Maha Penerima Taubat, Allah Maha Penerima Pengampunan. Yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita belum sempat bertobat, itu ya, sudah dipanggil oleh Allah. Itu yang perlu, ya, bahwa Allah akan mengampuni, memberikan pengampunan kepada orang yang bertaubat, ya, itu insya Allah akan maaf. Allah memang Maha Pengampun, ya, Tawwab, Allah Ghafur. Tapi adalah jangan sampai seseorang itu terlalu percaya diri, ya, berbuat seenaknya, lalu kemudian belum sempat dia bertobat, sudah terjadi sesuatu yang, ya, tentu dia tidak inginkan. Dan banyak sekali contoh orang-orang sementara mereka berbuat maksiat, mereka mendapatkan atau dipanggil oleh Allah, wa'alaikumsalam.
1: Baik, terima kasih itu, Pak Bahar di Bone Caming. Yang lain boleh ya, 08213333 9440. Namun sebelum kita terima telepon ini, Pak Ustadz, kita menyapa dulu ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Iya,
1: tadi Pak Ustadz, kalau saya tidak salah dengar, ini ada yang berbicara terkait kabur begitu ya. Bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita ini Pak Ustadz, sehingga kita tidak memiliki sifat lari dari masalah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena terkadang kan misalnya saya nih Pak Ustadz, saya selalu merasa ada teguran atau kebenaran yang saya tahu, namun hati saya justru menghindar karena mungkin merasa belum siap dan takut terlibat begitu. Atau mungkin ketika saya menyatakan kebenaran, bisa saja kenyamanan saya, kehidupan saya ini terganggu. Lantas bagaimana cara meledakkan hati kita agar lebih responsif ini terhadap kebenaran Pak Ustadz?
2: Iya, baik. Begini Bu, kalau kita sudah yakin ya dengan apa yang tadi misalnya mau dilakukan tapi masih ragu-ragu atau tidak percaya diri, ya, kalau kita sudah yakin dengan sesuatu itu, maka dan kita yakin ya kebenarannya, maksudnya landasannya ada jelas, maka kemudian kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya. Jangan peduli dengan pendapat orang, jangan peduli dengan bahkan kadang-kadang bisikan dalam diri kita itu, apalagi kalau yang dominan adalah hawa nafsu, itu kadang-kadang membelokkan, ya. Maka sudah, kalau kita yakin bahwa itu adalah kebenaran dan kita mau melakukan itu, ya, maka bismillah, tawakal kepada Allah. Ya, tawakal ini adalah konsep yang sangat penting dalam ajaran agama kita. Berserah diri kepada Allah setelah yakin bahwa itu adalah kebenaran, ya. Nah, tawakal ini memang bukan perkara mudah. Maka diperlukan ada mujahadah namanya. Mujahadah itu keseriusan.
1: Yeah.
2: Nah, keseriusan dalam melakukan itu. Dan tawakal ini kalau disempurnakan, ya harus ada usaha dan harus ada doa.
1: Mm-hmm.
2: Bukan sekedar pasrah. Kalau cuma berserah diri itu namanya pasrah, tapi harus ada usaha, ada doa, dan semua itu dilakukan dengan konsep namanya mujahadah, bersungguh-sungguh.
1: Yeah. Nah,
2: jadi jangan mau mendengarkan apa kata orang, ya, kalau kamu lakukan ini kamu mungkin tidak keren, ya, kamu tidak apalah dan seterusnya. Ya. Ada saja pengaruh-pengaruh yang ucapan-ucapan orang yang bisa membuat kita tidak lagi melakukan kebaikan itu.
1: Ya.
2: Nah, itu tadi. Pokoknya kalau kita tahu, kita yakin, sudah bismillah dan Allah yang akan memudahkan insyaallah.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Terima kasih Ibu Yuni. Ada juga Pak Imam nih katanya. Berarti tolong ini disampaikan kepada Pak Ustadz ini. Tadi kan disampaikan selalu ada peringatan tentang lari. Ini artinya ada sikap menolak terhadap peringatan ini Pak Ustadz. Nah, di zaman sekarang ya Pak Ustadz, peringatan Allah ini mudah sekali kita akses melalui Al-Qur'an, kajian maupun juga media sosial mungkin. Namun terkadang ya kita hanya sekadar membaca tanpa benar-benar mengimplementasikannya. Dan apakah indikator bahwa ini juga kalau hanya sekedar membaca begitu, kita juga telah lari dari peringatan secara halus dalam keseharian kita ini Pak Ustadz?
2: Iya, kalau dikaitkan dengan sikap orang-orang kafir tadi dalam Al-Quran itu mereka memang memang benar-benar lari dan maksudnya tidak mau mengikuti, mendengarkan ya, tidak mau mendengarkan apalagi mengikuti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah kalau kita kemudian apa misalnya membaca atau mendengarkan nasihat ya, dan itu adalah kebenaran, lalu kita ini dulu, kita apakah nasihat, apakah kebenaran yang kita dengarkan itu sesuatu yang sifatnya harus ya yeah. kita lakukan ya, atau sesuatu yang tidak menjadi kewajiban misalnya ya, tapi adalah kebaikan secara umum ya. Kalau perkara sholat, misalnya kita ini kurang-kurang semangat untuk sholat, dan yeah. kemudian kita mendengarkan nasihat, maka ini kan sholat sesuatu yang harus, itu wajib ain namanya, fardu ain.

0: boleh mendengarkan cukup dulu dan berusaha mudah-mudahan suatu saat berada dalam kondisi bisa memberi.
1: Yeah.
0: Ya, tapi kalau yang sifatnya wajib, nah itu nggak boleh kita tunda-tunda. Iya,
1: baik. Terima kasih tadi Pak Imam, saya sudah bacakan ya Pak Imam ya. Baiklah Pak Ustadz, karena waktu kita juga terbatas, next minggu depan ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di pembahasan yeah. selanjutnya Pak Ustadz. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam diri kita. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Demikian tadi mendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi lewat dialog interaktif Mutiara Pagi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: sampai bahkan 1 miliar.
1: Promosi, sosialisasi Bola Gembira, Ferry juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara.
2: Radio Republik Indonesia Makassar, dan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari berita. Dinas Koperasi dan UKM Makassar menilai kenaikan suku bunga tidak berdampak signifikan pada UMKM pengguna KUR. TVRI dan RRI perkuat kolaborasi untuk penyelenggaraan Nobar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sidrap siap mengantisipasi dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga red dari 5,25% pada bulan Mei naik menjadi 5,50%. Kenaikan ini mendapatkan respon yang positif, namun di satu sisi lain kenaikan suku bunga ini diprediksi memberikan dampak, salah satunya pemberian kredit oleh bank. Bupati Sidrap Saharudin Al-Rif mengungkapkan, kenaikan suku bunga akan memberikan dampak terhadap sejumlah sektor usaha, seperti peternakan, pertanian, dan sektor usaha konstruksi. Karenanya, lanjut Saharudin, pemerintah daerah akan melakukan upaya agar dampak kenaikan ini tidak terlalu memberikan efek bagi masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Saat ini menurut Bupati, sebagian pelaku usaha masih memilih bersikap wait and see sambil melakukan perhitungan yang lebih cermat terhadap prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Terkait kemungkinan perbankan memperketat penyaluran kredit di tengah kondisi ekonomi saat ini, Saharudin menilai pemerintah perlu memberikan keyakinan kepada para pengusaha agar tetap optimis dan terus menjalankan aktivitas usahanya.
4: Makanya kita bagaimana kehadiran kepala daerah bisa memberikan motivasi ke pengusaha supaya juga kejutan ini tidak membuat pengusaha menjadi pesimis, malah justru optimis dengan iklim usaha yang lebih terfasilitasi oleh pemerintah daerah.
3: Saharudin menambahkan saat ini kondisi iklim usaha di Sidrap masih cukup aman karena masih seimbang antara produksi dan penghasilannya, terutama produksi yang menggunakan peminjaman.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Koperasi dan UKM Makassar menilai kenaikan suku bunga tidak berdampak signifikan pada UMKM pengguna KUR. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Kenaikan suku bunga yang terjadi belakangan ini dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya yang memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR. Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Heriman, menjelaskan, skema bunga KUR jauh lebih rendah dibandingkan kredit konvensional. Jika kredit perbankan konvensional umumnya berada pada kisaran 12-14%, bunga KUR tetap berada di angka 6% per tahun. Menurutnya, kebijakan kenaikan suku bunga lebih berpotensi dirasakan oleh pelaku usaha menengah hingga besar. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih dapat mengakses pembiayaan KUR dengan plafon yang cukup besar.
0: Kalau saya, karena KUR itu kan kalau kita, kecuali mungkin yang terasa kalau dia yang menengah, kalau mikro dengan kecil saya rasa tidak, karena kan mereka akses KUR-nya bisa sampai bahkan 1 miliar, 500 juta, dan itu KUR-nya 6% per tahun.
5: Ditambahkan yang menjadi kekhawatiran yang lebih banyak dirasakan pelaku usaha saat ini bukan berasal dari kenaikan suku bunga, melainkan isu kenaikan pajak. Namun demikian, kebijakan itu disebut tidak berdampak langsung terhadap mayoritas UMKM.
2: Kenaikan suku bunga Bank Indonesia dikhawatirkan akan menahan laju pertumbuhan sektor dunia usaha. Demikian disampaikan pelaku usaha Arwan Cahyadi dalam wawancara Sorotan Berita dipandu Alfianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arwan Cahyadi.
7: Assalamualaikum. Selamat pagi Bung Alfian, apa kabar semua para pendengar RRI dimanapun berada?
6: Baik, sehat Pak. Oke, Pak Arwan Cahyadi, sebagai upaya untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, pemerintah menaikkan suku bunga atau BI rate begitu. Dan ini mungkin dipandang sebagai salah satu langkah upaya begitu untuk bagaimana mengatasi lesunya ekonomi. Bagaimana tanggapan dunia usaha sendiri Pak melihat kenaikan suku bunga atau BI rate ini?
7: Iya, kenaikan suku bunga rate memang diharap-harapkan bahwa itu bisa membantu perekonomian Indonesia yang sedang serba tidak menentu.
6: Yeah.
7: Kita tahu bahwa dolar sekarang sudah menyentuh 18 ribuan, dan momentum kejadian-kejadian di dunia internasional dengan adanya peperangan dan lesunya bisnis perekonomian dalam negeri, tingkat kegiatan ekonomi para pengusaha sedikit surut. Yang kita tahu sekarang ini banyak isu-isu yang sedikit mengarah kepada kecenderungannya untuk sektor swasta kurang berkembang.
6: Yeah.
7: Kita tahu bahwa ada koperasi Merah Putih, terus ada ancaman Alfamart, Indomart, dan lainnya yang sepertinya keberpihakan kepada sektor swasta sedikit berkurang, dan itu membuat dampak yang berpengaruh terhadap hadirnya mitra pemerintah, dalam hal ini pihak swasta, untuk ikut membantu perekonomian dan membuka lapangan kerja dari sejumlah angkatan kerja yang sedang menanti di ujung sana untuk bisa mendapatkan penghasilan pekerjaan dan mata pencarian tetap. Saya kira itu yang menjadi faktor utama yang membuat kegelisahan di beberapa sektor swasta.
6: Pak Arwan, ini kita tahu kan kalau suku bunga acuan dinaikkan begitu, artinya suku bunga bank juga ikut naik. Suku bunga deposito naik, keuntungan bagi nasabah, mungkin mereka akan mendapatkan keuntungan dari uang yang mereka investasikan ke bank. Namun kemudian ini sedikit kurang menguntungkan begitu bagi sektor dunia usaha, karena mungkin bisa saja menahan untuk melakukan pinjaman ke bank untuk pengembangan dunia usaha karena bunga, suku bunga yang cukup naik begitu. Nah, apakah kemudian nanti ini akan mempengaruhi begitu sektor usaha ketika mereka akan coba melakukan ekspansi usaha-usaha mereka, termasuk mungkin juga dunia UMKM begitu, kalau menurut pandangan Anda di dunia usaha, Pak Arwan?
7: Iya, baik. Beberapa bulan lalu saya Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan telah digelontorkan sejumlah angka yang sangat fantastik kepada sejumlah badan usaha milik bank, badan usaha milik negara, khususnya perbankan, baik beberapa milik pemerintah termasuk ada beberapa milik swasta, yang diminta supaya segera melontorkan di dalam upaya membangkitkan sektor perekonomian di dalam investasi-investasi. Tapi ironisnya, dengan saat-saat begitu ada kebijakan baru menaikkan suku bunga rate, dan itu bukan saja sektor swasta yang mendapat dampak terhadap kenaikan itu, tetapi secara multi player efeknya yang berdampak terhadap dunia investasi tidak begitu bergerak. Jadi sedikit ada di lain sisi mendukung untuk segera berinvestasi karena dibelontorkan uang tadi sekian banyak triliun-triliun, lalu tetapi di sektor swasta, sektor lain, di pihak lain juga memberikan tingkat bunga tinggi. Jadi bukan saja deposito yang naik, tetapi bunga kredit juga naik. Dan dua posisi yang seperti ini membuat kebimbangan. Satu sektor ikut mendorong untuk memberikan kredit untuk bisa melaju perekonomian kita, tapi di sisi lain memberikan penekanan terhadap tingginya bunga perbankan. Lalu apa yang menjadi persoalan sekarang? Pada umumnya pengusaha-pengusaha wait and see, menunggu dan melihat. Jadi ibaratnya kalaupun misalnya ada keinginan untuk berinvestasi, sementara wait and see lah, menunggu dan melihat bagaimana sekitar-sekitar, apakah masalah dunia politik, sosial, hukum dan lainnya, itu semua menjadi potret daripada fokus daripada pengusaha-pengusaha di sektor swasta.
6: Jadi sepertinya kemungkinan pertumbuhan itu akan sedikit tertahan begitu, Pak Arwan, ya, dengan
7: saya berpikir demikian, Pak Afian. Kalau prediksi saya meleset, ya syukurlah, karena ini keprihatinan juga. Di lain pihak kita menerima bantuan kredit, tapi di lain sisi menaikkan suku bunganya. Jadi kembali itu menjadi persoalan juga. Ya, ada keraguan, dan itu saya ulang, karena bahkan ada siapa ya, petinggi siapa mengatakan bahwa pemerintah harus punya kewibawaan dalam menegakkan masalah hukum, masalah perekonomian, masalah politik dan lainnya. Dan itu saya katakan bahwa pemerintah menang dong. Kalau pemerintah menang, swasta gimana? Apa kalah? Padahal swasta itu bagian daripada pemerintahan kita loh. Jangan lupa, ekonomi bisa tumbuh karena swasta, ekonomi bisa tumbuh karena memang kemakmuran terjadi. Dan tentu pada akhirnya ya.
6: Baik.
7: kita semua disejahterakan gitu.
6: Baik, oke. Terima kasih banyak analisanya Pak Arwan, terima kasih banyak.
7: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sulsel jadi daerah pertama luncurkan sensus ekonomi 2026. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia secara resmi meluncing sensus ekonomi 2026. Hasil data pada sensus ekonomi tersebut nantinya dapat digunakan untuk kebijakan yang tepat sasaran dalam pembangunan di daerah. Adapun launching sensus ekonomi 2026 menjadi momentum bersama untuk mendata secara lengkap aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia dan daerah. Provinsi Sulsel menjadi daerah pertama yang memulai launching sensus ekonomi yang akan berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS RI Amalia Adiningar Widyasanti menjelaskan, sensus ekonomi ini adalah kesempatan emas memotret aktivitas ekonomi yang ada di lapangan saat ini. Di antaranya mencakup pendapatan di sektor pertanian, usaha atau aktivitas ekonomi dan rumah tangga. Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan yang solid dari kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota seprovinsi Sulawesi Selatan serta masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.
8: Dari hasil sensus ekonomi 2026, para kepala daerah bisa memanfaatkannya untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan yang terkini. Karena tadi yang sudah disampaikan Pak Gubernur, ini sensus, artinya pendataan lengkap, bukan sampling, karena ini bukan survei. Dengan kita memperoleh data yang lengkap, data terkini, ini akan sangat bermanfaat bagi para kepala daerah, bagi pemerintah pusat dan juga tentunya pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat potret terkini dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya, yang terkini dan terlengkap.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, launching sensus ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan menjadi momentum pertama pendataan ekonomi di daerah.
9: Ini sangat penting karena akan memberikan data yang tentu sangat mencerminkan daripada ekonomi masyarakat. Saya sampaikan ini bukan survei, tapi ini sensus. Sensus itu akan dilaksanakan door to door. Tentu datanya harapan kita akan menjadi sangat akurat dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Dan saya mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mensupport, kepala daerah mensupport, semua pimpinan instansi untuk bagaimana welcome dengan TIR ya. Tadi sudah dicanangkan TIR, bagaimana menerima petugas yang tentu adalah petugas resmi.
3: Andi Sudirman berharap hasil sensus ekonomi nanti dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi ekonomi secara real pada masyarakat, pengusaha, dan sebagainya. Dalam sensus ekonomi 2026, sebanyak 8.776 petugas akan turun ke lapangan.
2: Kejari Maros percepat penanganan kasus korupsi outsourcing BPKA Sulsel. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
10: Kejaksaan Negeri Maros terus mempercepat penyidikan dugaan tindak pidana korupsi belanja jasa tenaga kerja outsourcing di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan BPKA Sulsel. Penyidik Kejari Maros baru-baru ini telah memeriksa mantan kepala BPKA Sulsel yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan di Jakarta dan Lapas Sukamiskin, Jawa Barat untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya. Kepala Seksi Intelijen Kejari Maros Adi mengatakan, penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti guna memperkuat pemberkasan. Selain mantan kepala BPKA Sulsel, dua direktur perusahaan penyedia jasa tenaga kerja juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pembayaran gaji tenaga outsourcing pada tahun anggaran 2022 hingga 2023. Dua perusahaan penyedia jasa tenaga kerja diduga melakukan pemotongan bahkan tidak membayarkan upah ratusan pekerja yang bertugas di lingkungan BPKA Sulsel.
11: Jadi untuk ini Pak, untuk kasus kereta api, jadi tim itu sudah melakukan pemeriksaan Pak di Jakarta sama di Jawa Barat di Sukamiskin. Kemudian untuk kesimpulannya kami belum dapat info dari tim. Jadi untuk kami akan fokuskan untuk tahun ini untuk menyelesaikan persoalan di kereta api Pak.
10: Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar 500 tenaga outsourcing diduga menjadi korban dalam perkara ini. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Kejari Maros menegaskan kasus korupsi outsourcing BPKA Sulsel menjadi salah satu perkara prioritas yang ditargetkan rampung tahun ini. Saat ini penyidik masih melengkapi alat bukti dan berkas perkara untuk mempercepat proses hukum terhadap para tersangka.
2: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menekan angka sengketa lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Reforma Agraria. Laporan Suryani Arifin.
12: Pemerintah Kabupaten Bone berupaya menekan angka sengketa lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Reforma Agraria. Bupati Bone Andi Asman Suleman resmi membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA Kabupaten Bone yang berlangsung di Kantor Pertanahan Watampone Rabu pagi. Dalam sambutannya, Bupati Bone menyoroti masih banyaknya warga yang terjebak sengketa hukum hanya karena persoalan alas hak tanah yang tidak jelas. Olehnya itu, ia menegaskan bahwa GTRA harus hadir sebagai solusi nyata.
13: Kegiatan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria kita buka secara bersama. Yang dalam GTRA ini yang diwakili pemerintah pusat tidak disalahkan, tidak disalahkan. Saya suka itu. Saya pernah kata disalahkan. Pas kata saya ketawa, setelah saya dibuat. Kembali ke atas itu.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Bone Kuncoro Bakti Hanum Prihanto menyatakan, penataan aset dan pemberdayaan warga tidak akan maksimal tanpa adanya kolaborasi lintas sektor.
14: Adapun yang melatar belakang kegiatan adalah kita menginginkan sebuah mengupayakan untuk berkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi dari seluruh unsur yang terlibat atau tergabung dalam tugas-tugas reforma agraria. Sehingga mengambil tema pada kesempatan ini adalah sinergisitas reforma agraria, Kabupaten Bone menata aset, membuka akses.
12: Untuk itu diharapkan agar seluruh camat dan kepala desa untuk aktif melaporkan masalah pertanahan di wilayahnya, agar segera dicarikan solusi bersama.
15: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Bupati Talenrang pimpin forum penataan ruang goa untuk perkuat ketahanan pangan dan kepastian pemanfaatan lahan. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
16: Pemerintah Kabupaten Goa menggelar forum penataan ruang Kabupaten Goa sebagai upaya memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan, perlindungan lahan pertanian, serta kepastian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan bagi masyarakat di Baruga Karayang Pantingaloang kantor Bupati Goa baru-baru ini. Forum yang dipimpin oleh Bupati Goa Siti Husnia Talenrang ini membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya pemutakhiran dan validasi sebaran lahan baku sawah atau LBS, penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B, penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan LCP2B, serta tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Goa, KPK, dan ATR BPN dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan. Bupati Husnia Talenrang mengatakan, forum ini adalah menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah.
17: Dari segi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, di mana kita potensi pertaniannya ada, pertambangannya juga ada, dan pasti airnya juga ada. Nah, oleh karena itu, karena potensi ada, tentu harus didukung oleh penataan ruang yang baik dan tepat. Untuk itu, saya menyampaikan bahwa Kabupaten Goa ini maju tidak itu tergantung dari bagaimana kita siap dalam penyelenggaraan penataan ruang yang tepat.
16: Bupati menyebut pemutakhiran data penetapan kawasan pertanian yang dilakukan akan menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan produktif di Kabupaten Goa. Ia menegaskan, keputusan yang dihasilkan dalam forum ini akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan daerah, iklim investasi, pemanfaatan ruang, dan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang. Emi Bafada, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan Ayunia Nidiyati.
18: Persiapan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti mengatakan, berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, Sekolah Rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
19: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler itu mereka membuka pendaftaran secara luas. Tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
18: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH. Berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
20: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data prelist, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
18: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
21: Kita melakukan penjangkauan bersama ketua tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami dinas sosial sendiri.
18: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
2: Angka stunting Kabupaten Goa turun dari 21% menjadi 17%. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
16: Dinas Sosial Kabupaten Goa mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Goa terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa Firdaus mengatakan, berdasarkan data 2025, angka stunting di Kabupaten Goa berhasil ditekan dari 21% menjadi 17%. Dikatakan, adapun wilayah di Kabupaten Goa dengan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sombopu dan Palangga. Daerah tersebut, lanjut Firdaus, menjadi daerah terbanyak menerima bantuan pemenuhan gizi guna memberantas stunting. Selain di Palangga dan Sombopu, wilayah dataran tinggi juga terbanyak menerima bantuan pemenuhan gizi. Bantuan diberikan tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Goa dari 6,85% menjadi 6,64%.
22: Menurunnya itu 11,9%. Yang besar itu kan Sombopu, yang besar jumlah penduduknya itu biasa. Baik Sombopu, Palangga, termasuk ada beberapa dataran tinggi. Tapi biasanya itu yang paling banyak itu kan yang paling padat jumlah penduduknya, seperti itu. Nah ini kan stunting itu kan terkait ya terkait juga kemiskinan karena tentu pembunuhan gizi kan. Jadi untuk sampai saat ini kita ini masih sementara proses untuk penyalurannya sambil menunggu tenaga anggaran.
16: Firdaus menambahkan, saat ini tim percepatan penurunan stunting TPPS terus bekerja agar prevalensi stunting di Kabupaten Goa ini bisa turun lebih banyak lagi dengan kolaborasi dan bergerak bersama sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing. Ia juga menyebutkan persoalan stunting ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi butuh kolaborasi dan kerja keras bersama dari seluruh pihak. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporannya.
2: Pemkab Sinjai kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi ASN, P3K, dan THL mulai 10 Juni hingga Agustus 2026. Laporan Ayunia Nidiyati.
18: Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Kesehatan kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh aparatur pemerintah daerah mulai 10 Juni hingga Agustus 2026. Program yang menjadi bagian dari pelaksanaan program hasil terbaik cepat atau PHTC tersebut menyasar aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta tenaga harian lepas di seluruh organisasi perangkat daerah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sinjai, Bahraini Bakri, mengatakan layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan fisik umum, tekanan darah, indeks massa tubuh, screening diabetes, pemeriksaan penglihatan dan pendengaran, screening tuberkulosis, pap smear, screening kesehatan mental, hingga konsultasi dokter. Menurut Bahraini, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, sekaligus mendorong deteksi dini berbagai penyakit sebelum menimbulkan komplikasi yang lebih berat.
0: Terkait dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Juni hingga bulan Agustus tahun 2026. Kegiatan ini diperuntukkan untuk kalangan pegawai yang ada di seluruh OPD di Kabupaten Sinjai. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan rutin.
18: Bahraini menambahkan, selain menyasar pegawai pemerintah, program cek kesehatan gratis juga dilaksanakan di seluruh puskesmas pada 9 kecamatan, dengan sasaran mulai dari bayi baru lahir, balita, usia produktif, hingga lanjut usia, sehingga akses layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa.
2: TVRI dan RRI perkuat kolaborasi untuk penyelenggaraan Nobar Piala Dunia 2026. Laporan Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Nonton Bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
4: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
23: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2: Raker Koni Sulsel siap digelar 13 Juni, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan memastikan pelaksanaan rapat kerja atau raker tahunan pada 13 Juni mendatang. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Cali Suang, mengatakan seluruh persiapan kegiatan telah rampung, mulai dari lokasi pelaksanaan hingga materi yang akan dibahas dalam rapat. Raker tahunan tersebut akan menjadi forum evaluasi program kerja tahun 2025 sekaligus penyusunan program kerja tahun 2026. Selain itu, sejumlah agenda strategis juga akan dibahas, termasuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan, serta pengembangan pembinaan olahraga di daerah.
6: Ya, raker itu sudah siap, Dek. Bahkan hotelnya apa semua, ya panitia itu sudah menyelesaikan malah. Sudah menyelesaikan dia punya dompemannya, kan? Ya, dan jadi berarti sudah pasti bahwasanya di Royal Bay diadakan. Adapun materi juga sudah sementara nih cetak ini materi-materi yang akan dini. Laporan kerja tahun 2025, kemudian program kerja 2026, kemudian akan diisi oleh beberapa pemateri, ya termasuk Kadispora dalamnya untuk menjelaskan bagaimana tata laksana Porprov kali ini. Karena yang sebelum-sebelumnya kan ditangani oleh KONI, ini sekarang sepenuhnya ditangani oleh dananya apa semua ada di Dispora. Biar dia jelaskan kepada KONI Kabupaten Kota dan 63 cabang olahraga yang ada di Sulawesi Selatan.
5: Cali menambahkan, raker akan menghadirkan sejumlah narasumber termasuk perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memberikan pemaparan terkait pelaksanaan program olahraga di Sulawesi Selatan. Rapat kerja tersebut juga akan diikuti pengurus KONI Kabupaten Kota serta pengurus cabang olahraga se-Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pembinaan prestasi olahraga di daerah.
2: Dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia pada sektor usaha. Hal ini menjadi topik komentar disampaikan Maladi Amin.
7: Selamat pagi pendengar. Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,25%. Kenaikan ini menjadi yang pertama dalam 2 tahun terakhir setelah sebelumnya bertahan di level 4,7% sejak November 2025. Sudah barang tentu, kenaikan ini dapat membawa sejumlah dampak bagi dunia usaha dan masyarakat. Hingga pasar keuangan, diantaranya cicilan kredit berpotensi naik, bunga deposito bisa lebih menarik, rupiah berpeluang lebih stabil, dunia usaha bisa lebih berhati-hati ekspansi. Kebijakan kenaikan suku bunga ini dilakukan untuk memperkuat stabilisasi rupiah sekaligus menjaga inflasi tetap sesuai target pemerintah. Tentu, untuk menjadi perhatian dengan kenaikan suku bunga bank ini, pelaku usaha dan masyarakat perlu lebih cermat dalam mengatur strategi keuangan agar tetap stabil di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis. Setelah Bank Indonesia atau BI menaikkan suku bunga, banyak bank berpotensi menyesuaikan bunga kredit usaha, kredit modal kerja, maupun kredit investasi. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya pinjaman yang harus ditanggung perusahaan, terutama bagi bisnis yang masih bergantung pada pembiayaan eksternal untuk operasional maupun ekspansi usaha. Perusahaan yang memiliki cicilan kredit berjalan juga perlu mengantisipasi kemungkinan kenaikan beban bunga dalam beberapa periode ke depan. Karena itu, banyak bisnis mulai lebih selektif dalam mengambil pinjaman baru agar kondisi cash flow tetap aman. Kenaikan suku bunga biasanya membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran ketika bunga kredit kendaraan, KPR maupun pinjaman konsumtif meningkat. Sebagian konsumen cenderung mengurangi belanja dan memprioritaskan kebutuhan utama. Kondisi ini dapat memberikan tekanan pada sektor bisnis yang sangat bergantung pada konsumsi masyarakat seperti retail, kuliner, fashion, properti, hingga otomotif. Jika daya beli melemah, maka perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran agar tetap mampu menjaga penjualan. Kenaikan suku bunga bank di tahun 2026 ini tentu akan membawa tantangan baru bagi banyak pelaku usaha di Indonesia. Biaya pinjaman yang berpotensi meningkat daya beli masyarakat yang melambat hingga tekanan terhadap cash flow membuat perusahaan perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan bisnis. Meski demikian, kenaikan suku bunga tidak selalu menjadi ancaman jika perusahaan mampu menyusun strategi yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, bisnis tetap dapat menjaga pertumbuhan sekaligus meminimalkan risiko yang muncul akibat perubahan kebijakan moneter. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
2: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store.

0: Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita selanjutnya akan bersama di 91 FM RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bune dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menemani Anda di Bune Menyapa Pagi. Kali ini di edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Selamat beraktivitas. Dan sambil menemani Anda beraktivitas pagi ini, kami akan sampaikan informasi seputar perakiraan cuaca dan juga informasi dari rri.co.id. Semoga tetap sehat dan semangat pendengar. Kami harapkan untuk Anda pendengar RRI Bone selalu dimudahkan dan dilancarkan serta di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengawali sesi pertama Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan informasi dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bmkg.go.id seputar perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan.

Pendengar, hari ini Kepulauan Selayar, Jeneponto diprediksi berawan. Suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 62 hingga 85%. Bulukumba dan Bantaeng berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhu 23 hingga 25 derajat Celcius, kelembaban udara 81 hingga 94%. Takalar dan Goa diprediksi hujan sedang, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 96%.

Untuk Sinjai, Bone, dan Sopeng, hari ini diprediksi hujan dengan intensitas ringan, suhu 22 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 82 hingga 98%. Untuk Maros dan Pangkep, berawan, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 93%. Baru diprediksi udara kabur, suhu 23 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 77 hingga 94%. Wilayah selanjutnya, Wajo, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Luwu, dan Tanah Toraja, hujan ringan, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 98%. Wilayah berikutnya yakni Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo berpotensi hujan ringan. Suhu 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 98%.

Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, Telu Limpoe, Bengo, dan Patimpeng diprediksi hujan dengan intensitas ringan dengan suhu berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Kelembaban udara 80 hingga 99%. Demikian pendengar info BMKG, dan sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu jeda berikut ini.

0: Pendengar masih di 91 FM RRI Bone, dan kali ini kami akan sampaikan informasi tentang pertumbuhan ekonomi Bone triwulan 1 tembus 7,84%. Kabupaten Bone mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,84% pada triwulan 1 tahun 2026. Capaian tersebut menempatkan Bone sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan dan berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Hal itu disampaikan Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman saat menanggapi data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan yang dirilis berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS. Menurut Andi Asman Sulaiman, capaian tersebut menjadi bukti bahwa Bone mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi meskipun memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data yang dipaparkan, Kabupaten Bone mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,84%. Angka tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai 6,88% dan nasional sebesar 5,61%. Bupati Bone menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi berbagai sektor ekonomi, khususnya pertanian, perdagangan, jasa, serta dukungan masyarakat dalam menjaga aktivitas ekonomi tetap produktif. Ia berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan melalui peningkatan investasi, penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendengar, kita cukupkan dulu sesi pertama Bone Menyapa Pagi, dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Bone untuk Anda.
1: Bone Pagi ini.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Sekolah rakyat di Bone siapkan ratusan kuota untuk siswa baru. Layanan semakin dekat, kantor pelayanan imigrasi resmi beroperasi. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Sekolah rakyat di Kabupaten Bone menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan Ayunia Nindiati.
1: Persiapan penerimaan peserta didik sekolah rakyat terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti mengatakan, berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
2: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler itu mereka membuka pendaftaran secara luas. Tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH, berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
3: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data prelist, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
1: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
4: Kita melakukan penjangkauan bersama ketua tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami Dinas Sosial sendiri.
1: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
0: Kantor pelayanan keimigrasian telah dibuka secara resmi di Kabupaten Bone, kini lebih dekat dengan masyarakat. Laporan Suryani Arifin.
5: Guna mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Teneteriatang, telah dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman kemarin. Menariknya, peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penguatan nilai spiritual dan karakter bagi seluruh pegawai. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Frans Simolang, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena berdasarkan data, warga Bone merupakan salah satu pemohon paspor terbanyak di Sulawesi Selatan.
6: Yang berarti imigrasi hadir untuk melayani masyarakat. Kehadiran unit pelaksana teknis imigrasi di Bumi Arum Malaka ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian yang lebih buka, cepat, mudah, dan transparan. Kita semua tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya menempuh perjalanan yang cukup menyita waktu, tenaga untuk mengurus dokumen keimigrasian, menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar atau Parepare untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelayanan Bone ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah, dan tentunya lebih akuntabel.
5: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan kehadiran kantor layanan keimigrasian ini merupakan harapan masyarakat agar pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Terlebih mobilitas warga Bone ke luar negeri untuk kebutuhan umroh, haji, bekerja, maupun pendidikan terus meningkat pesat setiap tahunnya.
7: Tentunya saya sangat berterima kasih adanya penempatan kami bersama dengan Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Makassar Provinsi Selatan Imigrasi telah menempatkan satu unit layanan masyarakat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk kegiatan layanan administrasi seperti ini. Yang terpenting itu paspor yang akan berpergian untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian wisata. Yang terpenting adalah ibadah umroh, haji, dan umroh.
5: Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Kabupaten Bone bahkan telah merencanakan pembangunan kantor permanen untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone di Kecamatan Tanetera Tangbarat demi kenyamanan pelayanan yang lebih optimal yang akan datang.
8: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menekan angka sengketa lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program reforma agraria. Kembali laporan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone berupaya menekan angka sengketa lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program reforma agraria. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman resmi membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA Kabupaten Bone yang berlangsung di kantor pertanahan Watampone Rabu pagi. Dalam sambutannya, Bupati Bone menyoroti masih banyaknya warga yang terjebak sengketa hukum hanya karena persoalan alas hak tanah yang tidak jelas. Olehnya itu, ia menegaskan bahwa GTRA harus hadir sebagai solusi nyata.
9: Kegiatan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria kita buka secara bersama. Yang nggak berhenti ini, yang dibangun ini kemudian bisa tidak diselamatkan, tidak bisa selamat. Saya sumpah itu. Saya pernah kata bersalaman, pas kata saya ketawa, setelah saya jumpa. Kedua itu pernah
5: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Bone Kuncoro Bakti Hanum Prihanto menyatakan, penataan aset dan pemberdayaan warga tidak akan maksimal tanpa adanya kolaborasi lintas sektor.
10: Kemudian yang membawa melatar belakang kegiatan ini adalah kita menginginkan sebuah mengupayakan untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi dari seluruh unsur yang terlibat atau tergabung dalam tugas-tugas reforma agraria. Sehingga mengambil tema pada kesempatan ini adalah sinergisitas reforma agraria, Kabupaten Bone menata aset, membuka akses.
5: Untuk itu diharapkan agar seluruh camat dan kepala desa untuk aktif melaporkan masalah pertanahan di wilayahnya agar segera dicarikan solusi bersama.
0: Pemkab Sinjai kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dengan menyasar aparatur pemerintah daerah mulai 10 Juni hingga Agustus 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Kesehatan kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh aparatur pemerintah daerah mulai 10 Juni hingga Agustus 2026. Program yang menjadi bagian dari pelaksanaan program hasil terbaik cepat atau PHTC tersebut menyasar aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta tenaga harian lepas di seluruh organisasi perangkat daerah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sinjai, Bahraini Bakri mengatakan, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan fisik umum, tekanan darah, indeks massa tubuh, screening diabetes, pemeriksaan penglihatan dan pendengaran, screening tuberkulosis, pap smear, screening kesehatan mental, hingga konsultasi dokter. Menurut Bahrani, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, sekaligus mendorong deteksi dini berbagai penyakit sebelum menimbulkan komplikasi yang lebih berat.
11: Terkait dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Juni hingga bulan Agustus tahun 2026. Kegiatan ini diperuntukkan untuk kalangan pegawai yang ada di seluruh OPD di Kabupaten Sinjai. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan rutin.
1: Bahrani menambahkan, selain menyasar pegawai pemerintah, program cek kesehatan gratis juga dilaksanakan di seluruh puskesmas pada 9 kecamatan, dengan sasaran mulai dari bayi baru lahir, balita, usia produktif, hingga lanjut usia, sehingga akses layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone dan pendengar mengawali sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Kami hadirkan segmen opini publik untuk Anda. Dan di edisi 11 Juni 2026, opini publik mengusung tema kuota siswa sekolah. Kuota siswa sekolah rakyat dengan topik metode penjangkauan untuk kuota sekolah rakyat akankah menyasar keluarga kurang mampu. Kami nantikan telepon Anda di 0851 9151 8901.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa Kabupaten Bone juga menjadi salah satu lokasi sekolah rakyat yang tahun ini menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui metode penjangkauan langsung calon peserta didik. Jadi ini yang membedakan juga salah satu pembeda sekolah rakyat dengan sekolah reguler, karena biasanya sekolah reguler membuka pendaftaran secara luas. Jadi calon siswa yang datang untuk mengambil formulir, tapi kalau di sekolah rakyat ini tekniknya agak beda, karena sekolah rakyat dikhususkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim, dengan harapan sekolah rakyat ini bisa memutus rantai kemiskinan.

0: Dan pendengar, kita akan dengarkan dulu statement dari Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Terintegrasi 61 Bone, Reski Juniarti.
1: Door-to-door, home visit.
2: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler, itu mereka membuka pendaftaran secara luas. Tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.

0: Kita sudah dengarkan statement dari Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone, Reski Juniarti. Dan untuk partisipasi Anda pendengar memberikan opini, tanggapan, atau mungkin masukan, saran ya, boleh di 0851-9151-8901. Opini publik, selamat pagi.
1: Opini publik, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Upi.
1: Ya, tapi kolpa, enggak ya. Kedengaran di anu, enggak kedengaran suara tadi di telepon.
0: Oke. Ya. Silakan tanggapannya.
1: Halo?
0: Iya, tanggapannya.
1: Sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI, walaupun berada ya. Mudah-mudahan hari ini sehat. Mudah-mudahan hari ini dipenuhi dengan optimisme dan segala anu ya, segala keberkahan menyertai Anda semuanya. Begini, artinya saya tiba-tiba teringat dengan pidato Pak Presiden di Tabaran beberapa hari yang lalu, bahwa sekolah rakyat ini kan tujuannya untuk anu ya, untuk menuntaskan kemiskinan dan anu ya, kemiskinan, kebodohan ya. Istilahnya kan mungkin Presiden ini saya menyimpulkan sendiri ya, artinya mungkin Pak Presiden ini mengingat bahwa asal awal dari kemiskinan itu adalah kebodohan. Jadi anu, artinya kan kalau misalnya orang pernah pendidikan pasti kan bisa anu ya, bisa kemana-mana cari anu, bisa kemana-mana untuk anu ya, bekerja. Jadi mudah-mudahan artinya apa yang dia anu sesuai dengan apa yang disetujukan Presiden bisa terwujud sesuai dengan apa yang ditanyakan, bahwa apakah sistem penerimaan siswa baru di sekolah rakyat ini dengan setelahnya dengan sistem anu ya, setelahnya saya setelahkan timbul bola ya, setelahnya penjaringan ya, bukannya setelahnya kita setelahnya menunggu pendaftaran. Saya artinya menaruh harapan kepada anu, menaruh harapan kepada para penderita PKK kita yang ada di tengah masyarakat ini, bapak yang setiap hari mestinya punya berbaur dengan masyarakat ya, yang mestinya yang sering mendapat bantuan dari pemerintah, utamanya yang berada di sel 1 dan 2. Artinya kalau perlu artinya pendamping PKK ini coba-coba mendekati, misalnya cuma melihat datanya, misalnya siapa yang misalnya berada di desil ya, desil yang ditentukan, misalnya ada anaknya misalnya mau melanjutkan sekolah pada tahun ini bisa didekati, coba misalnya diberikan kenalan, coba diberikan sebenarnya saran, coba sekolah kan anak tak di anu sekolah rakyat di Bone, karena setelahnya kan ditanggung semuanya, semuanya gratis setelahnya di sini, dari pakaiannya, dari alat tulisnya, tempat tinggalnya juga artinya lebih terarah ya, dan juga artinya perlu juga dilihat di sini artinya, walaupun artinya bukan di sel 1 dan di sel 2, misalnya kalau ada misalnya yang bertanya sama para pendamping PKK ini, kalau misalnya masih masuk dalam 1-5 ya, belum utama ini, kalau misalnya masih bisa masuk kriteria, perlu juga dikomen diri ini yang siswa-siswa kita yang sekolah di sekolah rakyat ya, dan mudah-mudahan artinya apa yang diharapkan ya, apa yang diceritakan, apa maksudnya apa yang perlu yang anu yang aduh jangan krimis dulu teman. Ya, sekali lagi kita mengganggu kak. Yang kedua ganggu kak.
0: Okay.
1: Jadi begini, artinya mudah-mudahan artinya anu ya, penjaringan siswa nanti mestinya punya yang baik tepat sasaran dan punya bisa mendapatkan anu ya, artinya bisa mendapatkan siswa-siswa yang tepat sasaran yang bisa dia anu ya. Yang paling utama di sini tekankan bahwa yang siswa yang anu yang artinya mau bersekolah dan komitmen untuk bersekolah. Dengan sepertinya ke depannya mereka bersekolah artinya sudah difasilitasi, tapi artinya di tengah jalan tiba-tiba anu mengundurkan diri karena tidak bisa mengikuti istilahnya di sini, intinya anu memang ada keinginannya untuk sekolah, tapi artinya tersandung oleh biaya, kalau yang perlu dikundir di sini jangan ternyata istilahnya itu tunggu memang nih kok perlu.
0: Okay.
1: Tunggu memang betul nak kayak kalau betul nak tahu tahun ini apa kiri pertama kalau tu nak dia lah dia ni itu kan nak dia tetap tina jangan dia anu jangan dia pertama. Iya. Ya, sekian kalau pasti kasih tunggu.
0: Iya. Terima kasih Pak Upi untuk komentarnya dan ya memang juga kebutuhan kemauan dari calon siswa sendiri itu juga penting karena seberapa besar pun usaha dari pemerintah untuk menyediakan sekolah rakyat ini, tapi kalau mereka memang tidak ada kemauan untuk bersekolah, ya rasa-rasanya tidak akan bisa berjalan juga sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri. Jadi memang itu yang salah satu syarat juga, harus dapat izin dari orang tua dan siswanya sendiri juga memang ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Kita lanjut menyapa Opini Publik, selamat pagi.
2: Opini Publik, selamat pagi Deva.
0: Iya Pak Taki ya.
2: Ya baik, pendengar RRI, bahwa sebenarnya temanya apakah mampu menyasar masyarakat yang benar-benar yang memenuhi standarisasi
0: kurang mampu,
2: apalagi namanya untuk kelayakan penerimaan di sekolah rakyat itu. Memang kita ini di pemerintahan dulu pada saat pejabat sementara Prof. Sudan itu memang sudah diperintahkan seluruh kepala sekolah untuk menyasar anak-anak yang tidak masuk sekolah. Kenapa sampai tidak sekolah, kan begitu. Tetapi terkait persoalan sekolah rakyat ini kan salah satu alternatif dalam rangka untuk selain daripada mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata, juga untuk pengendalian, karena ini adalah salah satu cara untuk memotong mata rantai kemiskinan. Kalau pendidikan tidak ada, praktis kan biasanya begitu parameternya. Tetapi perlu kita sampaikan, saya sampaikan di tempat ini, bahwa sekolah rakyat ini tadi disorot kecuali kalau ada kemauan, ada keinginan daripada keluarga. Tetapi yang terpenting bagi saya, Delva, itu adalah sosialisasi. Sosialisasi dan kemudian penyaringan rekrutmen. Nah, jadi kan kalau misalnya sudah tersosialisasikan dengan baik bahwa apa-apa sesungguhnya layanan yang diberikan oleh sekolah rakyat terhadap siswa yang tidak punya kemampuan dalam sisi perekonomian. Karena bukan saja itu, Delva, ada tingkat kesadaran. Nah, ini yang penting. Jadi memang harus juga melibatkan pada para stakeholder lain seperti misalnya para kelurahan, kepala lingkungan. Karena itu kan yang paling tepat dalam menganalisis bahwa kepantasan dan tak pantasnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengatakan mampukah menyasar untuk semuanya dengan ini secara objektif, sudah jelas bisa. Tetapi yang terpenting diupaya sekolah 61 SR itu kan hanya menampung 200-an lebih siswa, dan di situ juga akan diverifikasi lagi kalau setelah sampai di sana. Jadi taking point-nya adalah bahwa ini perlu sosialisasi. Yang kedua itu harus ada stakeholder yang terlibat langsung terkait persoalan rekrutmennya. Kemudian poin ketiga, di sana nanti kan pasti akan melakukan revisi pendataan bahwa ini pantas dan ketidakpantasan. Saya kira closing statement saya, Deulfa, bahwa marilah kita sama-sama mendukung, memberi dukungan kepada program pemerintah. Itu adalah kebaikan kita semua, dan saya harapkan pemerintah tidak sekedar, atau kayak pihak yang terlibat langsung di level bawah itu, tidak sekedar khususnya kepala sekolah SR dan jajarannya, tidak sekedar untuk melaksanakan saja, tetapi harus melakukan sosialisasi dan kemudian melakukan rekrutmen secara bijaksana. Saya kira begitu. Demikian dari saya, Dirupa.
0: Baik, Terima kasih Pak Takia. Ya Pak Takia Bate gitu ya, sudah memberikan tanggapannya juga terkait dengan sekolah rakyat yang membuka pendaftaran, membuka penerimaan siswa baru lagi ya, melalui metode penjangkauan yang direncanakan begitu, menyasar keluarga kurang mampu. Jadi ini diperuntukkan untuk keluarga miskin dan atau miskin ekstrim, atau kalau dari DTSEN itu desil 1 atau 2. Baik pendengar, kita cukupkan dulu opini publik untuk hari ini. Terima kasih untuk Pak Takia Bate dan juga Pak Upi untuk responnya. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id.

0: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
4: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Kita lanjut lagi di sesi kedua Boni Menyapa Pagi. Dan pendengar, saatnya kami akan lanjutkan menyampaikan informasi dari rri.co.id.

GTR Abone, fokus wujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM membuka rapat koordinasi gugus tugas reformasi agraria GTRA Kabupaten Bone yang berlangsung di ruang pertemuan kantor pertanahan Kabupaten Bone Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bone. Rapat koordinasi yang mengusung tema sinergitas reforma agraria di Kabupaten Bone menata aset, membuka akses, mengakselerasi kesejahteraan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bone, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bakti Hanung Prihanto SH, para asisten, Kepala OPD, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 7 Makassar, Rektor Universitas Andi Sudirman Bone, Pimpinan Cabang BRI Watampone, Ketua Divisi TDA Kabupaten Bone, serta perwakilan camat dan kepala desa. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bone, Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa reforma agraria memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya masih banyak masyarakat yang terlibat sengketa pertanahan hingga berlanjut ke proses peradilan akibat belum jelasnya status dan alas kepemilikan tanah. Ia menegaskan bahwa hasil-hasil pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti hingga ke tingkat kecamatan dan desa agar terbangun sinergi yang kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bakti Hanung Prihanto menyampaikan bahwa pelaksanaan reforma agraria membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar penataan, kami ulang, program penataan aset dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal. Gandeng Esi, Polres Sinjai siap gelar turnamen Mobile Legend Kapolres Cup 2026. Peluang bagi gamer muda Sinjai untuk menunjukkan kemampuan di dunia e-sport semakin terbuka. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 dan Road to Kapolri Cup 2026, Polres Sinjai bersama e-sport Indonesia, ESI Kabupaten Sinjai bersiap menggelar turnamen Mobile Legends Kapolres Cup 2026. Persiapan turnamen tersebut dibahas dalam audiensi pengurus ESI Sinjai dengan Kapolres Sinjai AKBP Jamal Faturrahman di ruang kerjanya Selasa kemarin. Pertemuan itu membahas konsep pelaksanaan sekaligus penguatan pembinaan atlet e-sports di daerah. Ketua ESI Sinjai Irwan Suaib mengatakan turnamen ini tidak hanya berorientasi pada kompetisi tetapi juga menjadi sarana pengembangan bakat generasi muda. Menurutnya, e-sports kini telah berkembang menjadi cabang olahraga yang mampu melahirkan atlet berprestasi hingga tingkat internasional. Mengusung tema Dream to Become, turnamen tersebut dirancang sebagai wadah bagi para gamer untuk mengubah hobi menjadi prestasi. ESI Sinjai berharap kompetisi ini dapat menjadi langkah awal munculnya atlet e-sports potensial dari Kabupaten Sinjai.

Lanjut lagi, kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Harga Pertamax naik, pemerintah diminta awasi subsidi BBM. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite. Karena itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, IATMI, Hadi Ismoyo menilai kenaikan harga Pertamax oleh Pertamina menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama penyesuaian tersebut. Hadi mengatakan Pertamina menanggung beban biaya besar akibat kenaikan harga minyak mentah internasional dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, harga

12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sementara Pertamax Green RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite karena selisih harga yang melebar. Hadi meminta pemerintah dan BPH Migas memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama aparat penegak hukum. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan dinikmati kelompok masyarakat yang berhak. Hadi mengatakan Pertamina menghadapi tekanan ganda dari kenaikan harga minyak mentah dan penguatan dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, hingga kini belum ada kepastian dukungan anggaran pemerintah untuk menutup beban perusahaan.

Pendengar kita, cukupkan kebersamaan kita pagi ini di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan kami. Dan warta berita melalui Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan wassalam.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus